baik dan gago ala talo. Tekenyet setelah hati, semua sedok belok nanyok pengendiri nama reti utetu. Tak sekedok ngelesai ke sedok diharap, ke sedok orang tu mabuk. Udahnya pita lup diri sama nge sebelah sikuk sedok rasu bukai, lalu nge nyawa tinggal sedok jaku ngagai orang mayuh menyitu. Kita orang judah, nge semua kita terdiau di Jerusalem, dengar ku aku. Awak ku aku nusui reti utetu ngagai kita. Sedok tu ukai mabuk, menyitu ku kita. Jam dia tu baru pukul 9 pagi. Tayati benar tu mehutai tikot Nabi Joel. Tu utai dekat gagak aku buat penghujung dunia ku Allah Ta'ala. Aku dekat ngiri ke ruah kudus aku atas semua manusia. Sidak anak lelaki dengan anak induk kita dekat bernabi. Sidak pungkak lelaki kita dekat bergenerak. Lalu sidak tetuai dekat bermimpi. Amat datai ke sedok tinya di ulun kita lelaki ngau tindu dekat megak diri aku ngau ruah kudus lebuah arinya tu sedok dekat bernabi aku dekat merik tanda ko arinya di langit ngau kelai di dunia darah dekat bertumpah api dekat menyadi lalu asap dekat pegari balat mata panas dekat piam metang ke dunia. Lalu bulan ke berbalik mirah baka darah kita manusia. Tu ngelulu ke hari penatai Tuhan tibesai serta bermulia. Lalu semua orang tinggalkan ke nama Tuhan deka hidup ke yang baru. Tu jakut Tuhan terima kasih kalah talau. Dalam nama Lafai, ala anak, ala roh kudus. Amin. Saint Luke tinulis surat kerja rasul tu nang nadai nguradio, maya utetu nyadi, tang ia nulis are utai tidak tusui bala rasul, tibisi ngodio maya nyok menyok, bakosok Simon Peter. Tang sepeda aku maik kita berarti kerti utai ti nyadi, maya nyok klio, aku dulu dekat ngelansok mimit, sudah madah kerti, jakub pentikos tu dulu, pentikos. Reti jakub pentikos, inyok 50. Kebuah piok leban ia nyadi kena hari tiklimak puluh udah lepas gawai pasca. Baka maya gawai pasca, lebuah gawai pentikos, maya megak balau rajudah datai bertatam di Jerusalem. Lebih agik balau sedak terdatai di menua bukai tinglingi menua Palestine tauka di menua tasiak. Lalu tu megak hari ke udah dipilih lah talau ala yang nuang roh kudus ia ngagai bala murid Tuhan Yesus tibisi bergelumu di Jerusalem mayanya. Kebenar bala murid Tuhan Yesus nang bedau mindah hari negeri Jerusalem. Laban sidak ngasih kepesan tau ketangkan Tuhan Yesus lebuah ia madah ngasih sidak bedau ia tidiambik pulai ke serga menyetu. Anang angkat dari Jerusalem tang nganti pemberi tudah desmaya apai aku. Ia sudah tusui aku ngaga kita. Surat kerja Rasul bagi 1 ayat 4. Lalu berintai ke utai ti nyadi, buat bala Kristian menyok kelia, tu megak ke 50 hari, udah lepas Jesus angkat hidup baru hari mati, maya hari Easter. Tak ke 10 hari, udah Jesus angkat pulai ke surga, Ascension Day. Hari itu betul benar, alai maya Allah Ta'ala ngerja pengawak tinyalai berketu. Laban tu meh maya mensia maya benar bertatam di negeri Jerusalem. Lebih lagi balau ti datai di menua bukai, di menua tasiak. Ti boleh bersaksi ke utai tinyadi. Lalu tu menyadi meh maya Allah Ta'ala numbuh ke eklesia atau ke gereja kita. Boleh penatai roh kudus yang. Tang pasal gaya utai ti benar nyadi banyak kliok, kita nda boleh nemu ngau silia. Kelimpah hari ti ditusui Saint Luke pesurat kerja rasul tu. Tang utai ti ndang nyata di tu, ianya bala murid Tuhan Yesus ti udah bergelumu berseti tempat, lalu diisi penuh oleh roh kudus. Ti datai baka donapi,
ngau munyi pangkok kabut balan. Tang ditu kita berarti Saint Luke muti ngena jaku banding. Tak kunya mako kunya ajak ngopi serta ngau pangkok kabut. Utai tu kelalu nyalai. Nyalaya muti udah ditusui ngau jalai banding ajak. Lalu kita berarti rebaca kita, mensia mayuh lalu begau, laban utai tinyalai benar

Lut ke Yakub, tindak di sadang kitai di temu Sidok. Tang pasal Yakub ke depan suat ke Sidok, mayanya keliak, kitai ndak megat nemu ngot terang. Tau ia Yakub ke ditemu belum mensia, tau ke megat Yakub kena ditemu mensia. Laban Yakub Greka ke dikenak Sen Lut di tu, ianya Glosalia. Glosalia. Lalu tu tau semua reti dua pengkah tadi. Yakub ke ditemu mensia, ngau Yakub kena ditemu mensia. Tau tai tindak nyata benar, ianya penatai Roh Kudus, mainnya keliak, meri pemberani, pengering, ngau kuasa berbala murid Tuhan Yesus. Pengering, ngau kuasa, tidak kena sedap bersaksi kaya. Laban tu meh kebuah Roh Kudus diberi. Dolor itu Tuhan Yesus terang benar madah ngesidak kuya, tang kita dekat nyambut kuasa lebuah Roh Kudus nurun atas kita. Lalu kita dekat nyadi kesaksi aku di Jerusalem, di semua muna Judah ngau Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Pala menyadi, leka Yakub saksi dalam Yakub Ragreka, ndang sama ngau Yakub berantu kenyawa. Ianya Martus, Martus. Lalu hari itu kita boleh Yakub roh putih mata, mata. Nyalai Roh Kudus meri sedang murid Tuhan Yesus kuasa kena jadi saksi kaya. Lalu tu dia kerja sedang nak dua bengkah jalai. Kesatu sedang berani meritahu Injil. Lalu kedua sedang bersaksi kaya hari sedang dimandang keulah ngeperangai di sebakar ngau ngeyampu, ngau nge Tuhan Yesus. Dulu hari itu, bala murid Tuhan Yesus dan orang ti penuh lebah penakut. Ambil kebanding, St. Peter ti tuai bala murid bersangkal ke Tuhan Yesus tiga kali. Malam ia ti ditangkap setelah dipercara. Bala murid bukai pemkenyak baka tabun rari ninggal ke Tuhan Yesus berkebun kesemni lebah ia ditangkap. Udah Yesus ti dikubur, sidak agi bala takut setelah bertambit pintu. Tang udah Roh Kudus datai lebari Pentikos, bala sidak lalu mansang berani. Lu kita medak pita berdiri bermua mensia mayu. Serta nerang kerti utai tinyadi, lalu nusui berita manah pasal Tuhan Yesus. Tidak angkat hidup baru, hari mati. Pemberani sidak tu megak ngujung ke mayu sidak mati kena bunuh orang. Dalam gaya ulah, ngau perangai. Bala sidak murid Tuhan Yesus, sebaka ngaulah ngau perangai Tuhan Yesus. Lalu tu ketegal kuasa Roh Kudus tidak beri ngakai sidok. Kemayar itu menjadi kita orang Kristian balat benar berjakuk ke pasal Roh Kudus ngau kuasa ya. Bisik ngaku diri bisik Roh Kudus serta madah kura bukai nadai. Bisik megak madah kenama kita ndak berjakuk ngejakuk nyelai takut tang kura putih. Kita nadai Roh Kudus. Tang penemu di masa itu menjadi nang penemu tiagi saru. Cerita anda patut dipansut. Roh Kudus anda sudah diberi ngagai kita. Lepas kita menjadi orang Kristian. Lalu jalai Roh Kudus gawak buat penghidup sikuk-sikuk kita bersari-sari tu sebakau menjalai di bekerja keliak. Ia beri kita kuasa berani meritahu ke Injil. Serta mengubah kita, awak kita, mandang keperangai Tuhan Yesus dalam penghidup kita. Orang terdisi Roh Kudus, sehingga orang terpenuh oleh pengerindu, pemanah, penelap, penglihat hati, pengagau, pemahir, penaluk, pemaruh hati, dengan kuasa terulih nagang diri. Laban semua tu buah roh magang. Galatian bagi 5 ayat 22 ngagai 23. Lalu kebenar menjadi tu meh gaya perangai Tuhan Yesus mpu. Lalu tu meh tanda cepat kena kita ngabas sekali kurangnya amat penuh diisi ngau Roh Kudus sekali kena. Laban buah roh nyak nang pengerindu. Hari kita timandang keperangai ngaulah sebakal ngambil Tuhan Yesus kita mai mulia kaya. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita yang bakal ke minggu tu dilengkak kaku nak kotu. Lalu sebedau kong angkat ke diri, kudulup mai balap peningau, sama dia jenuh

tau lup sampai ngau aku, agak lah talau tip tarau ngau apai kitai, ngenak sampai ke dengkup ke minggu tu, inyak minggu hari Pentikos. Alah talau, maya tu keliak nuan ngajar, hati bala nemiak ti taluak ke nuan. Lebuah nuan ngiruam agak sidak penampak ruah kudus nuan. Beri ke kami megak ruahnya, awak ke kami tau betul sagam ngau runding dalam semua utai. Serta mereka ngasai ke penglantang dalam pengering ngesukung ke debri ya. Oleh pemanah Yesus Kristus penglepas kami tena hidup, serta mereka perintah ngenuan dalam penyerakup Roh Kudus, nanglah talau siku ajak, dia tu ledatai ke belama lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi, awak ke Tuhan ngintu serta merkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngah penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mumpu aku.

Ya nyeneka kita mendeng ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Airi Sumpeng Jingan Siti program ti di keluarga Melati Badi Ari YFM Iban di Kuching ya. Iki jadi tu pendengar dekat berkongsi kita Siti berita ya ke bisik di baca aku tu kelebih lagi berkawan ngau nembiak mit ya. Suruhan Komunikasi Ngau Multimedia Malaysia SKMM ngeduku kedua kod baru dikena negap ke pengawak nyaga pengguna ketebagi ngagai nembiak mit ba online ya. Jadi dua kodnya ianya kod nyaga nembiak mit CPC ngau kod ngurang ke risiko RMC dikeluar ke hari baru Akta Keselamatan Online ya. Jadi kod yang peninga dekat berengkah di pejalai ke kena 1 hari bulan 6 tu ilah ya. Jadi kedua-dua kodnya netap ke tanggung pengawak diterang ngagai penyedia servis platform media rama dikena nagang tau ke nyekat pengerembai isi tik tau ngerugak bakal pegawai nipu tau ke jakut di bergede out. Jadi platform media ramanya megak dipinta berjalan ke pengawak netap ke umur pengguna dikena nagang individu ke berumur baru hari 16 tahun muka akaun baru ngambil ke uliah nampak ekosistem digital kelikun serta bisi etika ya. Jadi atur perkara tu dikenuku ke hasil hari sesi libat urus bergulai ngau mayuh bengkah raban kenyau hari pun tahun tu tadi ya. Jadi berbak ngaunya platform penyedia platform media rama udah diberi timpuh ke patut dikena berjalan ke mekanisme dikena netap ke umur orang ti berkena ke media rama brandi ari atur berjalan ke kod pelindungan kanak-kanak ari suruhan jaya communication ngau multimedia Malaysia SKMM ya. Jadi timpuhnya megak peningah berguna ngambil ke platform media rama uliah digagak netap ke akaun pengguna ke endang udah bisik uliah dipejalai ke ngau cara berenggar-renggat ya. Jadi atur pengawak tu dikena nentu ke pengguna ke berumur baru hari 16 tahun tu tadi ndak dikemenda ke muka akaun media rama baru ngau pengawak kena ngesah ke cara ti patut ngena dokumen resmi bakal tingki ngau maga pasport ya. Jadi atur ti terit tau ke hukum dekat diberi ngagai penyedia platform netap ke hukum nyentuh ke 10 juta ringgit nanti semua ngelanggar atur yang sudah ditetap ke untuk tadi ini jadi antara platform ke bisi kau ianya Facebook, Instagram, TikTok ngau YouTube tinggal lebih hari 8 juta ikut orang pengguna di Malaysia aja. Okey, tadi berita ia ke bisi dibacaku ba berita kita peninga. Okey, jadi udah lepas lagi mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau. Tang sebenarnya kita berperindang dulu ngau lagu ke Dibai tajuk Remawang Sa Tujuh.

Scholarship biasa Sarawatun tayap ngau scholarship Sarawatun ku adu raman dibuka sekali lagi bagi nembiak ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant unoran ngau kebuka itu miawak nuran anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29-2025 ku ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.

Selamat membaru kita dalam program Tungkat Semangat kita ke Minggu tu. Kumpri saya terima kasih mengagai semua balau kekitangan YVM lalu memberi selamat gawai ke semua kita. Baik kita pulai ke menua diri tau ke kita gawak majam ke ngintu gawai ungkup ke tahun tu. Jadi sebenarnya kita majak ke kenang kita kumai kita belak bersamping waku. Apa yang kami diserga, kami memberi terima kasih tegap pemesai pengerinduk nuan, pengasih nuan, ngawati nuan tetap memata ke kami, hati nuan cukup setia semanjai umur kami. Lebuh kami ngadap nganti hari gawai ketinya kau datai, kami bersampi minta nuan merekat ke tiap bengkah ruang bilik, tiap bengkah pejalai, kini tunggok kami maya ke mensang ulai gawai ngagai menua ngendur dari empuk. Kami buka bersampi minta nama rekat ke genap pengawak ke bergumpuru berami jam gawai tika data itu. Tuhan, jaga hati kami, jaga rundian kami, sekumbang kami tip berami dalam gawai itu. Asuh kami mengkang membuat hati itu tetap tau kesetia ngagai nuan. Tolong kami diau ngawakal ngapemintar penemu ngawati tip baruah. Sawup kami, awak kami ngasih ngagai jaku nuan. Awak ke pengerami tu mai mulia ngagai nama nuan. Lungriang ke kawal, pengerindu, pemaya, ngau penyerakup, pemanah gempuang antara kami. Jaga lalu lindung kami, lebih kami berjalai, nuju tempat di negagai kami. Beri kami penglikun, lebih kami tengah jalan alun, kena kereta, kena motosikal. Kami minta nuang isi genap pintu bilik ngau hati tiga gaw, ngau harmoni, lalu minta nuang datai sama ngau kami berami. Kami terima kasih ke genap bengkah berkat yang diberi nuan, semua utai kuda diada ke nuan, ngagai semua kami. Lalu ke kami, ndak boleh ndak ngingat ke pemanah nuan, lebah semua utai di mana, ndak datai hari nuan megang. Kami bersampi nyerah ke program tu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat bertemu kita sekali lagi buat program Tungkat Semangat tu. Lalu aku beri selamat gawai ke semua bala peninggal. Lebuh kita nyokok datai buat maya ngintu pengerami di penghabis mana tu nyok gawai beri bahasa ngagai bangsa kita dayak. Kita berterima kasih ngagai pemanah Tuhan Tegal ya, bisik penyinuk ke bangsa kita. Bangsa kita dayak. Kita terima kasih megak ke Tuhan. Kita cukup nelap, cukup mentas. Dan nyaga dan lindung. Lumri semua kita berguna kita semanjai tahun kuda. Gawai itu megak bisik mai reti. Mai tuju di dalam. Leban genap pintu bilik atau ke genap ruang bilik. Kau ngasai ke pengerami itu hari di udah diungkup ke Tuhan, udah dikemendar ke perintah. Lain beri bahasa ngagi bangsa kita. Itu memangnya kita berterima kasih. Maya kita boleh bertemu baru. Mulai ngediri sebilik kawan melayan, ngebala temuai ke datai. Ngabas pengadiri, ngabang ngagi pengadiri. Maya titi gagal, lalu boleh meri pengerindu hati. Tau ke meri penghargaan ngagi diri semua diri. Tak lebih lagi ngagi Tuhan. Tegal pengetahu kita ngagi kita ke bumai padi ku dah cukup menah lak ketahuan dudi lak lebih lagi menah lalu tegal berkat ku dah terima kita mega nang cukup nur kita meri terima kasih ya tu memaya ruang bilik kaban belayan pulai ngagi rumah panjai pulai ngagi kampung diri masing-masing lebuh kita lamak dan tak bertemu kita boleh bertemu sekumbang kita ke jalai ken kita ngabang ke pengendiri berabas ke keban belayan. Tu memang ya bangsa kita boleh bergulai berami dalam siti gempuang siti penyerakup. Jadi berorang ke Arab ke Tuhan Yesus Kristus, sekumbang kita ke berami, sekumbang kita ke ngemuan pengagau hati jam ke gawai tika datai tu, kita juga diasung ingat Tuhan ngasuh kita nyaga hati kita. Ngambil ke kita mengkang tetap hati ngagaya. Tetap setia ngagai Allah Taala.
lelak ke mata kita ditumpu kita ngagai siti nur tajak pa kita berami kita ditumpu ke mata pending roh kita ngagai Allah Taala ti hidup timri kita genam iti berkat kita peguna kita jaku Tuhan mega bisi madah bo jaku dalam bagi 4 ayat 23 lebih hari semua tai bukai jaga ati nuan leban tiap iti utai tiap iti utai ka pansut ari ati nuan jaga ati nuan amat me kita berami kita mesti jaga ati kita lawan ari ati nya me utai pansut ari penghidup kita sekumang ke berami sekumang musian kita ke kiruah ricah kin kitu lak ke kita sama berjimat belok anang terlalu ndak biga-iga kita anyut tau ke terapung-apung ngagai pengelantang dunia ngagai utai kendak tentu berpengerai di dalam roh kita lak kita nagang diri kita mesti makai mesti ngirup nagang diri anang sampai kita mabuk tau ke sebarang utai ke uliah ngelembut ke semangat ngau pengharap kita tau kau tai kule matah mutus ke kaul kita ngau Allah Taala lah kita belah sama ngingat pengenalan kita identiti kita ngau tai ke adang di adang kita ukai semina bisi ditemu kita bo tradisi ukai semina bisi ditemu kita bo adat bahasa kita ajak tang utai ke benar utai te kekal belama-lama ya semina ditemu kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia ti penyelamat dan penebus kita. Dalam bab Joshua bagi 24 ayat 15 bisi madah menyitu. Joshua bisi nyebut buat kami ngau kami sebilia. Kami milih Arab ke Tuhan. Nya jaku Joshua di dalam pengelantang penghidup ya ia mengkang agi nan kediri milih tu pilih kita siku-siku milih Arab ke Tuhan tau ke milih melaya la ketu nyadi siti jaku ti kena kita declare kena kita nyebut ngau nyemeta kita mengkang oleh kering nyadi orang Kristian nyadi rumah tangga orang Kristian semanjai musim gawai itu gagaknya nyadi siti deklarasi madaka aku ngau kami sebeli milih Arab ke Tuhan. Mai ngau mau tai kendak ngau suah kita. Anang nare ngau beka kami ndak kita impu milih. Tuhan ndak milih ke kita. Ya mina meri jalai. Jadi lebuh kita bergempuru. Bergelumu ngau kaban belayan ngau pangan. Lak ke kita itu orang Kristian nyadi kesaksi Allah Taala. Jadi kesaksi ti ngemuan pengerindu Tuhan. Ngemuan pementas. Ngemuan hati tu lengampun. Ngemuan hati ti bisi pemaya. Lalu lak ke jaku kita. Ulih jadi ke perangsang ngagi orang bukai. Lak ke pengawak kita. Lak ke ulah kita. Tindakan kita. Ngayan ke gaya sifat-sifat Kristus. Gaya Kristus. Lak ke pengerami tu dikenal kita masuk Allah Taala. Ukai mai kita ngejang jauh hari Tuhan. Kingat ketu. Kita tahu berami dia suruh Tuhan berami. Tangan ngagok pengerami itu ngasuh kita ngejang jauh hari Tuhan. Tahu ke putus kawul ngau Tuhan. Bub kudus muka bisi nangkan kita ngau jaku Rom 12 ayat 2 menyitu. Anang nunda cara ngau ulah dunia tu. Tanglah ke kita diubah. Hari kita ke ngemaru kerundian kita. Hanya jaku dalam Rom 12 ayat 2. Kita tidak ada so nunda. Utai di dunia tendang mayu. Tang kita tidak so nunda. Cara tau ke tidak so nitiah ke pattern dunia. Tang kita ada so ngayan ke kita berubah. Hari kita temilih ngemaru ke jalan rundiang kita. Nyerilah ke kita sama berhati-hati, ngenau akal, hidup sekumang gawai itu,
besamping wati tetap lumengkang baurat urat bapemendar jaku Tuhan indah lebuh maya pengerami itu amat-amat ricah tau ke amat-amat ngasuh kita tadi gagal rindu tanang kelalu tepejuah jauh ngagi semua paindai anak-anak miring cara anak kita anak-anak ngeraro tiutai patut deraro amat metu maya berami begawai tang anang asuh utai kelalu lebih baya ke laki induk dara bujang tuai biak anang na ingat-ingat apa indai kenemu Tuhan titih ke jalai Tuhan dia bisi sempadan ngagi orang ke biak anang nak mengkang kering kita dalam pengharap anang anang boleh dikemalu ke orang tau ke kita anang malu berdiri teguh bagi pihak Kristus. Ndak kita rugi. Ngagai tiap bengkah ruang bilik, lak ke rumah tangga kita diisi ngau pengagau, ngau pengericah, pengerindu, ngau pemakai di mana tanganang mega kita ndak bersampi, anang mega ngiar ke jalai pengerindu, ngau hadirat Allah Ta'ala. Lak ke Allah Ta'ala nguan ruang bilik maya gawai itu. Lalu ngagai bala ke berjalai dengan jalai alun, pulai ke menua, ngau pasar, ngau kampung, ngau rumah panjai dirimpu. Kita bersampi ke penglindung Tuhan, penglikun Tuhan, ngau sidak semanja jalai. Lah ke Tuhan, beri kita penglikun dengan jalai alun, beri kita penyerakup, ngau diri sebeli, ngau kaban belayan. Lalu mai pemai ngagai komuniti bangsa kita. Bok Mazmur 67 ayat 6 bisi madah. Menua kita meri pengetahu. Arti yang luar kasil. Allah Ta'ala kita merkat kita. Ya bok Mazmur 67 ayat 6. Jadi tu mekubah kita pegawai lepas Tuhan dah merkat ke menua, bangsa, kampung, rumah panjai kita. Ya kebenar tiap iti utai di mana dan datai dari Tuhan. Laki kita mengkang berterima kasih. Mengkang membuat titik baru. Mengkang membuat titik tetap ngagi ya. Lalu ngari ke semua. Ngari ke kami sebilik. Lalu dia muka bagi pihak RTM. Kita sampai laki pengerami gawai itu. Mai pemai, mai erti kebesai. Berkat gawai daya tahun 2026 lah ke Tuhan mengkanggau kita gayu guru gerai nyamai happy gawai ngagi semua bala kita bala peninggal.

Ya, nyanakak kita mendiang ke program Tungkal Semangat bugolengau Pastor Nicholas Ningkau Siti program ti di keluar ke Ken Makeri YFM Iban di Kuching Peninga ya. Jadi pukul 9 tu lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di Tabut terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bugolengau pengelola program kami ya ke bukai nangkan ketuk lagi ba Y912 ba pagi hari Minggu sari tu 24/5/2026 ninga ke kita ngau duitik lagu gawai lagu kedibai Jessica Timah berpadu nyawa ngau Gilbert Gawang tuak darah tang sebenarnya tu lagu kedibai artis PBP buka pintu buka ngau tu mumpuk lulaku peningah bye bye selamat hari minggu Tuhan merkat kita semua.

0: Pan Iban Suryaman kita meriah selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku klub ngepan Suryaman nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia painai aku bala tua ngobala kapan pelayan aku bak menua Suryaman selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantas senang ngon menua wo.
1: Selamat hari gawai aku mewakili klub ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Pasangan nombor satu negara Erin Chiah Soh Wujik dalam aksi separuh akhir semalam. Akhir sekali, kejayaan Johor Darul Ta'zim JDT merangkul kejuaraan Piala Malaysia buat kali keempat berturut-turut disifatkan sebagai satu pencapaian bersejarah. Ketua jurulatihnya Sisko Munos berkata kejayaan itu mencerminkan komitmen berterusan skuad Harimau Selatan untuk terus mempertingkatkan prestasi dan mencipta sejarah baru dalam bola sepak negara dari tahun ke tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan biar kelompok kecil sebar kebencian pengaruhi rakyat. Peluasan SKDS perlu disusuli kawalan harga lebih ketat. Sekian berita yang disunting oleh Nusyarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Medani.
1: Limbang 104.9 MHz.

0: Limbang FM.
1: Adio Ketani.
2: Pasti hati.
3: Okay, Limbang FM pasti di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali menemani anda untuk siaran kita pagi ini. Okay, pagi pagi hari Ahad. Okay, 21 Mei 2026 Masihi. Bersamaan kalendar hijrahnya hari ini. Okay, 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okay, Dimas di sini. Teman pagi anda akan terus menemani anda, geng Sambat Radio kita ni, dengan hiburan dan juga informasi sehingga jam 12.30 hari. Okey, hari Ahad, Dimas mengharapkan anda semua dalam keadaan yang ceria, sentiasa, okey, sihat walafiat hari ini dengan pelbagai aktiviti, dengan pelbagai susunan rancangan yang anda nak lakukan, ya, perancangan anda, program anda yang anda nak lakukan untuk mengisi santai hujung minggu anda. Dan salah satunya mungkin nak dengarkan kami Limbang FM pasti di hati. Dah pun rancang untuk percutian anak-anak juga yang tengah, yang mula cuti persekolahan, ya, untuk bermula apa dalam minggu ni, minggu depan 2 hari, dan juga cuti sempena dengan Hari Raya Aidiladha, cuti sempena dengan sambutan Hari Gawai. Okey, semoga semuanya berjalan dengan lancar, semoga semuanya dapat dilaksanakan dengan sebaiknya seperti mana yang kita rancangkan, insyaAllah. Okey, hari ini semoga terus ceria bertemankan kami Limbang FM pasti di hati. Yang penting senyum selalu. Okey, baiklah, terima kasih sekali lagi untuk anda yang mendengarkan siaran kita Limbang FM. Cuaca di Limbang keadaan pagi ini alhamdulillah okey saja, ya. Cuaca menggalakkan, mengizinkan apa saja aktiviti luar kita yang kita nak lakukan hari ini. Semoga semuanya dapat kita laksanakan. Dan juga aktiviti yang sedang berlangsung sekarang ini di lot 777, ya, untuk hari yang terakhir hari ini, 24 Mei 2026, yang bermula hari Jumaat yang lepas sebenarnya. Pelbagai aktiviti pameran terus berlangsung hari ini. Untuk anda yang mungkin belum sempat ataupun belum berkesempatan nak ke lot 777 sempena dengan program Northern Region Music Festival ataupun NRMF edisi yang ke-6 2026. Okey, bolehlah berkunjung ke sana, bawa rakan-rakan, bawa keluarga anda untuk ke sana. Dan yang tak ada perancangan nak ke mana-mana, duduk diam, dengar radio dengan kami Limbang FM pasti di hati. Baru saja anda dengarkan lagu daripada Nur Kumala Sahari sebentar tadi. Lagu Nur Kumala Sahari, lagu daripada betul lah Nur Kumala Sahari, ya. Lagu diberi nama Selamat Pagi Sayang. Dan sebelum itu tadi lagu daripada Melly Goslow, lagu yang beri nama Jika. Okey, pasti banyak lagi lagu-lagu yang akan terus menyusul selepas ini. Pastikan kekal bersiaran bersama siaran kita hingga ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Okey, semoga terus ceria bertemankan Limbang FM, geng Sambat Radio kita ni.
4: Selamat

0: FM, pasti di hati.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Anda sedang mendengar kami di
3: Badangit 94.5 MHz 5 FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Okey, 9.23 minit pagi. Kami terus menemani anda untuk jam yang pertama ini. Ya, Limbang FM Pasti di Hati, Geng Sambat Radio kita ni. Okey, tak kira apa yang sedang anda lakukan ketika ini. Semoga terus ceria dan kekal bersiaran bersama Limbang FM Pasti di Hati. Dan seperti yang Dimas war-warkan di awal siaran kita tadi. Okey, untuk program ataupun Northern Region Music Festival NRFF hari yang terakhir hari ini. Sekarang ni 9.43 minit pagi. Jadual yang kita terima ataupun kita nak kongsikan untuk anda yang mana pada 10 pagi ni nanti di tapak lokasi anda akan dapat saksikan bagi yang berkunjung ke sana ataupun yang nak berhasrat pergi melihat NRMF untuk tahun ini. Anda boleh saksikan nanti persembahan muzik ataupun tarian di Boots Persatuan Etnik ya. Okey, untuk persembahan-persembahan Boots Etnik jam 10 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Okey, nak tahu, nak tengok sendiri dengan ataupun kemeriahan persembahan muzik ataupun tarian persatuan ataupun etnik yang ada di Limbang ini, bolehlah berkunjung terus ke NRMF ataupun ke lokasi Lot 777. Okey, dan kita juga nanti insyaAllah akan dapatkan rakan kita dari lokasi untuk dapatkan gambaran untuk hari yang terakhir ini, program yang sedang berlangsung. Dan untuk maklumat kita juga, 10 pagi nanti kita akan sambung siaran kita seketika untuk mendengarkan siaran berita ataupun berita ringkas dari National FM, berita dunia ya, National FM, sambung siaran menerusi National FM. Dan selepas itu untuk jam yang kedua hari ini, hari Ahad, kita akan bersiaran menerusi siaran halu, okey, siaran kita berkembar dengan Miri FM dan juga Bintulu FM dan kita sendirilah Limbang FM. Okey, kita akan bersiaran 10 pagi hingga pukul 11 pagi macam biasalah untuk siaran kita setiap minggu, yes, setiap hari Ahad. Okey, teruskan bersama-sama Limbang FM di mana pun juga anda berada, kekal setia hingga ke penghujung pertemuan kita ini nanti.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang memelihara kami. Tiadalah ada yang berserta kami melainkan Dia. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya.

aku. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Hello.
1: Hello.
0: Gabungan tiga stesen, Miri FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi. Hello. Hello.
2: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello.
3: Baik, halo, kembali di jam yang kedua dan untuk panduan kita bersama waktu sekarang pukul 10.13 minit pagi. Selamat pagi, selamat berhujung minggu kepada semua yang sedang mendengarkan Mira FM ketika ini. Pastinya dalam segmen halu kita bersiaran bersama-sama dengan rakan penyampai kita di Bintulu FM dan juga di Limbang FM. Sebelum itu, terima kasih pada anda yang dengarkan kita ketika ini, Radio RTM. Mendengarkan kita ketika ini, terima kasih melalui radio atau juga melalui aplikasi RTM Klik di telefon pintar kita orang. Baik, kalau untuk Miri, boleh hubungi Konti di 085-423-634. Dah berkelip-kelip tapi sabar dulu. Kita menyapa rakan kita dulu. Di Bintulu kita ada DJ Zana dan di Limbang kita ada DJ D. Mas, halo.
4: Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Zana, kita dengar suara Dimas tapi wajahnya si nampak lagi. Masih bergelap.
5: Dengar suara. Tapi kita dengar suara kami, Tia.
3: Ya, jelas Zana, jelas Zana. Walaupun di apa kata orang di apa nama tadi?

0: Mas Sarawak Gu Sayang kan? Zana?
1: Ya benar, Zana hari tu bersiaran secara langsung dari studio mini RTM di program Sarawak Gu Sayang di tapak lapangan terbang Lama Bintulu Tok Tia.
0: Baik, masih lagi
1: meriah
0: sempat.
1: Meriah kami orang di situ.
0: Ya, masih lagi sempat untuk ngagak malam tu. Untuk ngagak malam tu. Untuk
1: sampai petang
0: masih boleh sempat lagi untuk pergi ke program Sarawak Gu Sayang bertempat di Bintulu. Hai Dimas, apa khabar Dimas?
2: Sihat Tia.
0: Baik, Dimas okeykah dekat Limbang sebab masih bergelap nampaknya?
2: Okey, kami tengah usaha untuk open balik ya. Jadi
0: okey,
2: sekejap lagi.
0: Boleh. Okay, apa kata kita jawab panggilan pertama dulu, okey?
1: Ya, teruskan dia.
3: Hello.
0: Ya, selamat petang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Anissa.
3: Betul.
0: Okey, baik. Anissa dari? Kau?
3: Dari mana? Sebab tegak-tegak salah.
0: Dari Sabah. Ketika Alah. Ini baiklah. Saya mengalah. Okey, Anissa dari sini membuat panggilan tu.
3: Kampung Bekenu.
0: Awal juga balik kampung.
3: Sebab kan ada kenduri situ kan, makan tahu.
0: Kenduri, ingat kan balik raya. Makan tahu.
1: Di sini ya. Anissa di sini.
3: Di Kelulit.
0: Kampung Kelulit.
1: Kampung
3: Kelulit apa? Belum pelada.
0: Oh, sampai pukul berapa ya?
3: Tadi tahu tu lah, baru agak tu lah.
0: Okey.
3: Yang amat berhormat lah. Datuk Awang
0: Tengah.
3: Tepat namanya. Semua panjang namanya kan. Datuk Awang Lukan Isman.
0: Okey.
3: Yalah, yang amat berhormat.
0: Ahli Parlimen datang. Sibuti.
3: Ya.
0: Baik, ni dah datang lah.
3: Belum lagi.
0: Oh, belum. Sedang menunggu kedatangan yang berhormat.
3: Kalau kami tu DJ biasa-biasa aja kalau jumpanya.
0: Memanglah.
3: Sebab kan kalau ikutkan DJ, dekat rumah kami berapa kali dah yang mengundung.
0: Oh, memanglah. Iyalah gunanya wakil rakyat. Memang akan turun ke kampung-kampung.
3: Tapi
1: benar ya Tia?
3: Tapi malas je lah nangga sama jok macam biasa juga kan. Melesia juga. Malas je ambil gambar dengan sejak ya. Kalau orang yang lain-lain kan.
0: Mungkin
3: lah ambil gambar. Kalau kami sik lah. Biasa-biasa je.
0: Okey, sihat. Asalkan YB kita nampak. Bukan hanya bila mengundi aja baru nak datang.
3: Okey,
0: jadi itu benar adalah pilihan yang terbaik lah. Yang berhormat sentiasa turun padang, turun
3: memang
0: menjenguk
3: kalau
0: rakyat. Baik.
3: Kalau sik turun pula susah pula.
0: Baik Anissa, apa makanan yang istimewa dekat yang tadi? Apa makan tahun?
1: Kelulit.
3: Makanan istimewa untuk untuk dikongsikan lah. Okey, untuk dikongsikan makanan yang tersedap untuk hari ini ada masak kambing masak hitam, ayam masak merah dan dan telur apa?
0: Masak sambal.
3: Telur sambal dan ada lalapan juga, tak lupa juga dengan kelupis. Tak lupa juga dengan kuih-kuih yang tersaji di meja. Ada kek lumut, kek belanja.
1: Meriah.
3: Ada
0: masa suasana hari raya aja.
1: Mula lapar.
3: Sebab banyak kan pengunjung. Pergilah tersaji.
0: Boleh. Sampai si pukul 1
1: ya.
0: Lebih kurang pukul 1 masih ada makanan ke si?
3: Tahu,
0: kelak dah habis kelak. Saya makan angin aja lah ke Bekenu kelak. Si best makan anginnya. Baik, Anissa, salamnya silakan.
3: Okey, sampaikan salam tu buat semua yang pendengar untuk hari ini, buat Halu. Selamat menjalani tugas untuk semuanya. Tak lupa juga buat DJ Limbang tu sampai dah mula.
0: DJ Dimas.
1: Dimas.
2: Kami Dimas di situ.
3: Kalau sama DJ Bintulu tu Zana kan?
1: Zana Anissa.
3: Kalau Boleh Anissa tekah baju Zana?
0: Ah, silakan.
3: Kalau baju Zana Zaga ini kan jaket warna hitam kan?
1: Ai, taunya.
0: Sebab kita sedang live di Facebook kan?
1: Hmm, benar. Sini. Sini kita nanggar kami Anissa.
0: Di TikTok.
3: Dekat TikTok.
1: Pandai Anissa.
3: Kalau DJ nak follow, boleh follow Kemik punya TikTok yang nama Nobita ya.
0: Nama apa?
1: Nama apa?
3: Nobita.
1: Oh, Nobita.
0: Nobita. Nobita. Macam beradik dengan Nobita.
1: Doraemon.
0: Adakah inspirasi dari cerita Doraemon?
3: Silah. Saja-saja aja nak guna nama ya. Rindu kan kepada kartun-kartun lama kan.
0: Baik. Anissa. Sambungan
3: salam lagi lah.
0: Okey. Terima kasih Anissa. Kita beri peluang dengan rakan.
3: Minta lagu.
0: Okey, lagu apa? Lagu raya.
1: Lagu apa ya?
3: Jangan paksa rindu lah.
0: Ui, orang tengah vibe raya
1: jangan
0: tu.
1: Jangan paksa rindu.
0: Anissa, masalahnya tengah vibe raya.
3: Ya
0: lah,
3: malu.
0: Okey, baiklah. Jangan paksa rindu.
3: Okey,
0: okay, terima kasih.
1: Jangan dipaksa rindu ya.
3: Bye.
0: Bye. Itu dia pemanggil pertama kita, Anissa. Okey. Jom kita ke... Ada lagi berkeli-keli. Jomlah kita layan dulu. Apa
1: teruskan Tia.
0: Halo.
1: Teruskan Tia.
0: Hello, selamat pagi.
4: Hello, selamat pagi.
0: Ya, yeah, siapa di talian?
4: Kalau Zana tu memang tahu.
0: Okay Zana, silakan menekak.
1: Kalau Zana memang tahu, si lain si bukan tu. Mesti Anik dari Johor.
4: Betul.
1: Apa khabar Anik?
4: Alhamdulillah, baik je.
0: Minggu lepasnya cari kita ya Zana.
1: Oh ya kak, oh tadah. Sini kita tu Anik.
4: Dekat Johor, bulan 6 baru balik.
0: Bulan 6, maksudnya raya di Johor lah ni.
4: Oh lah, raya dekat Johor. Sebab lama lagi lah Anik balik Johor. Balik Miri 1 hari bulan 6 balik dah.
0: Balik gawai lah.
1: Oh, balik gawai tu.
4: Balik gawai.
1: Dan benda mesti sambut gawai dah.
4: Anik cuma ikut makcik Anik
1: je. Jangan lupa berjumpa Anik, jangan lupa berjumpa dengan Tia kelak di Miri.
4: Oh, boleh.
0: Sini berminat DJ Fas.
1: Oh, DJ Fas.
2: Ya, nak beraya dengan Fas ya.
4: Anik pergi ATM Miri.
0: Baik.
1: Boleh.
0: Jangan datang tangan kosong Anik Ya, pesanan masyarakat.
4: Tangan kosong. Tapi ada Mak Anik lah dekat ATM dia. Seperti DJ Tia terkejut.
2: Mak Anik.
1: Apa ya?
2: Mak Anik kah?
4: Ada.
0: Ya ada hantar mata-mata. Mak Anik.
4: Gigi Saf.
0: Gigi
4: Saf.
0: Gigi Saf. Baik.
4: Jadi bukan nama Mak Anik benar tapi Mak Anik.
1: Mak Angkat.
0: DJ Syah semua angkatnya. Baik.
2: Ya, mata-matanya.
4: jadi
2: jaga-jaga dia.
0: Fun fact ya. Dari Anik kali tu. Okey, baik.
4: Baik. DJ bertiga apa khabar?
0: Baik sehat, Anik.
1: Sehat. Alhamdulillah.
4: DJ Limbang diam je.
0: Ada suaranya.
1: Adanya.
0: Dengan ni
4: salam kenal DJ Limbang.
2: Salam kenal juga. Tapi orang dah baru, pernah dengar.
4: Orang baru.
2: Baru ke?
4: Orang baru. Ya, yeah, orang baru.
2: Okay.
4: Orang baru-baru pernah dengar DJ Limbang kan?
2: Betul ke? Tapi pernah hari. Pernah hari ya dengan ya DJ ya, DJ apa? DJ Fas. Kami dengan DJ Fas ya.
4: Lupa.
0: Sebab kita ingat DJ Fast sejak masa ya. Jadi kita lupa
2: Fast saja di.
1: Iyalah benar ya Tia.
0: Kan Kak Toy dan Kak Siani.
4: Jangan lupa dengan DJ Timan.
0: Kelak kami pada mak angkat kita. Kita lupa dengan DJ dekat Limbang.
1: Oh, model apa ya?
0: Baik Anik. Teruskan dengan salam ucapannya.
4: Okey, salam buat ucapan ni buat DJ yang bertugas, selamat bertugas, semoga dilancarkan juga. Saya lupa juga buat Mak Ani di Tukau. Saya lupa juga buat DJ Fas dan Mak Ani dan Bapak Ani. buat Mak angkat Ani lah dekat ATM. Semoga dilancarkan tugasannya. Saya lupa juga buat DJ Zana, semoga sihat-sihat selalu. Saya lupa buat DJ Tia, semoga
1: thank you.
0: Baik, terima kasih Anik.
4: Saya lupa juga buat DJ Limbang, DJ
1: jangan lupa gini.
4: Semoga sihat-sihat selalu, dilancarkan urusan dan
1: dimudahkan
4: rezekinya.
1: Amin,
4: amin. Minta lagu DJ?
0: Ya, lagu apa ni?
4: Lagu apa? Jatuh Cinta Memang Manis lah.
1: Jatuh cinta memang manis.
0: Lagu ditujukan untuk
4: DJ Buff dan DJ Bertiga.
0: Oh, bukan untuk iya.
1: Ingatkan
0: bukan untuk Anissa tadi kah?
1: Ada bunga dalam ada sebab, taman dalam hati tu.
0: Sebab lagu Anissa tadi
1: rindu. Jangan paksa rindu. Jangan paksa rindu.
0: Adik jiwa Anissa. Wih, ya, macam ya. Kalau benci selalunya kalau benci tu kelak lama-lama.
1: Oh, benar.
0: Sayang.
4: Ni dia dah ada. Jangan.
0: Kalau dah jodoh. Anik, siapa lah kita?
4: Kalau jumpa Anik Muhinda.
0: Si bagus Anik macamnya. Baiklah Anik, terima kasih Anik. Kita beri laluan okay. untuk pendengar lain. Terima kasih. Okay. Itu dia Anik pemanggil yang kedua. Kita ke Limbang dulu lah bersama dengan Dimas.
1: Okey, kalau
0: Dimas,
1: di Limbang
0: mungkin ada
1: Okey, di Limbang tu boleh lah hubungi Dimas 211-246-0852-11146. Okey, di Limbang tu juga tadi dari tadi belum ada kelipan tu lagi ya.
0: Belum ada.
1: Sana okay. belum ada. Mungkin tengah apa pendengar kita tu mungkin di tempat
5: tengah
1: lokasi
5: beristirahat.
1: Di tempat lokasi mungkin juga di tempat lokasi NRMF.
0: Sekarang
5: tu
0: hari
5: ini. Oh, benar. Betul, Limbang pun meriah pagi tu.
1: Betul, betul. Itulah. Kalau ada yang mendengarkan siaran kita dalam kenderaan ke di mana-mana ke nak bersiaran secara langsung di udara apa siaran kita pagi tu boleh hubungi 211-246-0852-11246. Okey.
0: Ya, itu dia cara untuk kita hubungi untuk para pendengar menghubungi Limbang
5: Limbang FM.
0: Ya, okey. Baik, kalau di Bintulu Zana. Caranya.
5: Baik, terima kasih Tia, Dimas. Kalau di Bintulu kepada semua pendengar halu pagi ni nak menitipkan salam, boleh layangkan titipan salam anda menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Dan sebenarnya Tia dan Dimas, Zana nak kongsikan titipan salam yang Zana terima pagi ni datangnya daripada Junaidi Laing. Katanya, selamat pagi kepada DJ Zana, DJ di Miri, DJ di Limbang. Katanya, salam kami tujukan kepada keluarga di Pesu Tubau, keluarga di Kakus Tatau, buat Mak Timah, Mak Aban, Nenek Timah dan pendengar semua. Katanya, selamat berhujung minggu. On the way dari Bintulu, Kakus katanya, daripada Junaidi Laing. Dan kita juga ada titipan salam yang seterusnya yang dititipkan oleh rakan pendengar kita pagi ni daripada Kak Rashidah Edi. Katanya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bertugas. Katanya hujan lebat pagi ni. Dan selamat berhujung minggu katanya. Putarkan lagu Senyum katanya pagi ini. Apapun, terima kasih Kak Rashidah Edi. Jadi dua titipan salam pagi ni Tia dan Dimas yang Zana nak kongsikan dari ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu.
0: Baik, apa kata kita berhibur dulu Zana dengan lagu pilihan dari Bintulu.
5: Ya, apapun kita layan sebuah lagu menerusi segmen halu kita pagi ni. Kita dengarkan lagu daripada kumpulan Slam yang berjudul Kembali Merindu.

0: Ya, sebuah hiburan daripada Kumpulan Slam Kembali Merindu menerusi radio Halu pagi ini.
1: Ya. Yeah.
0: Mau tersasul kan, Mek Tia. Mau sebut radio Bintulu FM.
1: Oh, betul je lah. Memang masih bersiaran dari Bintulu. Tapi kita bergabung untuk satu jam.
0: Segmen Halu.
1: Dalam
0: ya?
1: Segmen Halu. Baik, talian konti kita pun masih lagi dibuka. 0854236 34, untuk kita orang hubungi untuk sampaikan salam, ucapan mungkin hari gawai kah, hari raya kah, kan?
0: Benar ya. Salam hujung minggu.
1: Betul.
0: Salam rindu, salam perkenalan. Salam maut je jangan dititipkan. Kita
1: jangan.
0: Seterima.
2: Ya. Tak pernah ucapkan susah, apa-apa.
1: Sebab saya akan
2: sambutan
1: sebab
2: ke.
1: Saya akan bangkit untuk kali kedua. Baik. Mungkin ada Zana ingin bacakan lagi ucapan, kiriman ucapan. Ada?
0: Baik, terima kasih. Okey, Tia, Dimas. Jadi Zana nak kongsikan juga komen salam yang Zana terima juga pagi ni. Menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu daripada Andrew Ibi dari Tatau. Katanya halu diucapkan kepada Jambai, mak bapak, Mumung, Cadam, Fabian. Katanya semoga sehat dan ceria selalu, dan tak lupa juga buat DJ Limbang FM, Miri FM. Salam sejahtera daripada Andrew Drew Ibi. Katanya pagi ni kalau boleh nak minta lagu, lagu daripada Ain Syakirah dan Farah Insyirah, Rindu Riduan Jadi Kenang Kenangan. Itu dia titipan salam pagi ni menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu, Tia dan Dimas.
1: Baik. Kalau di Miri kita ada Dublin K. Bajar, selamat pagi dan selamat tugas DJ bertiga. Katanya ceria-ceria selalu, panas cuaca itu katanya. Dan seterusnya kita ada Induk Kanawit. Katanya menonton aja. Baik, terima kasih untuk rakan pendengar kita yang menyampaikan ucapan, menitipkan di ruangan komen. Dan kita sekarang ini live bertiga bersama-sama dengan rakan pendengar kita. Kalau di Bintulu kita ada DJ Zana, di Limbang kita ada DJ Dimas. Baik, mungkin kita di Limbang, ke Limbang mungkin ada ucapan untuk dibacakan, Dimas.
2: Okey, ucapan pun belum ada lagi Tia dan juga Zana.
1: Kalau talian
2: seperti mana kata Tia tadi untuk siaran yang kita pagi tu, sebenarnya suara Dimas tu nya apa lekit-lekit bah. Ada batuk sikit, nya lain susah mau pakai tu.
0: Oh, tedah.
1: Baik.
2: Okey, tak apa.
1: Semoga sihat selalu. Kembali sihat.
2: Boleh terus menghubungi 211246 lah. Ya, 0852112246.
1: 211246 itu talian di Limbang. Untuk orang Limbang, pendengar di Limbang boleh hubungi kita ketika ini. Baik, saya bacakan lagi ucapan. Kalau di Miri kita ada Ramli Lee, salam DJ Tia, DJ Dimas dan juga DJ Zana. Selamat tugas, semoga sihat selalu bersama rakan-rakan pendengar. Cuaca di Sibu mendung katanya. Selamat menjamu selera semua. Selamat menjamu selera katanya. Mungkin tadinya dengar lah daripada rakan pendengar kita tadi, Anissa, yang ketika tok berada di ke Kampung Kelulit untuk makan tahun macam-macam aja. Jadi kepada pendengar yang lain, mungkin saya ada aktiviti, bolehlah turun kalau ada jemputan ya. Bolehlah pergi ke Kampung Kelulit untuk makan tahun. Banyak jak menunya tadi. Saya dengar pun saya lapar.
0: Oh, benar ya Tia, mau dengar pat-pat kelupis ya. Aduh.
1: Kan nasib baik dan air rabu pula kita raya. Kita bolehlah buat makan juga merasa.
0: Tapi sebenarnya Tia, mana yang datang ke Kampung Kelulit ya? Sebenarnya Kelulit ya sih jauh dari Bintulu, boleh juga datang terus ke tapak lapangan terbang lama Bintulu tu, sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu pagi tu yang berlangsung sampai jam 6 petang tu kelak.
1: Masih sempat lagi untuk menemui DJ Zana.
0: Ya, dan bukan DJ Zana aja, banyak rakan-rakan penyampai Zana di situ. Kita ada DJ YFM Iban Bintulu, DJ Sarawak FM, DJ Yus juga ada di booth RTM tok kelak. Ramai kami orang di situ.
1: Dan boleh juga pergi ke Limbang kan? Limbang
2: boleh.
1: Ada
2: boleh apa tadi? Dialu-alukan.
1: Di mana
0: apa? NRMF.
2: NRMF. Northern Region Music Festival.
1: Jadi kalau malam malam kelak siapa lah yang membuat persembahan?
2: Okey, malam kelak si ada lagi lah. Malam tadi.
1: Oh, ada lagi. Penut-
2: hari tu hari yang ada yang terakhir, ada yang ketiga untuk program tu. Tapi pagi tu sehinggalah tengah hari kelak masih lagi dilangsungkan apa program ataupun pengisiannya, pameran dan juga gerai jualan, pameran agensi-agensi kerajaan yang turut serta pameran kraf tangan dan juga tiket bertuah kelaklah di ujung-ujung program kita. Dan kena tu kalau boleh di apa di tangga di Facebook Limbang FM ada rakan-rakan kita yang tengah apa bersama di but-but etnik untuk tarian etnik, persatuan etnik yang ada di Limbang tu lah, macam-macam ada. Kalau
1: tarian
2: anda
1: kudayaan
2: datang ke lokasi pun masih ada dan terus saksikan sendirilah program yang sedang berlangsung, tarian-tarian etnik yang ada di utara di negeri kita Sarawak itulah, di Limbang tu khususnya kita ada tarian
0: tentu meriahkan di Mas, sebab tarian, tentu meriahkan di Mas
2: apa Bisaya
1: meriah
2: apa tarian Kedayan dan macam-macam lah yang ada di but masing-masing lah membuat tariannya. Kalau dapat di tangga ataupun pendengar kita tengok di laman Facebook Limbang FM, ada rakan-rakan kita yang memuat naik gambar ataupun video-video yang tengah berlangsung pagi tu.
1: Baik. Dan ramai lagi rakan penyampai kita berada di lokasi dah kan?
2: Betul,
1: Dimas.
2: Betul,
1: jadi Dimas akan ke sana nanti?
2: Okey, insyaAllah kita akan terus ke sana. Lepas kita bertugas, biasalah kita bertugas di situ. Kita sekejap ke sini, sekejap ke situ.
1: Jadi kepada pendengar yang berada di Limbang, bolehlah memeriahkan lagi acara NRMF.
0: MF.
2: NRMF.
0: Tia. Kalau Tia mau tahu, Zana... kalau Tia mau tahu, Zana tahun lepas sempat bersama dengan sidaknya di program NRMF.
1: Zana kalau di Biri rasanya DJ S1 yang pergi tahun lepas kan?
0: Oh, DJ S1.
1: Dan tahun
0: nang seronok lah, seronok.
1: Saya dah jemputan.
0: Untuk saya dah gabungan. Saya dah gabungan dengan apa ya, stesen-stesen lain.
1: Baiklah. Walaupun pun kita bergabung di Halu.
0: Betul, betul. Ya, kita benar. Baik, kita bergabung di Halu.
2: Halu untuk pagi tu.
1: Baik, apa kata kita dengarkan lagu pilihan dari Limbang untuk Halu hari ini?
2: Okey, baik, kita dengarkan lagu ini daripada Wani Hasrita. Okey, dengarkan bersama Limbang FM, Bintulu FM dan juga Miri FM. Halo.

0: Okey, Tia dan Zana, itu tadi lagu daripada Wani Hasrita Lembayung tadi menghiburkan kita pagi ini, bagi Tok dari Limbang lah ya, persembahan dari Limbang.
1: For your liver.
2: Pro tip, magnetic hydration.
3: Ada iklan.
4: Kami ingat kami yang salah tadi ya.
3: Iklan, biasa ya. Baik. Ketika ini waktu sekarang pukul 10.46, menghampiri jam 10.47. Kalau di jam yang ketiga nanti, kalau di Miri kita ada silang budaya. Okay? Silang budaya. Jadi teruskan kesetiaan kita orang lah, mendengarkan silang budaya di jam yang ketiga nanti. Dan untuk orang Limbang boleh pergi beramai-ramai ke NRWF.
4: NRMF. NRMF.
3: Sengaja saya nak nyuruh kita orang betulkan tadi. Sengaja saya salah.
0: Macamnya.
3: Sebab rasa kesunyian saya kelakar seorang tadi. Baik.
4: Kalau di Bintulu, Jok Tia,
3: kita ada Sarawak Ku Sayang.
4: Jangan lupa. Ya, datang beramai-ramai memeriahkan program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu yang berlangsung di tapak lapangan terbang Lama Bintulu sampai jam 6 petang Tok Kelak untuk hari terakhir berlangsungnya program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu. Masih sempat lagi.
3: Kalau live sekarang kau boleh lihat DJ Fast. Siapa tadi cari Anik
5: Zana,
3: kan?
5: Zana, iya ke? Zana, nak tanya Zana. Ada peluang tak petang kelak untuk dapat cabutan bertuah sebuah kereta Zana?
3: Pekerja
4: rasanya
3: kan?
4: Kalau pengunjung luar boleh, kalau yang kaki tangan yang petugas itu si boleh DJ Fast. Tapi kalau kita Fast, kalau kita pergi situ kami rasa dapat kita Fast.
5: Petanglah kami pergi ya. Habis tu pukul 12 tok kami ke Bintulu. Boleh ke Zana?
4: Oh, sempat
3: masih
4: rasanya.
3: Boleh. Kita ada jalan Pemborneo kan.
4: Sejauh Miri Bintulu. Kalau Fast sejam je kami rasa Miri Bintulu.
5: Ingat saya bawa melon kak?
3: Boleh. Baik, untuk anda, untuk kita orang yang mau menghubungi kita di talian Miri masih lagi dibuka 0852-3634. Mungkin busy kita pun pendengar Tok Zana.
0: Okey, Tia dan Zana.
3: Dia. Ada
0: pemanggil kita baru.
3: Silakan Dimas.
4: Teruskan Dimas.
3: Yes.
0: Okey, siapakah pemanggilnya? Hello.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Yang betul
4: kan? Tok orang si pitang.
6: Oh,
3: iya
6: kak.
3: Iya.
4: Nya cari Fast tok, tentunya cari Fast tok.
3: Betul.
0: Okey, silakan. Mungkin ada pesanan ke, ada apa-apa yang dikongsikan pagi tu.
3: Kalau di Miri nanti Jas, kita ada ni, DJ dari Sabah, dari Keningau.
6: Hai, iya kah?
3: Iya. Cuba lihatnya. Siapa dengar suaranya?
5: Ni, DJ Hex ni, Jas.
7: Iya.
5: Orang Keningau, DJ
7: Hex. Orang Keningau Hex menanti anda sini 15.
4: Apa kabar orang Keningau?
7: Sehat walafiat.
5: Itu dari DJ Hex kita.
4: Salam kenal dari Bintulu.
0: Sama juga di Limbang. Salam kenal.
4: Wah, meriah konti Miri FM.
3: Walaupun saya ada event besar.
5: Jas. Oh, Jas.
6: Oi.
5: Jangan lupa sate untuk saya, Jas. Saya dengan Tia tunggu ni, Jas.
3: Mau pakai raya, Jas.
6: Kemarita.
4: Kemarita pas. Kesepitang tah.
3: Ke Bintulu pas jual.
4: Kesepitang pas jual. Ke Bintulu dulu. Petang tu ke Bintulu dulu.
3: Bagi dah badannya.
5: Oi.
6: Mungkin kesepitang, kesepitang. Splenet sana.
5: Dia splenet sana boleh lah, Jas kan?
6: Boleh.
0: Santai-santai.
5: Tapi mau bahagian tu, Jas lah. Saya mau lebih bahagian kulit tu, Jas. Yang kulit-kulit tu.
6: Bila-bila saja pas datang, bah. Saya tunggu.
5: Okey, nanti petang tunggu nanti saya datang. Lepas saya dari Bintulu nanti.
6: Awak datang saja. Bah, jadi kan dah dah. Mendadak tumbuk
0: leh. Atau mau sudah ditumbuk, dia tak dapat datang pula.
4: Aduh.
3: Kalau dia tiada, mungkin dia di menumbuk Sabah.
6: Gurau saya,
3: Ini oh, lagu gurau lah.
6: Ba, datanglah, mungkin datang bila-bila saja.
5: Just bagi tahu nak datang ke Miri hari itu, Tia. Dia kata nak jumpa kita di Miri, tapi nak datang-datang.
6: Ya, dah. Sudah aku datang hari itu. Pas saja nak jumpa.
3: Bila?
6: Cari-cari pas nak jumpa.
0: Dia nak jumpa
5: tu. Bukan mana Just tanya hari itu.
6: Berapa?
5: Oh, Kementulu. Dia tanya saya hari itu, kalau Dimas dengan Zana, dia tanya saya, berapa tambang? Berapa tambang flight pergi ke Miri? Saya bagi tahu lah RM50. Dia kata nanti saya pergi.
6: Eh, ada hari tu. Dia cari pas nak jumpa. Mau cari stesen Miri, dah tahu di mana.
3: Huh? Google. Kamu boleh cari.
6: Cari pas.
3: Baiklah. Boleh hubungi konti kami, Jas.
5: Boleh, Jas. Nanti bolehlah saya bawa pergi ni jumpa Zana di Bintulu sekali.
4: Benar ya?
6: Wah, janda dah.
5: Ah, jangan dah. Zana dengan
4: Zana. Janda dah pas.
0: Jangan si ada.
3: Baik,
6: Jaz,
3: terus dengan ucapan salamnya, Jaz.
6: Salam ini saya tujukan buat Gigi yang petugas 3%. Buat Gigi Pasco.
0: Ya.
5: Ya, terima kasih. Jangan lupa jambu batu, okay. Jambu air untuk ko.
6: Okey, bah kalau kau pas. Macam tu lah kawan. okey, betul. Nanti ku kirim pergi pakai belot. buat Gigi Tuan lah. Buat Gigi Pak Gigi Sah. Gigi Arti. Selamat hari Minggu. Apa ni, ucapan selamat hari raya lah. Selamat hari raya haji yang dah lama lagi menjelang tiba. Selamat hari raya haji.
4: Okey.
6: Dan juga selamat menyambut hari keamatan.
0: Kita beraya dulu, lepas tu hari keamatan.
6: Ya, ada dua perayaan.
3: Terima kasih, Jas. Santai, okay, jangan lupa ya, Jas.
6: Okey tu.
5: Ni lupa, orang Sabah pas. Di sini sudah datang, pas. Orang Keningau sudah datang, Jas.
6: Hey, pas.
5: Oi.
6: Jangan lupa datang sini. Makan kasih pitar. Sekarang ni tak sikit tu ya. Tak cucuk lima keran. Hah? Nada lah.
4: Hah? Apa tu jas?
0: Lima keran?
5: Lima keran? Macam
6: mana tu? Maksudku kasih pitar sedap.
5: Oh, sedap.
6: Oh.
3: Mungkin dia ada lima.
6: Kerja dia.
3: Baik, Jas, terima kasih, okay, Jas. Kita menghampiri masa.
6: Okeylah, terima kasih ya, DJ.
0: Okey, terima kasih, Jas.
4: Ya, terima kasih, Jas.
6: Okey, ba. Gitu, ba.
0: Okey, Tia. Itu dia tadi ya, pendengar kita yang cukup sporting ataupun cukup ceria untuk kita. Halo, setiap minggu sebenarnya rasanya Jas ni, Tia dan Zana ya.
3: Ya, yeah. Dan seorang lagi yang tak menghubungi, Nat.
0: Betul-betul. Mungkin berada di Asi sekarang ni, di
4: busy kalinya.
3: Betul, mungkin sedang karaoke.
0: Di booth etnik di
4: Lotus Karaoke.
0: Sebenarnya program NRMF atau untuk dia dan juga sana.
3: Okey, baik. Untuk orang Limbang, kita boleh pergi ke event apa tadi?
0: NRMF.
4: NRMF.
3: Si hafal lagi
0: ketika saya. Masih lagi berlangsung programnya sehingga tengah hari itu kelak lah.
3: Baik, terima kasih. Dan kita pun sudah menghampiri waktu di jam yang kedua dalam segmen Halu. Pastinya kita akan insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan pada waktu yang sama setiap hari Ahad jam 10 pagi. Selepas kita dengarkan berita dunia, kita akan bersama-sama dalam segmen Halu, mungkin bersama rakan pendengar yang lain pada minggu hadapan. Jadi kita tunggu.
4: Benar.
3: Dan terima kasih untuk tim MCR kita. Dan di Bintulu, Zanas.
4: Ya, terima kasih, Tia. Terima kasih juga, Dimas. Terima kasih rakan-rakan teknikal yang lain. Apapun, terima kasih juga kepada semua pendengar Halu. pagi tu. Dan mana yang berada di sekitar bahagian Bintulu, jangan lupa datang beramai-ramai memeriahkan program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu di tapak lapangan terbang lama Bintulu sampai jam 6 petang tu kelak.
3: Baik, terima kasih Zana dan Dimas.
0: Okey Zana dan juga Tia, ya, seperti mana pada Zana Tek, kita alu-alukanlah untuk orang ramai yang datang yang ada berkunjung ke Limbang tu juga, mungkin dari negara jiran kita ataupun dari negeri jiran kita di Sabah di bawah Bayu kan, boleh hadir ataupun pergi ke Lot 777 untuk program hari yang ketiga NRMF. Mungkin tak asyik sampai ke Bintulu, cukup ke Limbang, di mana-mana ataupun di sini-sini mesti ada Bintulu, ada Limbang, ada programnya. Jadi sampai datang ataupun berkunjung ke mana lokasi yang ingin dikunjungi lah, ya. Terima kasih juga untuk pendengar kita, ya, Jak, Tia dan Zana.
3: Okey, terima kasih Dimas dan Zana di Limbang dan juga di Bintulu. Bye-bye dari Miri. Jangan lupa untuk terus dengarkan kami dalam Silang Budaya sebentar saja lagi. Bye-bye.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Dengarkan 5 FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Okey, terus mendengarkan kami 5 FM pasti di hati. Geng Sambat Radio kita ni kekal bersiaran menemani anda dari jam 9 pagi tadi hinggalah jam 12 tengah hari ini nanti. Sekarang ini jam yang ketiga, 11.24 minit pagi. Okey, ada yang baru saja mengikuti siaran kita? Ada yang baru saja bersiaran bersama? Baru tune frekuensi 5 FM ataupun baru saja mendengarkan siaran kami menerusi RTM Klik. Terima kasih diucapkan untuk anda. Semoga semuanya okey-okey saja, baik-baik sahaja hari ini, pagi ini dan hari-hari yang seterusnya lah. Ya. Ini Dimas nak kongsikan untuk anda. Pemilihan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum, antar info kita ya. Pemilihan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum ataupun KMKK pada masa hadapan perlu dilakukan secara lebih berkualiti. Ia dengan mengambil kira keupayaan calon memahami cabaran semasa termasuk penguasaan media sosial serta teknologi kecerdasan buatan ataupun AI. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Yang Berhormat Datuk Dr. Penguang Manggil, yang mana beliau menegaskan kerajaan negeri telah menetapkan syarat minimum bagi memastikan KMKK ataupun Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum benar-benar berkeupayaan melaksanakan peranan secara berkesan dalam pengurusan masyarakat. Itu yang dinyatakan oleh beliau semasa merasmikan Majlis Sambutan Pragawai 2026 di Miri, yang mana beliau juga memberitahu sebarang perubahan adat masyarakat orang Ulu khususnya perlu melalui proses rasmi. Itu yang dinyatakan dan termasuk mengadakan perbincangan bersama Majlis Tetua dan Majlis Adat Istiadat Sarawak sebelum ia diterima pakai secara menyeluruh. Adat dan budaya masyarakat rumah panjang tidak boleh dibandingkan, katanya, dengan kehidupan masyarakat bandar kerana kedua-dua mempunyai latar serta keperluan yang berbeza. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Yang Berhormat Datuk Dr. Penguang Manggil. Baik, itu antara info yang kita kongsikan bersama yang Dimas Petik menerusi portal berita RTM Sarawak. Untuk kita kongsikan menerusi Geng Sambat Radio kita ni pagi ini. Baiklah, sekarang ini dah pun 11.26 minit pagi, lebih kurang 34 minit saja lagi untuk Dimas menemani anda menerusi pertemuan kita ini. Diharap anda semua yang mengikuti siaran kita akan terus kekal sehingga ke akhir pertemuan kita jam 12 tengah hari.

0: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga, tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Dengarkan 5 FM. Radio kita ni pasti di hati.
1: Okey, kekal bertemankan 5 FM pasti di hati untuk siaran kita pagi ini, 9 pagi hingga 12 tengah hari, geng Sambat Adio kita ni. Baik, 11.43 minit pagi, Dimas kongsikan waktu solat fardu sebagai panduan kita bersama, khususnya muslimin muslimat yang berada di zon khas dan juga zon 1. Kita mulakan info solat bagi zon khas. Masuknya waktu solat fardu zuhur bagi tengah hari ini ataupun hari ini pada pukul 12.16 minit tengah hari, solat fardu asar pada pukul 3.38 minit malam, solat fardu maghrib pada pukul 6.26 minit malam, dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak pada pukul 7.39 minit malam, manakala waktu solat fardu subuh bagi esok pada pukul 4.51 minit pagi, dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.03 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu bagi zon khas. Dan seterusnya bagi zon 1, masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti pada pukul 12. Pada pukul 12.19 minit tengah hari, solat fardu asar pada pukul 3.41 minit petang, solat fardu maghrib pada pukul 6.28 minit petang, dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 pada pukul 7.41 minit malam, dan seterusnya pagi esok masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 4.53 minit pagi, dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.06 minit pagi. Baik, demikian info solat yang kita bawakan setiap hari di Limbang FM dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.
0: Limbang FM, adio ketani, pasti hati. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Okey, baiklah Nibang FM Pasti Di Hati. Siaran kita untuk hari Ahad hari ini macam biasa akan berakhir tepat detik 12:30 hari nanti. Kita bersiaran bermula 9 pagi tadi. Terima kasih untuk anda yang setia bersama dari awal pertemuan hinggalah ke waktu ini. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah pun Dimas putarkan untuk anda sebentar tadi. 3 jam kita bersiaran, jam yang pertama, jam yang kedua dan jam yang terakhir ketika ini, jam yang ketiga. Selepas ini 2 buah lagu menyusul untuk menutup tirai pertemuan kita hingga jam 12:30 hari. Dan selepas itu anda akan dapat ikuti berita ringkas Sarawak FM. Dan selepas sahaja berita ringkas, rakan penyampai dari Perkhidmatan Lun Bawang akan menemani anda menerusi siaran dalam bahasa Lun Bawang tengah hari ini nanti. Jadi untuk anda yang kekal setia bersama, jangan alihkan frekuensi anda kerana tugasan Dimas akan disambung oleh rakan penyampai dari Perkhidmatan Lun Bawang nanti. Terus dengar Limbang FM tak kira di mana sahaja anda berada. Jadi semoga ceria selalu. Jaga diri. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya do macho do re hati di do jo minggu kianak lu ke ningara ya apa penenan tau bang macho ini kianak siapa jo sini kianak jo minggu 24 jo bulan 5 2026 atau pada dengan ku lemah ba apa pulih da jo tau kianak lu ke ningara ya jam lu pun pun ini kian tau pada ruang kain ramai bang program Hello Ya Apa Matalu. Di pukul 22.30 napa kena tau mia keninga ratan info aktiviti lu kemangun pakatu dengan program Northern Region Music Festival 2026 ini kena ya. Dan pukul 1 napa tau mia keninga berita utama 1 rata National FM Kuala Lumpur. Pengaina tahun najwa apa boleh dia jota dengan Hello Ya Apa Matalu. Kanak mia ke ngecing tabi ataupun mia ke kongsi ratna nanun aktiviti luka mangun inan kanak. Ataupun inan nani luka inan tau gergan mia ke ngenak dawara inan radio tau kanak ya. Jadi pukul 2 napa tau mia ke dengar salin berita Bang Bawang. Pengaina kanak jam luka talu kanak tapat pada run kain ramai. Abang program naning ramai pulit ejo macam pukul atalu pulit ejo napa kena. Jadi mangun kuku kita kena keluka ningar anda kini pukul 22.30 talu minita muna dejo pukul 22.30 talu minita muna dejo. Jadi kena tahu pad daruan kong ramai. Dengan nani luk pun kena keluka ningar nani. Aloka tatanan ame tungek.

Jadi mau kena keluar dengar ya tahun ni ratan rekod tindu do ajo kuan ajo sini kena 24 ajo bulan 5 ini. Kodang maya ratan info lukila prata pis meteorologi Malaysia ngagalak kena ya. Aina apakah ke tindu do ajo hari ni pot mudan bang tu tidak seinan luk tutuna. Bang Sri Aman betong sarike muka di kapit. Selaba bepat beken pengindut na kucing serian. Semarahan sibu bintulu miri di Limbang tinudu aco hari ni pot dok kenak ya. Selaba napa decem tinudu aco tau ataupun pun alam napa tinudu aco hari ni pot mudan malalam abang tutudak seinan lele among bepat bang bawang tau Sarawak kenak ya. Mudan malalam pun alam ini napa edina pada jam apa nak tinudu acor ini pota mudan ya bang tutudak bepat bang Semarahan Sri Aman betong sarike sibu muka kapit bintulu edi pena Limbang dan kucing edi sarian tinudu acor rini pota do nak pun alam napa kenak ya edi napa pada jam mudan aku anda bepat bekan ini bang apa nenap tau kena hari ni pot meribut kedita 0.5 macam aja 0.5 meter idi bui mabarui rat barat barat daya kenawar pulu macam 20 kilometer sejam ini ratnan report ini dua jo bang apa nenap tau aja sini di pena kena kurang maya ratnan ramalan ini pun alam napa tinudu acor ini pot mudan melalam ya jadi na kuantau lu ke bang lawe muli kian inan lu ke ngalap peluang so acor sini acor minggu nepa cuti dua anak anak tau cuti seminggu kian nak ya jadi na mula lu ke ngalap peluang ngalap cuti muli ambil kampung pad-pad dengan keluarga lu dek kampung ya. Again, inan luka ngedalan aktiviti ataupun inan program-program luka run ngatur pekatu dengan cuti sekolah ini ya. Merapat anun mu aktiviti luka run tau ngedalan merapat tamung na run tau ngatur dengan dok kianak ya.

Aidina ni tak tahu nak anak lu ninga ranani amek sekolah. Has ko anak tau agan pernah cuti. Ayo mok tau merat nani amek sekolah ko anak tau ya.

0: Ini mungkin nak luka dengar terjun atau pada dengan Jacob pada dengan kubang studio bang Karabini. Siap pakai anak luka dengar kurang tahu niar di ngerawe dalam ubat kanak. Telu ajo ini tahu tungai limbang memang meramai ya ngajuku inan program luka mangun. Tungai limbang ramai nak tahu tungai limbang ni kanak luka dengar ikut nun bala mukup.
1: Ya bala do di ikut tanpa meror ya bang telu cho ni.
0: Memang bala maror ya. Kub. Maror melau.
1: Matu, na matu, matu. Nama do na irau tadi pesta program Lok Mangun Telucho Tungai Limbang do co tau. Co tau mencang co di panah medicam.
0: Ini dia mapure segaga kub. Ya. Mapure nendap-nendap luntana.
1: Ya mau ia bersahabat kudam berkawan na co di kuan aktiviti tau di ha.
0: Aku do kub rukad ni di semayang tutu na namudan makam.
1: Okey sekian kini oh, tahu persiapan Ratna Northern Region Music Festival ni kan Roslin.
0: Iya.
1: Tahu dengan lap kerbang Lili telu bulan lah untuk persiapan. Tina tahu kuan ini program Northern Region ini ya. Ya mau program tadi telu jomo, okey. Ya mau persiapan Lili telu bulan.
0: Memang ku Lili telu bulan tahu Ratna sedia ngerawe lok amung-amung ya. Kop ya. Bukan
1: jadi di tahun ya Ratna nama doa tahu kaki tangan staff-staff RTM Limbang dan kekempat pad haluk do lah peruyung pad-pad bang kekemanin pada luk ruan tau Ratnan tina-tina tau kuan irau ini ataupun pesa ini
0: iya
1: dan ya pengadalan dengan do dan mempengar dengan do dan cow sini kudang balik bala dulu ni pa anu pakai pengitak kapu Ratnan program di pana aktiviti tau bang cow sini melabuh tirai kudang bala ni dengan nalan dengan do lah sekarang pernah cow sini cow minggu cow lokinan tau me tebu pun sama tu nah
0: iya sama jadi, tu nah
1: tebu pun cow lokinan tau me tebu pun nah di tahun ni Ratnan suku-suku lokinan bang limbang ni kudang suku Bisaya suku Iban suku Lun Bawang mula tahun ni bang sidang so sini ni man nah mula tahun ni me bang sidang me tebu pun di ya mo sekarang pernah lu tanda so cow minggu ya mo sambutan pun setengah cow ni ya Ratnan pekak mencing muda de cow ni pernah doa lah inan te warga Limbang haluk mencing dan negara jiran tau pernah Brunei nanti luk mencing luk Ratmado
0: iya
1: okay, jadi ngecoko-coko sini setengah co ni Ratnan program tau ini dan tahu pengen selesai dengan do lah nengitak program tau ni nak ini
0: jam 22
1: setengah ini
0: anun program ini apa
1: okay, Ratnan program-program Northern Region Music Festival ini ya merupakan program anidlak lukuruan tau lah kan dan ini Northern Region Music Festival luka 6 dan inarjam lah we mere perkongsian sesuatu dan inarjam ngecoko pat co limba di pengen tau mere laporan ya
0: yeah.
1: Okay luka inarjam kira tau Roslin tau nangimun program tau dengan malam konsert. Kayak malam konsert, luk ngalap bupat, bang malam konsert ini sebagai hiburan lah. Inanta luk ngalai-ngalai lah sesuat.
0: Ya
1: mau mula Ratnan persembahan artis-artis lah. Antengah danda konsert kan.
0: Mo.
1: Jadi etnik mula luk ngalap bupat. Ya mau tong nengimun kena nalam dengan ucapan Ratnan ini pengurus stesen. Ya,
0: perasmian
1: lah. Ya, Ratnan pengurus stesen tau luk mabaruh. Ya nak pengurus stesen tau RTM Limbang Lok Mabaru. Kalau nak silap 24 jam. Ya ni 24 jam ini baru-baru na semua tamik tungai limbang dan baru-baru semua melapor diri ya, bang jabatan tau ni.
0: Cho lima sini lah. Ya betul. Nacing tercu dengan program tau.
1: Dan ya pernah mungkin nak tahu kali anu bang terawih bang niat nah mungkin ya pernah bersemangat lah. Dan ya Ratnan program na aktiviti lo keruan tuang atur tungai RTM Limbang tungai anu ni tungai limbang lah.
0: Iya.
1: Dan ya nengokap dengan ucapan na sepengedi ucapan perasmian Ratnan yang berhormat. Doktor Abdul Rahman dan sepengaidi tau pengenengimun lah acara di dengan konsert alai dan setecuna Ratnan artis-artis tempatan ini pernah artis-artis jemputan ya mau sambutan lok pelaba tagap ya na Ratnan artis-artis jemputan lah cukup ina maingunku daya penarik kuan warga Limbang Lok Nacing di antara na artis lok na nganaw po na naricang kay
0: persembahan.
1: Okay, Ratnan, ini baru-baru ni anak baru din ni. Anak baru na ato na Ching 20 lak umur ni ni pake iya mo bang nini unad-unad nini na gini pa viral ataupun unad-unad
0: unad mabala
1: mabala
0: mabala
1: ya ini artis iba ni idea pake ada anak sini ni pake Alex
0: Wan
1: Alex niya
0: Alex Wan
1: Alex Wan jadi
0: masih ya, anak adik
1: ya masih anak adik na Ching 20 umur ni ta
0: masih bangun dini
1: masih bangun
0: masih bangun
1: dan masih ngerang adan lah bang era hiburan ini nani-nani bang artis iban lah kan
0: iya
1: kayak sepengerti di penani anda tahu dia pakai jemputan tau apa iya nini perat dia semenanjung
0: Aziz Mustafa
1: iya Aziz Mustafa
0: dengan Bob Sentuhan
1: batu. Okay, Aziz Mustafa ni tau bang kali yang ni sebuah artis lo pang meyolah lo pang meyolah bang industri hiburan dan pang mabala bang negara atau Malaysia. Dan persembahan apa na nang wit mungkin bang Talunani tadi.
0: Talunani wit na ada yeah,
1: jam ko. Pelabat tegap. Okay, pelabat tegap. Suara na kudang masih kudang lok mondi kerem na anak adik na. Masih kerem na artis mondi ha lok yeah. Mabala mon.
0: Tidak kuat yang ada na artis nah, ko. Okay. Mesti ya milan kontrol,
1: kontrol suara,
0: suara.
1: Nah. Dan persembahan mantap ya terbaik. Ya sepengadi pa ini sebulang ta artis TikTok ni. Artis TikTok lok mabala bang ni bang lak nalam di depan anak ini ha. Ya ina i Bob ni, Bob Sentuhan. Dan ia ni merupakan artis TikTok dan magai ngenau persembahan dari Bukit Bintang. Dan ia ni sebetulnya bukan magai, ia alih dia anicho, memangnya dia kerjanya. Dari Bukit Bintang ni ngenau persembahan Luna Street ataupun Kaki Lima lah. Okey, iring-iring dalam Kaki Lima dan menjadi tempuan lagi ni ya, lama sosial, okey TikTok, Facebook dan sebagainya, YouTube dan apa-apa dengan grupnya, bandnya. So serukan ada Bukit Bintang yang mengenai nau persembahan ni malam lah macam. Okey, udung minggu. Dan menjadi tarikan kuan pelancong-pelancong lah macam. Dah persembahan macam luar biasa. Tagap. Okay, Ratnan Rainsman Music di pana persembahan Ratnan Nani-Nani dah.
0: Namanya artis yeah. Artis undangan ku mesti lihat tak apa.
1: Dan okay, sangat pana dia terlalu buruk. Dia mau bersyukurlah dia pana first time Nacing Tungai Limbang dan pengen dengan aja persembahan luk luar biasa kuan warga Limbang lah sebagai kenangan. Dan ia pana nombor bonus tanah macam okay. Nombor bonus dua nani lah.
0: Bonus dua
1: bonus dua nani hiburan ngecoko first time macam Tungai Limbang ni kan.
0: Iya.
1: Okey, selama ini anak Talun Bawang pernah nama kata canta artis Talun Bawang ni.
0: Ini ya.
1: Dua burur. Dua burur artis Talun Bawang ni pernah membala bang suku Talun Bawang lah.
0: Iya.
1: Ia nak kena tahu Donnie Daniel.
0: Donnie okay. Daniel dengan Cikgu Rining.
1: Ya, betul.
0: Di dua.
1: Ya, Rining Peter yang with nani lemah sampai lah merasa merot music tradisional
0: kan dia nani ko iya ngeruat album look pun album baru na
1: ya, ina betul.
0: Merot ina de jam
1: iya ina jadi diluncurkan dan dirasmikan
0: itu look na cing ina de jam ina na, look pun na ningar
1: pun pun dan
0: nani look inuit na ya?
1: Album nani look inuit na look na de jam ni kay cos ini dilancarkan lemah YouTube dan ya. Tahu pernah miak niar nani na gongguang na kaya lemah ba YouTube acos ini nga cukup pengal yang na ina apakah pukul 6 sangal na apakah aku na terudap berada tau Rining Pita ni na send link ina dan meluncurkan nani ini album yang terbaru Bata Uduh lemah ba YouTube na acos ini dan we pengal share link ni na lemah ba laman-laman sosial lah. Okay, na tau harus support lah artis tau lun
0: iya memang betul ku tau perlu ngikit anak-anak betul. Tahu lo ke ngimun berkecimpung guna pala dulu ni bang seni ya doi bang menani merot music ataupun alai-alai persembahan kebudayaan tau. Ina ilai ratna na idaman ni anak tau luk nalai pun nak mula.
1: Ngacuko ina tura-tura suku luk terlibat dalam apa Northern Region tau lak ini 2026 suku kina bupun kina suku
0: tagalog lamut etnik luk tengah Limbang kum.
1: Tagalog Kolod, Kadayan, Lunbawang, nuta
0: Melayu.
1: Melayu Iban
0: luk tengah Lapopat.
1: Okey dan membawa ngwit ratna na persembahan-persembahan de ratna alai-alai tradisional ide pena music-music tradisional. Okey, dan ini persembahan de ratna Aricam dan cos ini pena ina apa kak tanah. Okey, ratnan but-but ide suku-suku lok ngala bepat bang Northern Region ini. Ide nangana persembahan lah halun petas ide pena pa bang bang but masing-masing sambutan kuan lun mula warga Limbang lok ide ina apa kak. So ide pelibang-pelibang ngana persembahan sebagai penutupan tirai lah kuan pesta Northern Region Music Festival 2026 Bang Coski dan namung napenga selesai dengan do dai pentas utama. Okey, ini lok manggun Bang Cos ini dan naik pelabaula aktiviti Bang Cos ini ya mo sebagai hiburan Cos ini dan jam 12 ini di 12:30 Northern Region Music Festival penga selesai lakini 2026 Cos ini dengan do nalan dengan do
0: among dan nalan dengan Jayana. Ya,
1: dengan Jayana. Jadi mula-mula sebagai ratna agensi-agensi berita pernah mula terlibat lah ya.
0: Ya, inan loka ngalap bepat ngenau pameran.
1: Pameran.
0: Inan loka ngalap bepat ngedalan bengkel kok ya.
1: Bengkel.
0: Bengkel paham cangaco di pameran ngegalak ratnan. Produk-produk di pernah perkhidmatan lok ronda nina kuan dan mula ya.
1: Dan cabutan tiket bertua, hiburan ina teluk napian melepaskan peluang ina tu berkaraoke bebas.
0: Ina wajib ko macam tahun ni ramai-ramai mesti nani karaoke merep peluang kuan lun lok macing ang ramai di penapian menani menyumbang suara.
1: Ya sebetulnya Northern Region Music Festival ini aja program lok ngerwin niat sebetulnya kuan pupotau negara jiran ta Brunei Darussalam. Lok rat luar lah lok Rasaba rat wilayah Pasutan Labuan Bukit Radai Miri macing tunge Limbang lah niar bawang Limbang niar etnik Limbang niar anu lokinan Bang Limbang.
0: Ya.
1: Jadi Northern Region ini ngemung na tau, nawar na tau dan ngeramai na tau setuju dengan etnik kebudayaan-kebudayaan lokinan Bang Limbang ini dan setuju ngikit tari ratnan ekonomi bawang tau Limbang.
0: Iya, ini memang objektif program tau ya, objektif program tau ina ngasipu budaya pupu ide pena ke pelbagaian lamut muzik lok miak ngikit bapat Limbang ngamen nan tetak lok meluna di takup.
1: Ya betul.
0: Dan ilai ratani na pena objektif lok bakan ni ane nan ngagala ekonomi kuan lun lok berdagang tersu di tap-tap ini tercuna ngikit miak mula lun macing mula lun tudo bang hotel kop.
1: Ya betul betul.
0: Kapal temulun pena miak mula macing tu ngedimbang.
1: Hotel, homestay.
0: Northern Region Music Festival.
1: Ngagalak ke bawang tau Limbang sagan pada Limbang ini aja bawang Loksuot kota Loksuot ya mo ya siran lun mula siran bawang ilai bawang luar lemah bang ngecoko tong pengen ngenau live yang siran langsung TV siran langsung
0: ya
1: laman sosial live Facebook TikTok YouTube dan sebagainya dan baru mata lun mukab ni Limbang ni bawang Limbang Limbang luar biasa dan nengrima ratnan pujian lok do lah ratnan lun-lun luar ratna Limbang dan tidak pernah meraih semangat lok do lah kuan bawang tau Limbang. So ini ya kena ngingat ratnan Northern Region Music Festival dan ini sesi yang siri yang keenam dan lak baru akan muncul kembali mapapuk baru lemah lok ketuduk kuan Northern Region Music Festival. Jadi selamat telucu ni among dah tagap steady dan luar biasa dan ngapo lok apa ni ngapo sambutan lok doa lah ratnan lun mula lok bang Limbang ini pernah luar Limbang. So ini dengan ini kena ke Roslin atau malah ribuan terima kasih lah kawan namung-namung staff tau RTM Limbang
0: lok
1: luar biasa. Okey, lok nombor kerja, tenaga, masa, waktu, mumung lah. Pengorbanan Bang Nina Ratnan Irau tahun ini Newton Region Music Festival.
0: Ya, ini ikut. Ya, kan pernah buruk tahu masih ia ya, mau. Tahu berjaya, mampu sukses. Ngedalan program Lok Raya.
1: Lok Raya tadi ni. Okay.
0: Ramai-ramai kurang ini.
1: Bukan senang. Bukan senang. Ngecokoi ia melibatkan tenaga, kewangan, masa dan sebagainya. Mula perlu
0: tahu ngerawai Ruan Nina. Ya, melur buka Ratnan program
1: ya, tahu. Ya, sekarang pernah tahu anggota Lok Masih. Ya, mau kerjasama, kerja ya, keras.
0: Kudang kerjasama dulu, sama Lok penting. Kerjasama di penak.
1: Dok rurum orang tahu ni.
0: Rurum Lok do.
1: Betul. Dan terima kasih lah kuan namung tahu ni. Pengorbanan tahu. Staf-staf RDM Radailun Mecing Day benar. Dan terima kasih tak kawan dua ane ni pengawal-kawal keselamatan ni, bupun polis ke, bupun ane ni rela-rela luka korban ni.
0: Amung luka merapu bang program Nata Region ya, secara langsung ya, ataupun tidak langsung kurang bala dulu ni.
1: Ngecukun api dia ni
0: kejayaan Nata Region ya. Ia nak kerjasama
1: anit, ngecukun api dia ni. Nah, ini bangun ku barang
0: ya.
1: Dan terima kasih lah kawan dua sponsor-sponsor tahun ni.
0: Ya.
1: Ngamung dua sponsor
0: ni. Rakan strategik. Rakan strategik lu ke Merapu bang Matu. Program tahu lak sini. Kurang nak sempat dah lak sini lak baru. Niat ke join dah tahu tak.
1: Ngecokok napi dia ni. Eh, nak ke usin tahun ni teman kan. Doinan rakan-rakan strategik tahun ni pun nak meraih pengorbanan Wanda dengan terlibat.
0: Ramai-ramai. Hadiah sumbangan cabutan betuah tahu ini pun nak lok bakan takut ya.
1: Jadi secara keseluruhan atau terima kasihlah kuan amu-amu lok terlibatlah Radailun Mecing Day bener sehingga akan menjayakan
0: region ini. Terima kasih kuan MTCP lok sponsor kuan program tahun ini adalah kini pernah yang berhormat Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail dan Tuduk Puluk Liwak Bukit Kota.
1: Ya.
0: Lokana mereka percayaan kuan RTM mengelola program Northern Region ini. Macing lak ke enam. Tahun ngimun macing lak ini ia mereka percayaan penuh dan kurang mayak Ratnan galak nai dalam. Memang ia pian lak baru melun lagi ko.
1: Ratu kelasin ni.
0: Ini ya memang letak pian lok manid lah ko.
1: Jadi Ratnakai program Pastesan 5 FM lah mutu do kwan lun mula masyarakat sekira nainan kekurangan Ratna Northern Region Music Festival ini yang mau kai mutu do Ratna kekurangan yang mau ngalap luk ka positif lah kan ngalap luk positif dan tau ngaramai-ngaramai to terlibat bang di dan menjayakan di dengan do pele limbang mangun kusiar lun dunia ataupun lun luaratku limbang. Dan terima kasihlah kuan namung tau dan laporan kuan Northern Region Music Festival macam ini. Terima kasih di Wing Lubad di nama Kena Crosslin.
0: Okey, terima kasih kau Bina ya Kena Kluka dengar Ratnan program Northern Region acu sini acu kakipad acu lo kaki pada ngitak apu ataupun ngitak program Northern Region Music Festival atau lak sini di lak baru tau mapapu baru bang program aktiviti lok mangun bang program Northern Region Music Festival lak baru tau mapapu baru ya mau kena ke bang ruka dini atau cuti segaga. Nah ya cuti segaga bulan udung bulan ini atau ngeraya haco gawai penginan apa tahu necu dengan program pesta babulang dan lubak kerbau pesta pupu Bisaya kanak ya bulan baru ina arang tetra aktiviti loka mangun bang bepat limbang dan tahu penapian kali anun luk mangun bang area ataupun bang bepat kinanak mia kongsi ataupun mia ke ngegalak nene lemah bah radio tau apa boleh dejo adik anak pukul 1 ini napa tau pad mia ke ninger berita atau National FM Kuala Lumpur berita utama National napa kinak ya adik kalau nanti nak tahu pad ruan kong ramai dengan sebulang nani baru kuan tau kianak Korang ina tahu pan-pan ina aku ngeramai dengan Nani ambil sekolah. Tajuk nak tahu pan-pan darun kau ngeramai dengan Nani rata Nani lok tetanan busak bakok.

aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian mangsa disaran simpan bukti digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan aliran trafik terus meningkat. Laporan Edi alias di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Edi.
1: Baik, terima kasih Dr. Izamel. Keadaan semasa aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi, Lebuh Raya Plus E2 pada waktu ini, trafik dari ibu kota menuju keluar ke arah selatan masih lagi lancar tanpa ada sebarang kesesakan luar biasa. Begitu juga pergerakan trafik menghala ke utara. Cuaca ketika ini amat baik dan pastinya memudahkan pergerakan pemandu. Sebagaimana jagaan trafik yang diunjurkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, purata harian trafik yang menggunakan Plaza Tol ini adalah sekitar 27,000 hingga 35,000 kenderaan setiap hari. Namun trafik dijangka meningkat sehingga 30% menjelang petang sehingga ke malam ini. Lebih-lebih lagi di Plaza Tol Sungai Besi ini yang merupakan pintu masuk dan keluar utama menuju ke arah utara dan selatan. Untuk makluman, LLM dan pihak Plus juga telah mengaktifkan sebanyak 34 lokasi smart lane di lokasi kritikal, membabitkan 16 lokasi di wilayah tengah, 8 di wilayah selatan serta 10 di wilayah utara bagi melancarkan pergerakan trafik. Saya rasa itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke Plaza Tol Gombak pula bersama rakan setugas saya Izzat. Izzat, bagaimana situasi di sana? Silakan.
2: Baik, terima kasih Andy. Situasi di Plaza Tol Gombak ketika ini mula sesak berikutan pertambahan ketara kenderaan dari arah ibu kota. Bagaimanapun, aliran trafik secara keseluruhannya masih lagi terkawal. Keadaan sama turut dilaporkan di Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 melibatkan kedua-dua arah sama ada dari Gombak mahupun Ampang menuju ke Plaza Tol Gombak, di mana pergerakan kenderaan lancar tanpa sebarang kesesakan luar biasa. Bagi pengguna yang merancang ke Pantai Timur, tempoh waktu sekarang merupakan antara waktu terbaik untuk anda memulakan perjalanan. Bagaimanapun, sekiranya anda memilih untuk bergerak pada sebelah malam, jangkaan kelewatan perlu diambil kira. Ini kerana Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan sebanyak 209,000 kenderaan akan mula membanjiri Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak pada hari-hari puncak bermula Sabtu. Sementara itu, pihak konsesi Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak AFA Prime Berhad telah pun mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan TTA berkuat kuasa 22 Mei bagi membantu anda merancang perjalanan mengikut destinasi. Antaranya, bagi pengguna ke Kelantan, disarankan memulakan perjalanan pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi ataupun 8 malam hingga 10 malam. Sementara itu, bagi pengguna yang menuju ke Terengganu, disarankan memulakan perjalanan pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 petang hingga 8 malam. Manakala ke Pahang pula, pengguna disaran memulakan perjalanan pada pukul 10 pagi hingga 2 petang ataupun 4 petang hingga 6 petang. Pengguna juga digalakkan memanfaatkan waktu perjalanan bebas antara pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi untuk pemandu yang lebih lancar. Sekian laporan saya Muhammad Izzat Kamarudin untuk Berita RTM. Kembali ke Akasa Puri.
0: Baik, terima kasih Izzat. Majlis Amanah Rakyat MARA kini meneroka industri kredit karbon bagi memperkukuh portfolio pelaburan strategik agensi berkenaan. Ketua Pengarah MARA, Dato' Zulkifli Osman berkata, langkah itu dilaksanakan menerusi penubuhan syarikat subsidiari baru PMB Sustainable Sdn Bhd di bawah pelaburan MARA Bhd. Jelas beliau, pelaburan dalam sektor mampan ini adalah selari dengan perkembangan global yang kini beralih kepada industri masa depan.
3: Kita tahu sekarang ni di negara-negara luar pun semua dah apa masuk dalam bidang ini, dan saya kira di Malaysia ni anak syarikat MARA di bawah pelaburan MARA Berhad, kita wujudkan sebuah syarikat PMB Sustainable. Ini adalah antara syarikat yang pertama di negara kita lah untuk bergiat di dalam industri ini. Walaupun di negara kita ni masih agak terlalu awal, tapi kita menjadi yang paling awal lah untuk buat itu.
0: Dato' Zulfikri Osman. Dalam masa sama, Dato' Zulkifli tidak menolak kemungkinan untuk MARA mengembangkan sayap ke sektor tenaga boleh baru TBB dan kenderaan elektrik EV, namun menegaskan fokus utama agensi berkenaan tidak akan tersasar.
3: Ya, itu memang ada, tetapi MARA ni sebenarnya kita punya core business adalah pendidikan. Jadi sudah tentulah syarikat-syarikat utama kita ni sebenarnya di dalam industri pendidikan. Universiti Kuala Lumpur, UPTM, Universiti Politeknik Malaysia, KPTM dan sebagainya, itu akan tetap menjadi core business kita lah.
0: Dato' Zulkifli Osman. Cadangan menetapkan had umur minimum 16 tahun bagi akaun media sosial adalah wajar bagi melindungi remaja daripada risiko jenayah siber seperti pemerasan seksual dan buli siber. Menurut pengamal undang-undang Zulaika Madzin, walaupun Malaysia mempunyai perundangan komprehensif, cabaran utama kini melibatkan aspek penguatkuasaan serta keupayaan forensik digital. Beliau mengambil contoh kes rampasan 500,000 fail penganiayaan seksual kanak-kanak dalam Ops Cyber Guardian yang menuntut kerjasama rentas sempadan dan tindakan pantas pengendali platform digital. Mangsa gangguan seksual dalam talian diminta untuk menyimpan bukti digital seperti tangkap layar dan rakaman kerana bahan berkenaan mudah dipadam atau diubah. Menurut bekas pengerusi Majlis Peguam Selangor, Kokila Vani Vadivelio, bukti elektronik amat penting dan boleh diterima di mahkamah sekiranya keterlibatan bahan itu berjaya dibuktikan. Perbuatan tersebut boleh didakwa bahawa Akta Anti Gangguan Seksual 2022 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan hukuman bagi salah guna ruang siber. Berita seterusnya, Bangladesh meminta Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengenal pasti punca gelombang wabak campak yang semakin memuncak sejak Mac lalu. Penasihat khas Kesihatan Perdana Menteri, Ziauddin Haidir mengesahkan agensi PBB itu memberi maklum balas positif selepas 13 lagi kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Lebih 62,000 kanak-kanak dimasukkan ke hospital, manakala pentadbiran sebelum ini menerima kritikan hebat daripada pelbagai pihak. Ekoran kegagalan menangani isu kekurangan bekalan vaksin. Polis Sepanyol dilaporkan menggunakan kekerasan terhadap 6 aktivis flotila bantuan Gaza yang dibebaskan Israel dan penyokong mereka di lapangan terbang Bilbao. Menurut agensi berita Jerman, rakaman video yang disiarkan media Sepanyol menunjukkan pegawai polis berulang kali memukul mereka yang sudah terbaring di atas lantai dengan belantan, juga menyeret mereka serta menggari tangan mereka ke belakang. Punca tindakan kekerasan itu masih dalam siasatan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT atas kejayaan menjuari Piala Malaysia buat kali ke-6. Menerusi hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda menghargai semangat juang para pemain, barisan kejurulatihan serta penyokong setia JDT yang sentiasa bersama pasukan. Sultan Ibrahim turut menzahirkan ucapan syabas kepada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang juga pemilik kelab JDT. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Johor mengumumkan esok sebagai hari cuti peristiwa bagi meraihkan kejayaan JDT merangkul kejuaraan Piala Malaysia semalam. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menyatakan pengisytiharan itu telah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Dato' On Hafiz menyifatkan kemenangan skuad Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC sebagai hadiah bermakna buat seluruh bangsa Johor serta penyokong setia pasukan. Beralih ke kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Ketua Jurulatih Skuad Negara Ahmad Jaiz Baharun mengakui kurang senang dengan kemenangan percuma diraih Malaysia selepas Thailand menarik diri ketika aksi akhir regu berpasukan semalam. Bantahan Thailand terhadap keputusan pengadil sepatutnya ditangani secara profesional. Tanpa kontroversi tersebut, kedua-dua pasukan masih mempunyai peluang sama rata untuk membuktikan kemampuan masing-masing bagi muncul juara. Skuad kebangsaan Iran akan menjadikan bandar sempadan Mexico Tijuana sebagai pangkalan pasukan sepanjang kempen Piala Dunia 2026 selepas permohonan untuk memindahkan kem latihan dari Arizona diluluskan FIFA. Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Tash, berkata perpindahan itu dijangka membantu mengelakkan komplikasi berkaitan visa selain memudahkan skuad Iran melakukan perjalanan terus ke Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian, mangsa disaran simpan bukti digital. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

ada boleh dah jodoh ni hati ni. Dok papu baru kena kelukan dengar atau papu jam luka dua apa boleh dah jodoh tau. Halo, ya apa metalu? Ya apa yang nantau bang pulit join ni? Rapat kaya mung dah masih sihat, masih cergas agan pernah dari luar melauk bang kerab ini. Lu tap mawang niat kenak ya. Adi mau kenak lu kan dengar bang tahu rehat meco ini. Kuan tahu lu pian mutunani. Tapi ini nan aktiviti luk mangun ni mau nak sempat tahu kongsi nana. Miak galak nana lama bak apuk tahu radio tahu pulit join ini kenak ya. Adi mangun kuku kita nak kini pukul 1:07 pulit ajo. Pukul 1:07 pulit ajo kenak ya. Di tahu Ron ku ngeramai dengan Nani. Nani tahu tajun anak ya. Kerja luk metatau.

Idi mo kaya ng look dengar ya, co apat look na pelaba seburuk delay umur 26 lak tinan polis ngaco kini merapu bangkes sengaja ngacing urat kuan awan bang angun look nangun bang kerian co seratok co patok na pelaba ya. Megala ketua polis daerah Seratok DSP Matthew Manggi mangsa 25 lak nang nak report nan polis sepengayep bidal awana derma ya siasatan muka ngagala yainu nangun kerap mangsa napian mereusin ringgit luk penutu suspek inan melih bekalan dada. Suspek ginala nama bal awana tuturak kwa di inan lun kiong nerun uloy di pana lun katad buror na dan suspek pana nakaripa positif dada lamut syabu di amfetamin ya dan kes ini inau gala tapi nak klasifikasi mayak section telu dua telu kanun keseksaan di section 8A Akta Keganasan Rumah Tangga. Ini kena klu ke ningar ya dadam yak ngerusak tetak rumah tau di pernah miak ngecing bahaya ya keselamatan tetak rumah tau kianak ya. Dengan ini ngado anak tau Ratnan merapu bang kegiatan luk nasihat aluk tutuna aluk merapu dengan dadah ini kanak ya. Ini maun kuku itu nak ini pukul 1.24 minit pulih dejo pukul 1.24 minit pulih dejo do mapapu do rehat do do minggu kuana mungkin anak luka ningar ya apa penainan kanak abang karabini ya. Dan tahu ngerima dau tapi Ratnan tetap kanak tahu lembab Limbang FM FB Dalini JA malah hai kak hai juga di guru Peter Rining Peter Paris dok pelit ajo dok mapapu lembab radio tahu Limbang FM kebalana terima kasih kuan matalu aku lawe Northern Region Music Festival Papu baru ambil kucing wipah ke Balana. Okey, terima kasih kerana ke Peter ya. Luk pad-pad di nada cam. Ngecing persembahan Uni Tape. Ini penak na ngimun. Album. Album na luk mabaru ya. Merapat Tuhan dapat acu. Nguyut bang karyan. Kan aku tahu Peter ya merapat tambung usaha bang kerap lupa tun ini sukses ya. Jadi mungkin nak lu kan dengar ya apa pernah anun mau lu keruan tahu pada cu ngenita ratan kesihatan manit-manit. Nak cu kan nak bang kerab ini memang musim merikan. Miak tak malah musim merikan nga cukup pelaba lauk. Lauk nak ini naik kudang lauk lu ke na pelaba kenak ya. Lauk nak ini cukup lauk na miak nantau tuman ya. Ngirap mula apa telang. Jadi korang perlu makai payung ataupun makai kuyuk kadang. Pilih tahu na matatar tecu dengan etidang ya. Jadi tahu tecu naruan kong ramai dengan Nani Inul Lundaya ngeramai na tahu.

Ay, dan, kanak luka ninger, kunang luka ginalak na, kunang inan nani luka inan tau gargan. Amia kena dawar, amin nan radio tau. Kian kunang inan bang koleksi. Kay marot na pendengaran tau among kianak, ya.

0: Radio Malaysia, Limbang FM, Radio Tau, Lutep Ngobangnya.
1: Di bawah kanan lu dengar abang tahu ngedalan ke kemantau manit-manit kelirungan inan karab inan tahu pelapa sibuk na karab inan tahu kumhan macing tahu melayak buror sebulang ratan suplemen lu perlu ruan tahu ngerawe mesti dibangakan tahu kanak yena vitamin B ya. Vitamin B kompleks ini dalam muda vitamin loka tiparatan walu lamud fungsi loka nama pad ya ini lamudna yena vitamin B inan peranan ataupun bepatna bang kesihatan buru tau manit-manit inan lukdo kuan taga kubil tau inan lukdo kuan lisun tau kuan apuk pengindut na kurang indah kianak ya. Pengindut na kianak luka dengar vitamin B1 iyena calamut vitamin B lukinan antioksidan luk miak dengan ngikit sirkulasi lawe darah tau dengan dok kianak ya. Karena lawe darah tau dok lawe na oksigen di penat nutrisi semua ambil bang bur tau kianak ya. Jadi na hasil kubil tau among na dok ya dok sehat dok dok among-among kianak ya. Dan selepas vitamin B2 iyena ribolfavin. Ia akan ngedengan ngeproses ngelibal sel ini pena matar kolagen bang buru tau. Kolagen ini ianya ceprotein luk ngutap struktur kulit tau kubil tau kenak ya. Ini pena ngawar palik kurang tau murat masaget tima palik ya. Ini fungsi kuan vitamin B2 dengan ngirup produk susu lukinan riboflavin miak ngedengan ngeruat celendir ataupun apa luk remat kerap kubil tau merat ya ini ngado kak na tau ratan uratina maperwit ko lutung ku genik bakan ya. Dan tajun vitamin B talu niacin. Ini bahkan rahsia kuan lun mula kianak ya. Cukup vitamin B talu ini ataupun niacin ini magai kuat pakai bang produk skin care. Ini ya. Inan luka pakai, inan ngenau kubil tau dok budak, dok bersih. Ina vitamin luka pakai dah kianak ya. Selapak vitamin B2. Ini kuan tahu ataupun ida luka mulak munga kurang vitamin B 5 dadok ini miak matar kesihatan dak kenak ya munga ataupun jerawat masagat mapalik ya dan sebulang lamut vitamin ta yana vitamin B6 tatanan pengolah stres panado inan ngutap kesihatan kubil tahu. Jadi vitamin B ini kepala ada miak ngatur lawe darah bang niat bang ate tau ngenak tau do rudap aku dan ketau peta perudap gelirungan kiong tau pernah do sehat do segar ya ini arang tutra vitamin atau cuna luka 6 vitamin B tuduk biotin ataupun vitamin ini kena ke yena vitamin alokado kuan borotau tak Ini kuan apok, kuan kubil tau, kuan lisun, ina vitamin kuan sina. Ina ratnan tutuda berlamud vitamin kianak ya. Bahkan tau kali cuma megai ngarawe vitamin C. Vitamin C luk friend doktor kanan tau. Sama tu na mula lamud vitamin kianak ya. Jadi ina perlu tau kali fungsi na. Lek tau salak kuman, salak akan, salak ngalap. Bahkan luk pian tau, bahkan vitamin luk kanan tau, naik petulu. Asalin angam napa pemik kuracun ni paman ke? Jadi ni kenak ya. Perlu tahu kali anun fungsi-fungsi ubat-ubat suplemen luka kanan tahu. Kurang nak kali perlu ngitun doktor pakar ataupun ada luka melun kali ratan fungsi ubat ini ya. Dan vitamin ini pernah kena keluarga ini ingat bahkan mau ia punya kelapan tahu bang ayupil sematunya ia punya kelapan tahu bang akan ataupun produk akan-akan luka kenan tahu luka rontanina kuan keluarga tahu anid enjoy ya inan rata buah inan luka punya kelapan tahu ratnan irin macam-macam ya. Kita jangan tahu dengar semulang nani kerapawi kerap pakai cuti. Ini kuan tahu kuna cuti bang kerap ini. Cuti sekolah. Kuan guru-guru kuna cuti. Dok cuti kuan muyuh.

Bukan dengan Rata Juna Marekali Kuantau Ratnan Jadual Ikak Doktor Udara Abang bulan 6 pun bulan 6 ini nampak ya nak Gena ngimun Rata Lu Acu bulan 6 makan Acu Talu Siapa rombongan Doktor Udara ini Miak ngikak na tau dari Pak Berunut ya Pak Pekak Di terjun ke nepan na Apat Acu bulan 6 Yena Acu Apat Ida miak ngikak na tau dari Pak Adang kanak ya dari Pak Adang jadi nak merapat kanak luk ke ningat luk tutuna kuan tahu luk inan appointment ataupun kanak luk perlu mutubat kian petulu karabina inan luk kurang sihat miak tahu macing sunan lokasi ataupun dewan luk megait kuan inan tahu apapun ada ya nak lupan anguit kad klinik tahu ataupun my card kerap tahu Amik papuk nadak ya nak ya. Ina jadual kuan ikak Doktor Udara kuan bulan 6 ini napa ya.

Ini mau kena lukai dengar pukul 2 ini napa tahu padpa ditangkai dengar salin berita Bang Bawang Bang berita tahu lembabat baru Bang Jam luka taluh napa kena ya padpa denganku Bang program mana ni ngeramai pulit ajo.

Dok boleh dah join di Tabib Malaysia Madani pada dengan kurus lintah Lungan Cing Salin Berita Lukit Lapkan Hat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Tajuk ke berita utama pulit ajok ini. Sarawak termina dengan berita persekutuan nepet projek kereta api Trans Borneo. Projek dalan alun-alun perapid amik padang kapal temulut Bintulu pengadinalan dengan kemajuan fizikal 5.34%. Krisis bekalan global KPKM nak menerima report teratan akan-akan luk na patap. Berita serta jurnal. Sarawak termina dengan nepat projek kereta api Trans Borneo luk Cinadang. Berita Persekutuan Inan Ngeraban baru rangkaian tata duit di ngikit kecekapan logistik bawang ini ngerapu bawang Sabah. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nemalang Sarawak pengaya inan pelan di jajaran muka kuan projek ina. Tepat projek ina miak inan sibadak secara meriput di ruan berita persekutuan ngemo kerap nata ia ruan ngedalan. Kuan projek lupun pun projek miak pimaran siar kuan Sabah di Sarawak kerap nata ruan ngeranat lemaba kekepat pa dengan berita Indonesia. Ia nak melakukan ina bang pamung media pekatu dengan program Sarawakku Sayang Bang Bepat Bintulu. Bang Belantalu Lok na pelaba Menteri Tata Nguit Anthony Lok namala report kekipad sibada pahatun projek ina terawe mepeng bang tanggal lakini kerap nata sesi libat urus tambahan pad-pad bupun luk inan kepentingan bang Sabah idi Sarawak. Projek kereta api Trans Borneo luk Cinadang miak ngegatum Sarawak, Sabah, Brunei idi Kalimantan, Indonesia. Ilai Ratnarina dah tempat tinggi Tan Sri Abang Johari namala bupun Bintulu lutap mangunku arang kawasan. Arang perusahaan utama bawang ini dimangunku kawasan tumpuan inan ngeruat. Inan nuat modal luk ngerapu tenaga rendah karbon di perusahaan luk inan teknologi tinggi. Pembangunan bapat ini perlu melun ulak tua kerja mahir bang bawang luk tutuna bang bapat sains di teknologi. Bang kerabinan lele 4,000 burut anak sekolah undat ngedalan sibada bang bepat luk merapu inan menu keperluan perusahaan bang kerap pak atun. Berita Sarawak pernah undat ngedalan penyelidikan luk merapu dengan teknologi solar, silikon idi sistem luk ngenduk tenaga inan ngeraban baru pembangunan tenaga luk miakruan ngebaru. Bangkrab Lok Mapan pembangunan kampung Nyalau Miakruan Ngaju dengan kawasan perumahan, komersial, opis iri kemudahan, sokongan. Tapadina miak ngecing sama lukdo bang bepat ekonomi kuan komuniti bang bawang lemaba aktiviti dagang iri peluang kerja kuan lun tebawang. Berkata dengan projek Sarawakku Sayang, Bepat Bintulu Premier Sarawak pernah mengikak dua projek pembangunan bang kawasan ini. Bang ikak nelupun pun yene near projek. Projek pudut dalan alun-alun luka perapid rat gematan tun time amik padang kapal temulut Bintulu. Luk makai belanja kinulah 65.5 juta ringgit. Dalam alun-alun kadang 4.1 kilometer ini terawih miak ngekemuk kerap bang lawe ilerat nan ngurang peri nan dalam alun-alun bang kawasan bandar Bintulu. Macam bulan 4, luk na pelaba projek ini pengen ngerekod kemajuan fizikal atau pengen pengah macam 5.34%. Projek ini terawih mepengah dengan do bang bulan puluk lak 2027.
Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari pernah nenier projek skim penempatan khas Jelutong dari Jepang luk ngerapu pudut kinula meratu puluh aja unit rumah mampu milik. Projek luk paliang Lembaga Kemajuan Bintulu BDA ina pengen dengan edi tipad dengan kemudahan infrastruktur asas. Program Sustainable Rebate and Incentive Assistance ataupun SURIA. Loka Initi Opis Menteri Peralihan Tenaga di Transformasi Air Petra Miak Ngimun Rat Aceh bulan 6 ini. Tada Perdana Menteri Datuk Amar Fadilah Yusuf anamala program ini miak enangan rakyat ngurang belanja elektrik lemabah pasang sistem solar dan apo rumah. Kang ini perlu tutu bangkara negara ngapuk krisis bekalan global bepat tenaga ngacuku konflik bang Asia Barat. Kinula meratu 50 juta ringgit inaki kuan inisiatif rebate solar surya home. Lun makai bang bawang luk masang sistem program peralihan tenaga solar luk miak ruan perkukuhan ataupun solar atap edi menu syarat edi menu syarat kelayakan miak ngerima rebet rat 600 ringgit macing 3000 ringgit. Program ini terawih miak ngecing samal kuan 50,000 tetak rumah dengan kapasiti solar luk na pembung lele 250 megawatt. Obis Menteri Berparlati di keterjaminan akan KPKM na tak nengerima anun-anun report pakatu dengan bekalan akan lukna petap mecing bang kerap ini ngerapu kerap acoraya. Tara Ketua Setiausaha Kurungan Pembangunan KPKM Datuk Lukman Ahmad namala ratnan simulasi luk dinalan ngerapu Bang Tinudo Ajo Lukna Tatu bekalan akan negara masih petap macing bulan 6 ini. Kuan bulan Sata Cuna Opis Menteri Pengenemalan lama-lamud pendekatan inan ngeletap kestabilan bekalan terjamin. Majoriti barang luk run import rat negara luk na merapu dengan krisis dari Asia Barat miak ngawar bekalan aitan semuat bang negara. Selabak ina, inan 560 aja program jualan agro madani lembaga pemasaran bepat latih persekutuan ataupun FAMA pengadinalan bang aput negara lakini. Macam perlu tuduh aja bulan 5 luk na pelaba raga pasui kuan program ini rinikod kinula 8.5 juta ringgit. Bupun anak adi nan merapat pelai petaju aktif lembaba lama-lamut inisiatif luk ruan perita Nina. Ini ngerapu bupun luk bang pembangunan. Prasarana belia di sukan latihan peningkatan kemahiran TVET, geran keusahawanan ini program kesukarelawan ini kepimpinan. Tara Menteri Anak Adi di Rot Tanalun, Mordi Bimul Penanamala, lemut-lemut dana ini geran pengetinina. Pengainiti pele belia inan peluang ngaju buroda manit-manit. Ia pernah belia pernah perlu pesingaro ke peluang luk ruanina. Ini setajuna nepad inul luk mangud pele melun progresif berdaya saing ini inan semangat patriotik. Ia nama laku dengan ini nalun luk ngalabalan sepengen nangukab rasmi ngeraya Aco Belia 2026 tetak Sarawak Lukinatur dari Bau. Ia pernah namala bupun anak adik miak nguit isu lukuraya kuan pembangunan negara.
Idang dalan bepat luk penting bang ekonomi digital, keusahawanan, kepimpinan komuniti, edi inovasi sosial. Sekolah baru ngecing tajuk ke berita utama pulid aco ini. Sarawak terminak dengan berita persekutuan nepat projek kereta api Trans Borneo. Projek dalan alun-alun perapit amik padang kapal tenggulut Bintulu pengadinalan dengan kemajuan fiskal 5.34%. Krisis bakalan global KPKM nata menerima report teratan akan-akan luk na petap. Dengan ini, macam ini salin report berita lokasi nusun Nur Akila, Arabian Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan ini, berita ini senalin Meritroko 20 Dejo di Tabi, Malaysia, Madani.

Ya, ada boleh dah jauh dari hati ni. Dok, apa apa baru kena ke atau apa jam lu ketalu apa boleh dah jauh tahu aja sini. Di rapat ke kena ke mung tahu masih sihat, masih cergas. Ami akan naju ke mana ataupun tugasan tahu kena ya.

dengar ya, Dr. Tun Abu Pun Nana Kade tahu pituan petaju ngayong baru tahu dengan ilah-ilah lalu ke ini negini kianak ya hasna kuan lama-lamut perita ya. Ini ngerapu kenak luka ini nger pembangunan prasarana bupuna kadi di Rotan Alun latihan ke ngikit kemahiran TVET. Jadi mula teluk bekan kenak ya. Lepas ini tara menteri anak kadi di Rotan Alun Mordi Bimol nama lala mula mudana. Jadi pernah geran pengetin timun kuan bupun anak adik berada dan peluang amiakan nacu sekolah ada jadi pernah galak bakat manit-manit ya. Dan ilai ratna ni dah pernah kena klu ke ninger bupun anak adik pernah pituan boleh bertacu ngalah peluang ataupun makai peluang lu ke dini kini. Dengan ilah-ilah luka tahu perlu kenak ya. Ilai ratnani ya Nina anak adik tahu bupun anak adik ini mangunku generasi pelapis tahu bang kerabluk patun kenak ya.

langsung tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci.

Adik mahu kena keluh ke dengar? 25 minit baru kena ke ya? 25 minit baru tapan-pan lemah bapuk pulih dajo ini. Siapa pukul talu ini nak apa? Namiak nak tahu ngitak apuk pulih dajo tahu? Dengan berita ringkas rata National FM Kuala Lumpur. Ini pengainan rumah sekejarat perkhidmatan Bisaya Miakan Naju. Siaran Lemah Balimbang FM 104.5 MHz. Ini kanak program Bapatlun Bawang Miak Papuk Natau Baru Nepa Bang Karabloka Mepat ya.

Dengar, terima kasih yang cukup pada lutup meraih sokongan kuan radio tau. Ya, apa pun yang inan tau, kena keluarkan dengar siapa siaran tau ini. Doi mia ke pendengaran tau lemah batik TikTok ataupun Limbang FM FB, RTM Klik. Nalok dengar data lemah bah radio. Terima kasih kena nga cukup sokongan tau. Kai miak petaju ngeramai na tau. Anid karab ganak ya. Dan aku ingin takuan kianak anun mo tugasan anun mo kakaman tau udung minggu ini. Lo kerja lo tap kerja napa jauh sini jauh minggu napa angimun tau tugas lo kuma baru. Kuan lo cuti. Cuti kianak ya.

Adi pangani na pagyanak tau mia ka padpa dengan rumah kerja rata permatan na Bisaya lok mia ka ngaramai na tau. Dengan program bang bahasa Bisaya na pa ya.

ID na ni tawta chuna ke nak look ninger. Atau pad-pad aruan ko ngeramai dengan nani tau tajuna. Lawe-lawe rata cesta acang. Maya patah lawe-lawe ya.

Radio Tau, lutep memangnyat. Eh, dia mungkin nak lu kan dengar apa boleh dia coba bapak lun bawang macam ini di kianak lu kan dengar atau apa-apa baru bang apa tahu lu ke macam baru dengan tutulak program di pernah rorom sekerja lu ke bekan kianak ya. Adina ni tahu tajun kianak lu kan ngitak apa boleh dia coba tahu

0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Anja dua telu, anun bala muyo.
2: Empat lima enam, merapat namuyo, nama dadam.
3: Limbang FM, Anja 4.5 MHz, Radio Tau.
4: Okay, nak luka dengar macam ini apa boleh dah jauh tau bapak lun bawang ini papu baru Tuhan ngeperuan bang anun mau kegeman ini aktiviti tau bang minggu lupa atun ini ini matar kesehatan ya papu nak nantau do cuti kuan lukunan cuti di mapapu baru Tuhan ngeperuan bye bye.

0: Radio Tao, lutap mabangyat.
1: National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Budaya kebersihan terus diperkukuh menerusi program kebersihan bangunan penginapan jemaah haji dan program kebersihan masyair. Ia menjadi cerminan akhlak serta disiplin jemaah ketika menjalankan ibadah di Tanah Suci musim ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kedua-dua program berkenaan diperkenalkan sejak 2017 turut diiktiraf Kerajaan Arab Saudi. Sebanyak 887 permit sembelih luar bagi aktiviti penyembelihan bersempena ibadah korban tahun ini setakat Jumaat lalu. Timbalan Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Lo Chi Leong berkata, permit itu melibatkan 2,834 ekor haiwan ternakan terdiri daripada 2,623 ekor lembu atau kerbau dan 211 ekor kambing atau biri-biri. Pengeluaran itu dijangka meningkat memandangkan tempoh permohonan masih dibuka hingga esok. Sebanyak RM500,000 diperuntukkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkan Madani di Batu Luking, Kanowit, Sibu. Menteri Perpaduan Negara Dato' Sri Aaron Agudagang berkata ia melibatkan usaha menaik taraf sistem bekalan air bersih bagi kemudahan penduduk tiga rumah panjang dan sebuah sekolah rendah di kawasan itu mendapat akses kepada bekalan air mencukupi, stabil dan selamat. Sebanyak 31 perlindungan petunjuk geografi GI berdaftar direkodkan di negeri Sabah sekaligus menjadikan negeri itu antara penyumbang utama kepada portfolio GI negara. Menteri KPDN Dato' Armizan Mohamad Ali berkata Sabah T merupakan salah satu produk yang telah berjaya mendapat manfaatnya. Inisiatif KPDN melalui MyIPO itu bagi menelpasti dan memperkasa potensi produk tempatan yang boleh dilindungi dan dikomersial secara lebih strategik sebagai aset harta intelek. Seorang kanak-kanak lelaki ditemukan lemas pagi tadi oleh orang awam selepas dilaporkan terjatuh di sungai berhampiran Jalan Welfare Kampung Baru Sungai Buloh semalam. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Ahmad Muklis Mukhtar berkata, Paulus Amsal Jimri, 11 tahun, dipercayai terjatuh ketika bermain bersama rakannya di tepi sungai berhampiran Lebuh Raya Baru Lembah Kelang berdekatan Menara Finas Daman Saradamai. Pengarah Kejurulatihan Beregu Negara Reksi Mainaki mengakui sektor beregu campuran negara kini berdepan dengan krisis kekurangan pasangan berbakat sekaligus mewujudkan situasi yang kurang sihat khususnya terhadap pasangan beregu campuran utama negara Centang Ji Toh Iwe. Jelas Reksi, perkara itu akan dibincangkan bagi meningkatkan lagi kualiti beregu campuran negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Hello, hai. Mencari siapa ada ujang Oslid bertemu Jati Ada Tiang untuk pertemuan siaran radio Jati Ada Minggu dong pada patah bulan 5, 2026 yang bos tu kali lagi akan berindang Jati lama rancangan. Seleksi untuk minggu berlapat berita terlimbang FM bawa berita nyambung kondo siaran limbang FM radio Jati jam yang kedua sampai pukul 5 berita nasional Tanah Senar FM Kuala Lumpur akan melakukan jam yang ketalu jam yang keturi bersama lama rancangan Dendang Malam. Ini jam masuk kita rancangan untuk pertemuan siaran radio Jati ada itu. Siaran ada minggu dong pada pada bulan 5, 2026 yang buat itu sudah pun pukul talu siamit. Lebih kurang pukul talu 4 minit saya badau.

0: akustik penau.
1: Kau jawab ngeoso, aku sayang mo ikau. Nyugut sabar dumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku gak

0: Encik Syah Wadah main ni. Terima kasih suang-suang Timbuk Mion yang bersama dalam siaran Ngedu Jati Agu. Saya berindang bersama dengan sebuah lagu yang berkalar Sayang Kita Marah ke tu. Lagu tadi ke langit. Ngedang Jati, pertemuan Jati Adal Minggu itu. Sudah pun bersedia dalam talian kawan sekerja Aja Sibil untuk berkongsi sekitar ada penghabisan, ada kutugi NRMF ada itu. Hello Bil, muncul siapa Bil?
1: Ya, muncul siapa dah?
0: Okey, cembuk yang nak berita muncul. Muncul cerita Bil, kan berita mu Bil?
1: Berita muncul saja.
0: Muncul saja. Aku berita muncul ya, tapi ya. Suara tu nyoba apa muncul lah.
1: Sama, lebih kurang lah. Jadi.
0: Rock detik kan?
1: Biasalah no, kita berkampung selalu ngatau kan?
0: Bono. Okey, tahu saja lah Bil, perkongsian okay mana itu?
1: Okey, just song lah, ikut kuah. Ya. Terima kasih, semua jumpa ke sini yang sama. Kita mau kita sini, kita mau kau sekalian kasih yang kopi kopi sini. Kita buat ada teh, hawono ada ketui. Jadi bersama dalam program NRMF untuk tahun 2026 itu. Yang ombo ada teh, program ada teh, jadi kawan naik sudah dapat ada teh kemai. Yang ombo antara program pengisian untuk ada teh, hawono program Jualan Rahma ya, awal dan demi kemai, serta ini penalangan pada agensi-agensi, serta ini penalangan pada put-put etik yang maya adalah bagian. Sebuah salung agak berkampung, jadi kita pun naik sudah program NRMF untuk tahun ini. Jadi sok-sok ini terima kasih. Timo yang bersama adalah bagian, Asno, Timo persatuan-persatuan yang ada. Ngalap peluang, ngalap masa, ataupun peluang masa untuk bersama Jati berkampung sebuah talung atau petani agensi-agensi yang banyak. Ya, ini persatuan-persatuan seperti Kedayan, Iban, Bisaya, Tagel, anak di Lumbawang, anak di Sinana.
0: Kina. Dan kerabuan Kina yang ini, Homa.
1: Inilah yang sama-sama yang program NRMF. Jadi penuh jadi kalau mikir pun sudah pun seperti yang kamu kenyari mana pibut-put nanti dalam kan barang-barang nyoro eksplosif nyoro boleh jadi aku sama tapi nggak ada lain
0: jangan sampai temen sama
1: lebih sama penuh ino aku no aktiviti jadi untuk ada itu yang ombo untuk aktiviti entong harono program ketui entong ketui you know konsep NRMF untuk tahun 2026 jadi antara artis-artis yang ramai entong harono Alex Wan Bob Sentuhan Aziz Mustafa selain itu penyanyi tempatan jadi ya serta ni Peter Rining Paris, Donny Daniel, Manny Ali, ya yang ramai serta ni penari ataupun yang mengalai you know tari kreasi, you know
0: Rutuan
1: yang ramai Rutuan, Rutuan tari kreasi yang sama-sama ramai dalam program konsep NRMF Tongge. Jadi tuang sebenarnya, program-program yang memiliki bawah seperti cabutan tiket ketua. Kumai pun aku ini, cabutan ketua. Jadi yang ketua ini, ya kalap vacuum. Vacuum. Mencoba memuha ini vacuum. Ini lah, nanti program cabutan tiket ketua. Kata jadi, kita urus kerja nanti RTM. Untuk ini, song-song ini, terima kasih. Ini. Timo yang sponsorship. Sebuah talung adau hadiah-hadiah no you know aku no kedok suang ante yang bersama ngeramai jadi untuk jadi ngejep suang sebenarnya kau dah ikan pun aku sih no ramai kita no jadi ini lah mai kedok suang jadi sok-sok no masih ani timo yang secara ngejep langsung yang bekerjasama untuk ngajaya no program jadi untuk tahun tahun konom ah?
0: Oh edisi yang konom, edisi sebenarnya kata tahun konom sebab jadi aku
1: edisi konom. Aku Setahun ya.
0: Setahun ke dua kali, dua tahun, dua kali itu yang mana kali? Ingatku, oh, macam lah dua kali.
1: Sebab dia NL program NRF ngomolo tahun 2000 per jam. Inilah. Nah, ini sih ke onom, jadi personal kita akan bertemu lagi. Boleh jadi untuk edisi ketua tahun lagu lah. Jadi nak kita song anjuk lama ni. Program mentong eh. Ani nikot yang no yang bawa majeti untuk turaman mail nggak ramai teh program NRM mentong. Memang song kau belum ramai mentong eh.
0: Walaupun
1: ano kata.
0: Walaupun aku kasam stogol.
1: Ya, walaupun kasam apa, tapi kah kali jam mikota ni. Jadi namanya aku seno, menjep suang aku menol. Ifo tak ada ketemu jadi. Jadi marah kami selid no ni. Jadi awal yang ni, yang gue pas kenal. Tentang persembahan untuk mentong mulu-mulu ni. Ada penggulungan lah tengah.
0: Okay.
1: Untuk mentong-mentong mulu-mulu, aku nak persembahan dan etik-etik yang maya ngalah bagian. Supena, berkaitan dengan mentong kebudayaan. NRM ya. Tada aku kuma tada Lumbawang, tada Tegal, tada
0: Bisaya,
1: tada boleh ya,
0: Bisaya,
1: Iban, Iban,
0: Melayu,
1: Melayu,
0: Kedayan.
1: Kalau kita pernah penipit nol, nampak ke? Tuh nol, tadi ni sebut ke nol, an perasan penipit
0: nol. Oh, yang lagi dia. Okay, sebagai penerbit live, jangan live oh.
1: Oh ya lah.
0: Sebagai penerbit untuk program Mentong ataupun Malam Kebudayaan NRMF do Kusung do Nom, sebelum do njep nyangka ni lah bil. Biarlah suang bolan ku ngatong sebelum do. Ya turu kumpulan untuk alang-alang persembahan yang masing-masing, tapi syukur kerjasama yang yang konsisten, komitmen yang cukup mencoy program manau tadmolo sabo mai mencoy lancar lah, lancar ya, smooth nyugut bono-bono nyugut ya bono-bono nyugut perancangan nak ajun jati gi nyugut RO jati lah perancangan secara fizikal manik selalom ke atas. Terima kasih suang-suang kira no aku antara mion yang aku naya numpas dalam programku Malam Kebudayaan NRMF. Terima kasih suang-suang diharap perhubungan kerjasama itu akan berterusan kira no aku kesempatan peluang aku jodoh lagi untuk bekerja sama tahun aku. Terima kasih di jaga-jaga. Ini aja lah tenji. Ini kelunjuk lumayan lah. Khas untuk kawan-kawan yang terjunjun mai terlibat secara langsung main unjuk langsung. Terima kasih suang-suang anirano sokongan myun semangat myun ngal program mentong ada limo manau steady.
1: Jadi ina mai selain tanda tempat ada teknik awan di
0: tempat. Oh persembahan artis ani.
1: Artis tempat kapila. Tanda esalek kita.
0: Untuk yang... Mentong ada limo eh.
1: Ah, betul-betul.
0: Mentong ada limo artis tempatan Melvi, Jolie Jengan, Mia Ani, saya. Jolie Jengan, Maya, Rizal CBR. Dan kelemuan. Pengguna untuk
1: Baik Kapila.
0: Melissa Perancis. Maya.
1: Maya. yang sebelumnya, alhamdulillah. Ina lah, Mai.
0: Ahil Alex, okay. Kau teh.
1: Ahil.
0: Jadi ingat kau di Ahil. Ya, terima kasih song-song timu bi Ahil lah. Pun.
1: Ya, jadi aku lagi masa peluang ruang dok Mai untuk bekerja sama boleh lagi lah. Saya jaga-jaga lagi dok.
0: Ya, bono.
1: Ina Mai. Memang bono. Program sebuah talung kata aku baik
0: bisnani. Ya, bono.
1: Walaupun yang aku yang mencari mai jadi ngelap. Yang dia mencari mai jadi akan
0: jadi teladan.
1: Penambah baikan lagi.
0: Ya, bono. Jadi ngejas lagi ngejas. Yang dia mencari lah.
1: Ngejas. Tapi yo mencari.
0: Ya, mantap sampai ke langit 7.
1: telefon. Okey, pasal ini saya tak pernah report ko, jadi saya tak pernah ada pun sama-sama kasihan di semua yang bekerjasama lah, asma ni, semua agensi-agensi nama yang berkampung, Talong Adau, jadi lah ngulang masa untuk minggu ya ko, berkampung di Jati dalam program yang ada
0: MSD. Okey,
1: pasal ini saya lah kata, jangan bosan. Okey.
0: Okay. Terima kasih Bill. Mencana berehat sob sob kajak lagi teh.
1: Sambung lagi.
0: Iya lah kan. Apatnya dah sebenarnya kalau ngira jadi sudah aku pilot untuk ke persiapan.
1: Apatnya dah. Tapi kawan-kawan jadi aku sudah ngemulau.
0: Ya seminggu ada satu. Ya tunggu ada satu ya, sudah. Jadi
1: ante secara langsung jadi to yo bekerja to me. Hero belakang tapi.
0: Iya, Bono masih tiap pun aku kakak lagi pilot untuk ke dismantle.
1: Iya, Bono.
0: Okey, terima kasih Ani Timo Pigeon Bell atas kerjasama sebagai stage manager untuk malam kemuliaan NRMF stage manager yang mantap.
1: Iya. Yeah.
0: Yang diyakini dan sentiasa diberi kepercayaan yang penuh. Mengemudi geng-geng kru-kru ini hal-hal yang kejadian yang terjadi dalam backstage.
1: Jati-jati ya pandai.
0: Jati-jati ya pandai. Bono. Jadi ino je Bil?
1: Ya ino je. Ya.
0: Okey, selamat beristirahat. Selagi aku masa pok jam jadi suap gajah dah.
1: Okey. Sama-sama.
0: Okay. Sama-sama. Terima kasih sama-sama. Muncul siapa dah Bil?
1: Muncul siapa dah?
0: Tuhan pun berbalik di sama-sama. No, semua lagi. No. Ini aku mai kedok suang reput kawan sekajak sibil berkaitan program ada yang ketuk gelas ada tu yang sudah pun naik tempat ada aku mai Northern Region Music Festival edisi yang ke-6 genari tada ada limo saboy ada itu aku mai madau mendong. Terima kasih suang-suang terus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau yang titik sudah pukul talu talu 40 minit sepada Radio Jati sudah tentu no lam genau. Pengindang terus pengindang bersama pertemuan Jati sepada teh.

Marjorie, tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magimasa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab, macam bo pun, pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiojati, sudah tentu no lam.

Sambutan ada gawai lainka jadi singinan tanduk kesyukuran serta ngormat timur warisan tetolaid. Yo anik nalang semangat segenau masyarakat hapus banjak lampagun Sarawak. Menteri Perpaduan Negara Dato' Sri Aaron Aguragang marak keramaian ino anik nalang keunikan masyarakat lampagun ite. Bila yo naramai bersama tak ada hapus banjak onjok mirak latar belakang. Lampagun Sarawak, masyarakat Melayu, kina maya etnik lain, anik ngamai sambutan gawai nyugut amalan alai terbuka, manau berjarah, serta alat bagian lam aktiviti pengiman asal. Perpaduan maya keharmonian masyarakat perlu terus akan menjaga sejajar maya aspirasi Malaysia merani. Nyugut amalan sentiasa menghormat oleh sesungguhun maya lain, toleransi serta semangat seganau. Bila orang ini lama cara mentong matar gawai dayak bagian Sibau 2026 yang genari dalam Sibau.

Warga akademik lebih-lebih lagi inan latihan sigu palu sentiasa bersedia inovatif mayak kala penyesuai diri nyukut perubahan landscape pelajaran negara. Adun meradong Datuk Ding Kong Hing maka. Sentiasa bersedia arona palu untuk nantu inan pelajaran tarus tekuno lam nimo cabaran pelajaran apat pen kusung. Usaha ino ani palu untuk nyelau sigu pelatihan kompeten tekuno serata awa kebolehan lam peringkat global. Beliau mana ini dalam jamuan ada sigu yang nator laku kelab pensyarah inan bagian pelajaran sigu IPG Kampung Rajang dalam Sibau. Masa yang sama beliau ini marak tema ada sigu teniti guru bitara nadi negara nalang message signifikan berkaitan tanggungjawab sigu yang lain kanggak no sebagai untuk nyaboy kependayan yo ani jadi suntuk untuk teladan profesionalisme maya integriti. Blok Buding Kekimu Agung dalam Sekolah Sekendari Kebangsaan SMK Dewa Bandar Miri sudah tenak secara rasmi kini be. Upis Tenggara Ulan Alun JKR Sarawak nyugut Facebook rasmi nomor kemudahan Buding Aguino boleh muat saboi talu ratus ngulun anak sekolah. Ya setahun senuh kadap nyedio alam bergorom yang labis selesa, selamat, mayak kondusif. Lebih-lebih lagi untuk anak sekolah tat kawasan Dewa Bandar serta alam yang sadut tat sekolah. Kemudahan ini, kalap ngal rekod lagi kemudahan pelajaran dalam SMK Dewa Bandar Miri. Selain tan ngalap maga timu ke Daniyaw, anak sekolah serta peluang temiru yang lebih muncoy. Nyara kemudahan ini, nalang tanggungjawab perintah untuk nyedio kemudahan dalam bagian pelajaran yang harus standard untuk nyukung pembangunan modal insan, kesejahteraan anak sekolah serta agenda pembangunan pelajaran pagun.

0: Gagal adaite dan katino gagal sebuaino. Ino cuma seinan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.
1: Radio Jati sudah tentu nolam ganau.

Alah, hai, macam semua ada yang dokumen semua lagu yang bergalar ium ku lagu tak asyik ben ngendang jati dalam pertemuan rancangan lagu-lagu ngendang siaran radio jati ada tiada minggu dong pada dapat ada bulan 5 2026. Yang buat titik serong pukul 8 dong pun 6 minit sekepada. Macam semua timur selid meni terima kasih sebab pemilik radio jati romo min jadi pengendang min lama sop ada sekepada minggu ni. Pun kerajaan dompo pun siang di malam pengon harapan radio jati selid dalam keadaan muncul dalam keadaan yang sehat-sehat selidno sanang genau tengenda genau bersama kira no kan belanya bobilin mau pas lam siaran live Facebook 5FM kapung bilin muyun pinyo kila kung baca untuk kongon jati bersama atau mungkin aku yang masih dalam tengah yang mulik tada dompo timo alam masing-masing mulik bercuti yang darab menjauh-menjauh darab jaga keselamatan darab nyugut peraturan nyugut undang-undang jaga keselamatan masing-masing sambil berindang bersama radio jati lam sawat tengayu lam sawat panawan berindang terus berindang radio jati sudah tantu no lam genau bersama mea sebuah lagu yang bergalar damat yang buai merak kenowo lagu tadek yang steady jati rozi. Radio Jati sudah tantu no lam genau.

0: Akustik Pulau.
1: Aku sayang mo ikaw. Nyugut sa boy dumbo, hompot no hiya aku.
0: Yang paling best, aku.

kaki mulawa lawa bono tatamu jami ben asik tahu.

Okey, nak main sebuah lagu yang bergalar Ada Gajah di Balik Batu, lagu Tad Wali Pin. Jadi aku belum minit lagi untuk pertemuan siang Nadu Jati jam yang kedua itu pukul 5 berita nasional, international FM Kuala Lumpur, Kamala Pungut.

0: Lambang FM, sudah tantunah lam kenal.
1: FM sinan kusungapat poin siang megahertz.
2: Ngongau nau siaran bisaya, siaran bisaya.

Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Kementerian Komunikasi akan mengadakan perbincangan dengan platform TikTok bagi meneliti isu penjanaan pendapatan kandungan melibatkan organisasi media tempatan. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata, tindakan itu diambil susulan rungutan dan maklum balas yang dibangkitkan oleh para pengamal media serta ketua pengarang dalam siri pertemuan sebelum ini.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penutup sambutan Festival Belia at Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah persekutuan di Ibu Negara. Di pentas sama, Dato' Fahmi memaklumkan permohonan dana pemanggil generasi madani bernilai RM5 juta akan dibuka secara rasmi bermula 1 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif yang mengangkat aspirasi Malaysia madani. Permohonan dibuka sehingga 30 Jun.
1: Dana pemanggil ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui Finas menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Menurut Dato' Fahmi lagi, kandungan yang dihasilkan juga perlu selaras dengan prinsip menghormati sensitiviti 3R iaitu agama, kaum dan institusi diraja.
1: Saya menjemput semua pihak yang layak atau merasakan layak untuk rebut peluang ini dengan mengemukakan permohonan untuk terus berkarya, berinovasi dan menghasilkan produk seni yang kreatif, berkualiti tinggi serta memberi impak positif kepada masyarakat dan negara.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Fahmi menekankan usaha literasi digital akan dipertingkat dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan penyebaran kandungan media sosial lebih beretika dan bertanggungjawab. Langkah itu penting bagi mengawal perkongsian video isen jenayah atau kamera pemuka yang boleh menyinggung perasaan keluarga mangsa sambil menegaskan aspek siasatan kekal bawah bidang kuasa PDRM.
1: Kadang-kadang dalam terutama sebaran video dashcam, kadang-kala ada elemen-elemen yang mungkin menyinggung keluarga mangsa yang perlu kita sensitif. Dan di pihak media, biasanya media faham bahawa ada batas-batas tertentu untuk menjaga aib mangsa sebagai contoh. Tapi untuk rakyat biasa, mungkin mereka tidak terlalu cakna tentang perkara ini. Jadi insyaAllah kita akan tingkatkan literasi digital untuk pastikan pengguna platform media sosial juga faham bahawa walaupun mereka boleh meletakkan kandungan, tapi dalam beberapa perkara, kalau ada elemen siasatan, kita tidak mahu sehingga siasatan terganggu. Kalau ada elemen aib kepada keluarga mangsa, maka kita mohon, terutama bila keluarga mangsa minta mereka dihormati, maka saya harap kita boleh juga berikan kerjasama.
0: Jumlah kenderaan mula bertambah di kebanyakan lebuh raya utama negara. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Zatul Ikhmah Mohd Nordi, Jambatan Pulau Pinang. Silakan Zatul.
2: Ya, terima kasih Dr. Isamil. Aliran trafik di Jambatan Pulau Pinang ketika ini masih lagi lancar dan terkawal. Sejak jam 2 petang tadi, kenderaan tidak padat seperti kebiasaan musim cuti sebelum ini. Malah pergerakan trafik di kedua-dua arah juga bergerak dengan lancar. Namun, terdapat sedikit peningkatan jumlah kenderaan pada waktu-waktu tertentu. Bagaimanapun, keadaan itu tidak menyebabkan kesesakan teruk dan trafik hanya bergerak perlahan secara terkawal. Dan hasil pemerhatian saya, ini didorong pergerakan lebih awal pengguna jalan raya sejak Jumaat lalu. Dan saudara saya juga tadi sempat menemubual beberapa pengunjung dan pengguna jalan raya di kawasan ini. Rata-ratanya memaklumkan mereka datang dari luar Pulau Pinang dengan ada antaranya yang menuju ke kampung halaman. Namun terdapat juga pelancong yang memasuki Pulau Pinang untuk bercuti bersama keluarga sempena cuti kali ini. Dan saudara, keadaan cuaca yang baik ketika ini juga membantu kelancaran trafik di sekitar Pulau Pinang. Bagaimanapun, polis Pulau Pinang baru-baru ini menjangka 1.9 juta kenderaan akan memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan perayaan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Jadi itu sahaja perkembangan dari Jambatan Pulau Pinang. Kita ke Plaza Tun Kuantan bersama rakan setugas saya, Ayu Norehan. Bagaimana situasi di sana, Ayu?
3: Terima kasih Zatul. Saya kini berlintas langsung dari Plaza Tol Kuantan yang mana keadaan di sini berjalan lancar di kedua-dua arah serta cuaca juga cerah dan baik. Baik saudara, secara keseluruhan aliran trafik di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1 dilaporkan meningkat sempena cuti sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti sekolah. Sehingga jam 5 petang tadi dianggarkan sebanyak 140,000 kenderaan menggunakan KLK, manakala 45,000 kenderaan telah melalui LPT 1. Namun secara keseluruhan pada hari ini, jumlah trafik dijangka mencecah 208,000 kenderaan di KLK dan 62,000 kenderaan di LPT 1. Sehubungan itu, pengguna dari Kuala Lumpur dan Selangor yang menuju ke Pahang disaran merancang perjalanan dengan memasuki Lebuh Raya antara jam 10 pagi hingga 2 petang atau 4 petang hingga 6 petang bagi mengurangkan kesesakan. Bagi perjalanan pulang ke ibu negara pada 1 dan 2 Jun depan, pengguna dari Pahang pula digalakkan memulakan perjalanan antara jam 6 pagi hingga 10 pagi atau 7 malam hingga 11 malam. Sekian laporan saya dari Plaza Tol Kuantan. Ikuti perkembangan trafik di Plaza Tol Skudai bersama Erwin Zaid. Silakan Erwin.
4: Ya, terima kasih Ayu. Saya masih berada di Plaza Tol Skudai Johor Bahru Johor bagi membawakan perkembangan terkini aliran trafik di sini. Dan setakat ini, keadaan di sini saya boleh lihat keadaan trafik masih kekal lancar walaupun terdapat bilangan kenderaan yang konsisten. Namun, alirannya masih lagi lancar. Senario yang sama juga saya dapat lihat di arah utara menghala ke selatan, trafik terkawal dan lancar di sini. Dan mengikut statistik yang saya peroleh daripada PLAS, terdapat sedikit pertambahan pada bilangan kenderaan memasuki Lebuh Raya Plaza Tol Skudai ini, di mana pada hari ini terdapat rata-rata 34,000 kenderaan memasuki berbanding 33,000 pada hari biasa. Dan sedikit peningkatan mengikut pada statistik itu, namun tidak ketara. Bagaimanapun, perubahan jelas dapat dilihat pada statistik kenderaan yang keluar daripada Lebuh Raya melalui Plaza Tol ini, di mana terdapat 31,000 kenderaan melalui Plaza Tol ini berbanding 29,000 kenderaan pada hari biasa. Ini menunjukkan peningkatan terhadap kenderaan yang bergerak dari arah utara ke Johor Bahru. Selain itu, terdapat 8 lorong pintar atau smart yang diaktifkan di wilayah selatan sepanjang musim perayaan Hari Raya Aidiladha ini. Antara lokasi terlibat adalah Pandan Kempas, Dato' On Pasir Gudang, Air Keruh, Hentian Sebelah Kampung Pemban dan Simpang Ampat Pedas Linggi. Saya kira buat masa ini itu saja laporan saya dari Plaza Tol Skudai. Kembali semula Kang Kasaburi.
0: Terima kasih Erwin. Luar negara, sekurang-kurangnya 7 orang cedera selepas satu letupan kuat menyebabkan sebuah kereta api kargo tergelincir di barat daya Pakistan. Menurut pegawai dan media tempatan, letupan itu menyasarkan kereta api yang menuju ke kawasan kantonmen bandar berkenaan. Setakat ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan. Susulan kejadian bangunan runtuh di Angeles City, wilayah Pampanga, utara Filipina. Pejabat Pengurangan dan Pengurusan Risiko Bencana Angeles City berkata 24 orang dikeluarkan daripada struktur runtuhan itu. Maka dua lagi diselamatkan dari sebuah bangunan berhampiran yang turut terjejas dalam kejadian berkenaan. Pasukan penyelamat sedang giat mencari mangsa yang masih terperangkap. Sukan Badminton Masters Malaysia. Ketika ini beregu profesional negara Goh Zifi Nur Izzuddin Rumsani sedang beraksi menentang gandingan Denmark Daniel Lundgaard Mads Vestergaard dalam perlawanan akhir. Bagi set pertama, Denmark menang 21-16. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mempertahankan keputusan pengadil memberikan kemenangan kepada Malaysia. Pada aksi akhir Piala Dunia malam tadi, susulan tindakan Thailand enggan meneruskan perlawanan. ISTAF dalam kenyataan menegaskan keputusan itu dibuat mengikut undang-undang selepas skuad Thailand memprotes kesalahan memijak garisan tengah yang tidak termasuk dalam skop sistem semakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Palembang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: tadi sudah tantulah kenal.
1: Oh kekimu lawa, lawa bono tatamu, jami ben asik tahu.

0: Ina stesen ngedo jati, susudah tantuno, lam kenau.
1: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tantu no lam genau.

tanduk mental sungulun ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological, tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung, maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja, prestasi ino njop muncoy. Maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif, maya payah untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino rasa njop puas genau, kemurungan maya selalu rasa lama tulang secara emosi.

Yang ni aku cakap dah bersama Mel, lagu yang gelar Cinta Seboy-boy nunggu ibu cinti pukul 5 talung 4 minit soal padang. Macam soal padang timur mion, many terima kasih seorang-seorang sebab setiap bersama Radio Jati ada di Romo Mion Dalai, Romo Mion Tam Tanggayo. Sambil menau kerajaan masing-masing sambil-sambil dia-dia dalam soal padang itu kembali. Terima kasih seorang-seorang timur mion gaya sebenarnya orang apan selalu terkenal-kenal pertemuan jati ada di talu jam siaran ada minggu dong pada patah bulan 5 2020. Perindang tahu seberindang radio jati sudah tantuk no lam kenal yang cantik jati berindang bersama mayak lagu yang bergalar. Aku solun mianai khas untuk selid. Radio Jati sudah tantuk nolam kenal.

Hai, aku Mejori. Tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab, macam bo pun, pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiojati. Sudah tentu no lam.

0: Sudah tak tuh, lam kenal.
1: Mau lo siaran jati. Siaran jati, an.
0: Siaran tu saya, bo. FM Sinar 04.9 MHz.
2: Okey, aku bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Mayani tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Mayani pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun air bisa lah. Yo boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kemain. Kementerian Kesihatan Malaysia, aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal setahu semua untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buah dan detail lah.

0: Sudah tentu Nona mengenal.
1: Okay, jangan sulit jati sudah pun sampai dalam pertemuan siang Radio Jati. Terima kasih suang-suang ada mu aku kesempatan bertemu lagi jati dalam lain pertemuan di pertemuan siang Radio Jati Suapno bersama kawan sekajak Brozam untuk ada ti sabo pitau saja seperti biasa aku tulis terji mun sayang jaga lah mencuba kenal cerama ini jati sayang sebab mencuba ada jati kan kita dia mencuba kan so omong-omong ya jati kalau bersama dia mencuba jati bertemu lagi mencuba so pada salam damai untuk selit.

0: BCSP Global dalam telepon ni, meh.
1: Hati tu dah, meh. Dia tu udah uleng kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uleng mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di meh.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni meh.
2: Scholarship biasa Sarawak tu entayap ngau scholarship Sarawak tu kuadu raman dibuka sekali lagi bagi nebiak ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bak engineering probat accountant unoran ngau kebuka itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana ada minta kemudi kena hari 5-29 dan bulan 5-2026 um ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemah.
3: Mulai kepingingan ngau lagu-lagu 60-an, 70-an, ngau 80-an, semina di YFM.

Ya, peningat pertumbuh baru kita ke lemai itu bahawa awak sedar lemai. Dr. Mendian ketanduk program Lalau Penghidup pukul 6.15 minit lemai. Kita berperindang gaus sekedar lagu-lagu ke lemai itu. Lagi lagu-lagu lama ya. Kena perindang kita ke terus mendian ke kami bahawa UFM.

0: Ya, peninggalan yang tadi kita dah terpindah lagu-lagu lama, lagu retro buat UFM. Jadi, terus ke program Datuk Temerian ke tandu program Lalau Penghidup.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan Datuk Baru, setiap gulain bala peninggal berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu inya minggu hari Pentikos. Lalu baca jadi kena aku ukai diambil dari Injil terdiungkuk minggu tu tang hari surat kerja Rasul bagi 2 ayat 1 agai 21. Surat kerja Rasul bagi 2 ayat 1 agai 21. Tindang selalu dibaca maya hari Pentikos. Jadi itu tahun pedak kita berbub penyanggup baru lamar 168 dengan 169. Lamar 168 dengan 169. Nyalai dia itu kudu kemaca gentran Injil itu. Lebuh hari Pentikos, nyau datai, semua sidak tiarap bergempuru bendul siti. Datai ngenyit munyi utai dari langit, tiba kemunyi ribut putih beliung, lalu berpangkak ngisi semua rumah tidur sidak duduknya. Udah nyok sidak medak utai terbuka daun api, tinyerarai, lu ingap bergenap ikut sidak dalam rumahnya. Semua sidak belak diisi Roh Kudus, magang. Lalu sidak belabuh berjaku, ngenak mayuh macam jaku bangsa bukai. Laban Roh Kudusnya udah ngasuh sidak berjaku. Jadi Jerusalem, the one orang Judah tiba pegai berpengarap. Sudah datai di genap bengkah menua dalam dunia. Lepas yang ingat munyi utenya, bala orang mayuah lalu bergempuru. Sidak belak alit hati, lalu genap ikut sidak ningo sidak tiarap, berjakuk lam jakuk dirimpu. Ngawati dia terkenyit setelah Iran, sidak berjakuk. Sidak tu tiba berjakuk munyi tu semua orang Galilei. Kati ko sidak dia dengar kita berjaku dalam jaku asal kita. Kita itu datai dari menua Patia, Media dan Ilam, dari menua Mesopotamia, menua Judah dan Kapadosia, dari menua Pontus dan Asia, dari menua Phrygia dan Pamphylia, dari Egypt dan kanan menua Libya semak seri ini. Sekedar kita datai dari menua Rom, orang Judah dengan orang bahasa bukai sudah masuk pengharap Judah. Lalu sekedar kita datai dari menu Krit dengan Arabia. Tang tanya pihak, semua kita ningau sedap jaku dalam jaku kita empu. Ngenang kerja besar dan gagal Allah Ta'ala. Terkenyit setelah lihat hati, semua sedap boleh nanya pengendiri nama reti utetu. Tang sekedar ngelesai ke sedap tiarap, ke sedap orang tu mabuk. Udahnya Peter lup diri sama dengan 11 ikut sidak rasul bukai. Lalu nganyau tinggal sidak jaku ngagai orang mayuh menyitu. Kita orang Judah, ngan semua kita terdiau di Jerusalem, dengar ku aku. Awak ku aku nusui reti utai tu ngagai kita. Sidak tu ukai mabuk, menyitu ku kita. Jam dia tu baru pukul 9 pagi. Taya ti benar tu mehutai tikot Nabi Joel. Tu utai tikot gaga aku buat penghujung dunia ku Allah Ta'ala. Aku dekat ngiri ke Roh Kudus aku atas semua manusia. Sidak anak lelaki dengan anak induk kita dekat bernabi. Sidak pungkak laki kita dekat bergenerak.

0: Lalu sedak tetuai dekat bermimpi. Ahmad datai ke sedak tinya di ulun kita lelaki ngau tinduk. Dekat megak diri aku ngau Roh Kudus lebuah arinya. Lalu sedak dekat bernabi. Aku dekat merik tanda ke arinya di langit. Ngau kelaik di dunia. Darah dekat bertumpah. Api dekat menyadi. Lalu asap dekat pegari balat. Mata panas dekat piam metang ke dunia. Lalu bulan dekat berbalik mirah baka darah kita mensia. Tu ngelulu ke hari penatai Tuhan tibesai serta bermulia. Lalu semua orang tinggangau ke nama Tuhan dekat hidup kaya baru. Tu jakut Tuhan, terima kasih kalah talah. Dalam nama Lapai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Saint Luke tinulis surat kerja rasul tu nang nadai nguradio maya utai tu nyadi tang ia nulis ari utai tidak tusui bala rasul tibisi ngodio maya nyok menyok bakasok Simon Peter tang sepedau kumai kita berarti kerti utai ti nyadi maya nyok klio aku dulu dekat ngelansok mimit sudah madah kerti jakub Pentikos tu dulu Pentikos. Reti Jakub Pentikos ianya 50. 50. Kebuah piak leban ia nyadi kena hari tik 50 udah lepas gawai Pasca. Baka maya gawai Pasca lebuah gawai Pentikos maya megak balau Rajudah datai bertatam di Jerusalem. Lebih agik balau sedak terdatai di benua bukai tinggilingi benua Palestine tauka di benua Tasiak. Lalu tu mengga ari ke udah dipilih Allah Taala alai nuang Roh Kudus ia ngagai bala murid Tuhan Yesus tibisi begelumu di Jerusalem mayanya. Kebenar bala murid Tuhan Yesus ndang bedau mindah hari negeri Jerusalem. Taban sidak ngasih ke pesan tau ketangkan Tuhan Yesus lebuah ia madah ke sidak bedau ia tidak ambil pulai ke surga menyetu. Anang angkat dari Jerusalem, tang nganti pemberi tudah semaya apai aku. Ia tudah tusui aku ngaga kita. Surat Kerja Rasul bagi 1 ayat 4. Lalu berintai ke utai ti nyadi, buat bala Kristian menyak kelia, tu megak ke 50 hari, udah lepas Jesus angkat hidup baru hari mati, maya Easter. Tak 10 hari udah Jesus angkat pulai ke surga, Ascension Day. Hari itu betul benar alai maya Allah Taala ngerja pengawak tinyalai beketu. Laban tu meh maya mensia maya benar bertatam di negeri Jerusalem. Lebih lagi bala ti datai di benua bukai, hari benua tasiak. Ti boleh bersaksi ke utai tinyadi. Lalu tu menyadi meh maya Allah Taala numbuh ke eklesia atau ke gereja kita oleh penatai Roh Kudus yang tang pasal gaya utai ti benar nyadi banyak keliak kita tidak boleh nemu engkau silia kelimpah hari ti ditusui Saint Luke ke surat kerja rasul tu tang utai ti endang nyata di tu ianya bala murid Tuhan Yesus ti udah bergelumu berseti tempat lalu diisi penuh oleh Roh Kudus. Ti datai baka donapi ngau munyi pangkok kabut balat. Tandi tu kita berarti Saint Luke muti ngenak jakub bandiang. Tak kenya maka kenya ajak ngau api serta ngau pangkok kabut. Utai tu kelalu nyalai. Nyalaya muti udah ditusui ngau jalai bandiang ajak. Lalu kita berarti rebaca kita mensia mayuh lalu begau. Laban utai tu nyalai benar nyadinya. Lalu ulah bala rasul tak nyelai daripada sedak. Lebih lagi dalam sedak terjaku ngejaku nyelai. Tu meh kebuah sedak dikumai orang mabuk. Laban nama orang mabuk sedak suah mansut kejaku tindak di sadang kita ditemu sedak. Tang pasal jaku ke depan suat ke sedak mayanya keliak kita indak megat nemu ngot terang. Tau ia jaku ke ditemu balang manusia. Tahu kau mengak Jakub kena ditemu mensia. Laban Jakub Greka kena Saint Luke dia tu ianya Glossalia. Glossalia. Lalu tu tau semerti do pengkah tadi. Jakuk kena temu mensia, ngau jakuk kena de temu mensia. Tau tai tenda nyata benar ianya penatai Roh Kudus mainya kelia meri pemberani pengering ngau kuasa bebala murid Tuhan Yesus. Pengering ngau kuasa tidak kena sedap bersaksi kelia. Laban tu meh kebuah Roh Kudus diberi. Dolor itu Tuhan Yesus terang benar madah ngesidak ku ya. Tang kita dekat nyambut kuasa lebuah Roh Kudus nurun atas kita. Lalu kita dekat nyadi kesaksi aku di Jerusalem, di semua muna Judah ngau Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Palam nyadi, leka jakuk saksi dalam jakuk ragreka, ndang sama ngajaku berantu kenyawa. Ianya Martus. Martus. Lalu hari itu kita boleh jaku raputih mata. Mata. Nyalai Roh Kudus meri sedang murid Tuhan Yesus kuasa kena jadi saksi kaya. Lalu tu dia kerja sedang nak dua bengkah jalai. Kesatu sedang berani meritaki Injil. Lalu kedua, sedap bersaksi kaya, hari sedap timandang keulah ngeperangai, ti sebaka ngau ngiyampu, ngau ngi Tuhan Yesus. Dulu hari itu, bala murid Tuhan Yesus dan orang ti penuh lebah penakut. Ambil kebanding, Saint Peter ti tuai bala murid bersangkal ke Tuhan Yesus tiga kali. Malam ia ti ditangkap setelah dipercara. Bala murid bukai pamkenyak baka tabun rari ninggal ke Tuhan Yesus berkebun Gesemni lebuh ia ditangkap. Udah Yesus ti dikubur, sidak agi bala takut serta bertambit pintu. Tang udah Roh Kudus datai lebuh hari Pentikos, bala sidak lalu mansang berani. Lu kita medak pita berdiri bermua mensia mayu. Serta nerang kerti utai ti nyadi, lalu nusui berita manah pasal Tuhan Yesus. Sudah angkat hidup baru, hari mati. Pemerani sedap tu megak ngujung kemayuh sedap mati kena bunuh orang. Dalam gaya ulah, ngau perangai. Bala sedap murid Tuhan Yesus, sebaka ngau ulah, ngau perangai Tuhan Yesus. Lalu tu ketegal kuasa Roh Kudus tidak beri ngakai sedap. Kemayuh itu menjadi kita orang Kristian balat benar berjakuk ke pasal Roh Kudus ngau kuasa ya. Bisik ngaku diri bisi Roh Kudus serta madah kura bukai nadai. Bisi megak madah kenama kita ndak berjakuk ngejakuk nyelai takut tang kura putih kita nadai Roh Kudus. Tang penemu di masa tu menjadi nang penemu tiagi saru serta ndak patut dipansut. Roh Kudus ndak udah diberi ngagai kita. Lepas kita jadi orang Kristian. Lalu jalan Roh Kudus gawak buat penghidup sikuk-sikuk kita bersari-sari tu sebaka menjalai tiap bekerja kelia. Ia beri kita kuasa berani merita ke Injil serta mengubah kita awak kita mandang ke perangai Tuhan Yesus dalam penghidup kita. Orang terdisi Roh Kudus sehingga orang terpenuh oleh pengerindu, pemanah, penelap, penglihat hati, pengagau, pemahir, penaluk, pemaruh hati, ngau kuasa tulis nakan diri. Laban semua tu buah ruah magang. Galatian bagi 5 ayat 22 ngagai 23. Lalu kebenar menjadi tu meh gaya perangai Tuhan Yesus mpu. Lalu tu meh tanda cepat kena kita ngabas sekali kurangnya amat penuh diisi ngau Roh Kudus sekali kendok. Laban buah ruah nyok nang pengerinduk. Hari kita itu mandang keperangai ngulah sebakau ngambil Tuhan Yesus, kita mai mulia kaya. Nyalai ngatuk program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu dilengkak kaku nak katuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duduk mai bala peninga, sama dia jenuh, serta lup sampai dengan aku agaklah talau tip tarong ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu ianya minggu hari Pentikos. Alah talau maya tu keliak nuan ngajar hati bala nemiak ti taluak ke nuan lebuah nuan ngiruam agak sidak penampak Roh Kudus nuan beri ke kami megak ruahnya awak ke kami tau betul sagam ngau rudiang dalam semua utai. Serta mereka ngasai ke penglantang dalam pengeriang ngasukuang ke debri ya. Oleh pemanah Yesus Kristus penglepas kami tena hidup serta mereka perintah ngenuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talau siku aja dia tu datai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngah penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mumpuk aku.
1: Ya, peningan yang kat tim yang ke tanduk program Lalau Penghidup ke Lemah itu. Jadi, program tadi ditusun Bishop Eri Sumping Jingan lalu dikeluar ke Malati Badi. Jadi, banyak jam kita ada itu pukul 6.30 lemai. Lagi terus bulan ngawak kami bawa awak. Sedang lemai di YFM. Lalu, dah lagi kita dekat berarti ke pesan Galbita Berat ke bisik di Anjong kita peningah gagai kami bawa YFM. Tahun sebenarnya kita berpindahan dulu.
2: Selamat hari gawai.
3: Tu kami anak Nyerapuang ketua klub ngepan Iban Suryaman kita meri selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku klub ngepan Suryaman nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia mainai aku bala tua ngau bala kabar ni pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantas senang wan menua. Woi!
4: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Ya, siti lagu gawai kena kita berpelindang ke lama itu. Laban kita megat dalam agik dekat gintu hari gawai. Selitu dah 24 hari bulan 5 tahun 2026. Tinggal seminggu lagi kita dekat berami gintu hari gawai ya. Tentu hati udah belum dia yang tak kenang. Dia udah dekat gintu hari gawai. Bagi kaban melayang kita ke jauh, dia di menobukai yang ke udah berengkah mupuak mulai ke diri. Udah bekau ni biak ke kemisi. Berengkah hari kemari ya. Jadi banyak peningga datai banyak tengah datai pesan gaw kita berat ke bisi diterima kami bawa YFM. Jadi pesan ke Terubah tu diterima hari Randi anak Bajai. Madah ke anak ya Patrick Kirsten tau ke pangkas anak Jeffrey udah nadai kemari 23/5 tahun 2026. Lalu maya nyenggai alun yang tu dekat di Sungai Balau Mayuh malam pergilah 25 hari bulan 5. Jadi ngonyak pesan ke Bala Kebang Melayan ke ngelala niat tu lebih lagi dia tuju ngagai tiga berumah di Nangadalai Sungai Iran Suang ngau di Batang Sungai Iran Kebang Melayan di Suang di Kapit Macan Kenawit Sibu di Sengan Bintulu Miri di Kuching, di Tawau, ngau Kebang Melayan kena lah disebut nama itu. Jadi kita semua dipinta datai ngau nyinggai niatu ngagai rumah sedak empu berlumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria di Sibu. Lalu niatu dia ke dia anjung kena 26 hari bulan 5 tahun 2026. Ya tadi peninga pesan ti ke Terubah ke bisik diterima kami ba YFM. Jadi tu siti agi pesan ke diterima kami ke lemai tu. Jadi pesan tu madah ke Jared anak Jared Jang anak Nelson tau ke anak San tau ke Ucu Indai Perancis sudah nadai kemari 23/5/2026. Jadi punya pesan ke Bala Kebang Melayan ke diau di Subuyau Mambai Ulu Ngau Ilik Sungai Arif ba Semanjai Jalai Arif Bintulu Miri Pemga di Arif Sibu di Niah Suai Bawang Ulu Ngau Bawang Ilik di Mupuat Anam di Sengkabang Tatau Skimbi Bintangur Ngau Kebang Melayan Bukai ke Ngelala Niantu. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Rambo anak guru Jematan Sungai Arif Selangau laban Niang Jared Jang anak Nelson tu dekat di Sungai malam 25 hari bulan 5 lalu dianjung pagi 26 hari bulan 5. Lalu pesan kita etik ke tiga lemai tu ya, pesan kita ketiga sekali itu diterima dari Alexan Sanyah Anak Garai. Dituju ke ngagai semua Bala Kebang Melayan ke diau di Lutuang Bakung, Telajin dua berumah, Kuap tiga berumah, di Mamut Salu Mama Atas, di Pidiak Seloi, Sungai Karak, Batu Niah, Miri, Bintulu, Seri Aman, Gau di Kuching, Gau Kebang Melayan, Bukai, kenalah disebut nama itu. Jadi kita dipinta datai ngau nyenggai niantu 25 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi minta ampun peninga laban nur nyenggai niantu nadai dipadah ke dito ya. Jadi penerang ke sili atau dia tanya ke ngagai Anggur Anak Jelian berlumur telefon 010-369-9570. Ya tadi Siti pesan ke bisik di anjung kita peninga ngagai kami buat YFM ngena email eh. Jadi sudah tak lagi kita berarti ke pesan bukai ke bisik juga diterima kami bakal ke lemai tu. Jadi dengannya jam kita dia tu baru 13 minit lepas pukul 6:30 lemai lagi terus mulai ngau kami buat YFM.

0: Ya, lagu Ari Linda, Kisik-kisik Berai ke Lemai tu. Lalu hari kita di Bandaraya Kuching, bangat benda hujan, lebu aku ke Nurun, Nurun pukul 4:30 Lemai tu tadi. Lalu itu muka lagi mengkang hujan, tang udah ngetu, bahas kedak kenandur, tau kagi mengkang berberias. Eh? Lagi nampung pesan kita ke Lemai tu, jadi pesan ke sekali tu. Dituju ngagai semua bala kaban belayan, jauh tau ke Semak. Jadi pesan tu, minta kita datai ngagai rumah lot 21 Jalan Jagus Lambir Miri laban Dennis anak Mujah. Dennis anak Mujah udah nadai sari tu tadi 24 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu mia nyenggai niantu bedau ditetap. Jadi penerang kecil ya tau bertanya ngagai bini Yampu, Agnes Mau, Balumo Kusung 116-2311-928. Yang tadi, Ebninga, Siti Kepesan ke diterima kami. Jadi, pesan kita ke sekali itu dituju ngagai semua bala kaban belayan. Kediau di Sungai Mas, di Tubau, Sungai Arif, Jelalung, di Sungai Belengian, Belaga, Selangau, Muka, Sungai Tajum, Sungai Sangan, Sungai Anap, Sungai Kakus, Sungai Penyarai, ngau kaban belayan bukai ke diau di Miri, pemgak kaban belayan ke ndaklah disebut nama ditu. Jadi pesan tu madah ke Menteri Anak Jimai, Menteri Anak Jimai tau ke Saban tau ke Apai Wil udah nadai buat hospital di Miri ke Mari 23 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu niat tu udah dibaik pulai ke Bintulu lalu disengai buat Fosiu trading Sungai Njigo Bintulu malam tu ngau malam pergilak lalu dekat Dianjung pagi lusa 26 hari bulan 5 tahun 2026 ngagai pendam Roman Catholic di Setiam. Ya tadi Epninga pesan ti ke penudi ke bisik diterima kami bahawa awak kita ke lemah itu yang diinti kita lagi bisik pesan tak terus anjung ngagai email YFM bahawa yfmiban@gmail.com tau kanjung agai lumur WhatsApp YFM 013-862-8422. Terima kena sempat dibaca lemah itu dekat dikenatai ke kami bahawa jakup pesan jakup pesan berat tumu pagi pergila bahawa awak penggerak pagi. Tinggal 9 minit lagi ke pukul 7 lemai.
1: Terbahaya aku. Saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Dan semua orang bangsa Dayak, kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi. Kita itu mintu gawai. Tentu dah mayuh bala kita ngikap diri. India ke diri. Dia lepuh ada jalan lalu. Aku harap kita nyaga penglikuan jalan mah. Di lebuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tau teriba ngabek ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi sitik tak utai kat sebut ya aku itu ya nyak. Jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah, tau ngasuh rumah panjai kita angus, tau ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi aku beri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
2: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi, Kaban Perliman P202 Sri Aman.

Ya, setiap logo gawai dari Ricky L gawainya di Kalambang. Ya, tinggal seminggu lagi nu kita dekang rami ngintu ari gawai.

0: Ya, jadi peningat udah kali lagi kita reka sama bersembiang Miss Kudus dan sebenarnya kita mending ke tu dulu.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Dalam nama Bapai, ngau Anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
2: lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu Pentekos kena 24 ada bulan 5 tahun 2026 aku pada kibin dari Mary Dices ngulu kegawai misa lama itu. Menjadi orang kita yang aku dosa kita kena nyedi aku dari ingin tu misteri kudus. Nguati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa
2: ngau ngagai kita menyadi aku laban aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku uliah penyalah aku ti balat dulu. Nya kebuah aku minta Maria tidi berkat meruan bungas semua malaikat ngau orang santai lalu kita menyadi aku bersemayang ke aku ngagai Tuhan Allah kita
0: Allah kala tala tema do berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup tim meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala tala bendur ti pemadu tinggi lalu pemain di dunia ke orang ti mentas
2: kami muji nuan kami ngemesai ke nuan kami nyembah nuan kami ngemulia ke nuan kami meri terima kasih ngagai nuan ketegal mulia nuan ti besai Tuhan Allah Ta'ala Raja Syurga. Oh Allah Ta'ala apai ti pemalu berkuasa Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai nuan nanggung dosa dunia kasih ke kami nuan nanggung dosa dunia terima semayang kami nuan duduk bersepia kanan apai kasih ke kami laban nuan ajak siku ti kudus nuan ajak ti Tuhan nuan ajak ti pemadu tinggi Jesus Kristus engkau Roh Kudus dalam mulia Allah Ta'ala apai.
1: Amin.
0: Gumpul semayang bersemayang kita. Walau Ta'ala tulis misteria pengerami besar sehari itu kudus ke serata gereja nuan dalam semua bangsa serta menua irika kami bersemayang pemberi Roh Kudus bak serata dunia lalu ngena nimitnya sudah bekerja lalu lebuh berita manah keterubah ya diberitaka isi dia tu sekali lagi hati sidak tiharap nengah Jesus Kristus Tuhan kami anak nuan tidup lalu merintah ngonwan dalam penyerakup Roh Kudus Allah Ta'ala datai keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jahku Allah Ta'ala.
3: Baca keterubah. Baca Hari Kerja Rasul. Bagi 2 ayat 1 ngagai 11. Lebuh Hari Pentekos udah datai. Semua sidak begempuru ba'endur siti. Takalanya utai tik munyi ribut biau balai lalu datai ari langit lalu ngemenuh ke rumah ti alai sida dudua utai tik bakar daun api lalu pegari bak tengah-tengah sida ti becabang lalu inggap bak genap ikut sida semua sida lalu dipenuh ke ngau Roh Kudus lalu belabuh bejaku ngenak jaku orang bangsa bukai nitiah kepenau tidak beri Roh Kudus. Nyadi di Jerusalem lebuah mayanya, bisi orang Judah keangkun ke Allah Ta'ala, kedatai ari semua menua di dunia tu. Lebuah sida ninga munyiutainya, sida lalu begelumu, lalu semua sida terkenyin ati, laban genap ikut sida belak ninga, bala orang ke Arabnya bejaku ngenak jaku bansa sida. Sida balad alit ati serta iran. Lalu nanya, ukai ndak semua sida ke bejaku tu orang Galili magang? Nya alai, nama kebuah kita belak ninga si datuk jakuk ngena jakuk ke tempo. Kita itu datai ari menua Persia, Media ngau Ilam, Mesopotamia, Judea engau Kapadosia, Pontus engau Asia, Frigia engau Pamfilia, Egypt ngau Libya semak Sairin, ngau temuai ari Rom, yang kaum orang Judah ngau orang bangsa Bukai kudah masuk pengarap orang Judah, orang ari Krit ngau Arabia. Tang, semua kita belak ninga sidak tu berjakuk ngenak jakuk ke tempu, madah ke pasal pemesai pengawa Allah Ta'ala. Jakuk Tuhan,
2: terima kasih ke Allah Ta'ala.
3: Mazmur antara tang lebuh nuan merik sidak seput, sidak hidup, nuan merik penghidup tik baru ngagai dunia.
2: Tang lebuh nuan mari sidak seput, sidak hidup, nuan mari penghidup ti baru ngagai dunia.
3: Puji meh Tuhan, o semangat aku, o Tuhan Allah Ta'ala aku, nakak meh pemesai kuasa nuan. Tuhan nuan udah ngaga mayuh macam utai, dunia nyau penuh, laban utai ti hidup ti degaga nuan.
2: Tang lebuh nuan mari sidak seput, sidak hidup, nuan mari penghidup ti baru ngagai dunia.
3: Lebuh nuan ngambil seput ti mari penghidup, sidak mati, lalu pulai nyadi amau baru. Tang lebuh nuan mari sidak seput, sidak hidup, nuan mari penghidup ti baru ngagai dunia.
2: Tang lebuh nuan mari sidak seput, sidak hidup, nuan mari penghidup ti baru ngagai dunia.
3: Awak ke mulia Tuhan meruan belama ia, awak ke Tuhan gagati keutai tudah digaga ia, awak ke ia gagati ke lagu aku, laban ia ngasuh hati aku gaga.
2: Tang lebuh nuan mari sidak seput, sidak hidup, nuan mari penghidup ti baru ngagai dunia.
4: Baca kedua, baca ari surat ti keterubah santai Paul ngagai orang di Korin. Bagi 12 ayat 3b ngagai 7, ngau 12 ngagai 13. Nadai orang oleh nyebut Jesus nya Tuhan, enti na ari ireng Roh Kudus. Nyadi pemerik nang mayuh macam, tang roh siko aja. Pengawak di kerja nang mayuh macam, tang Tuhan siko aja. Jalan kerja pengawak nang mayuh macam, tang Allah Ta'ala siko aja. Kemerik penau ngagai genap iko orang ke kena sidak ngerja pengawak. Siko-siko diberi tanda kena madang ke Roh Kudus ke penguntung semua. Bekerti tubuh, tajapan perengkat tubuhnya mayuh, tang semua sidaknya nyadi keraban siti tubuhnya. Bakanya megak Kristus, laban semua kita dibaptisa ke dalam siti tubuh. Nemu ke kitanya orang Judah, tau ke orang bangsa Bukai, ulun tau ke ukai ulun. Lalu semua kita belak diberi roh sikonya ajak ke diirup kita. Jakob Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca Arinje Kudus sintih ke John bagi 20 ayat 19 ngagai 23.
1: Muliakan Tuhan, oh Tuhan.
0: Lebuh hari minggunya, lebuh pintu dah ditutup bendur. Alai sedang murid berkumpul, lepas sedang takut korang juda. Bisa satai lalu berdiri, bak tengah-tengah sedang lalu berjakuk ngaga sedang. Awak ke pemayak meruan ngau kita. Lebuh yudah nyebutnya, ia mandang ke jari ngau rusuk ya ngaga sedang. Sedang murid lalu gagati medak Tuhan. Bisa selalu berjakuk, baru ngaga sedang. Awak ke pemayak meruan ngau kita. Bekapai ku dah ngirum ke aku, bakanya megak aku ngirum ke kita. Lebuah yang dah nyebutnya, yang ngesuah keseput ngagi sedak lu berjakuk, ngau sedak. Terima meh Roh Kudus. Nanti kita ngampun dosa orang, orang yang diampun dari dosa sedak. Nanti kita nak ngampun dosa orang, sedak nak diampun. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi Pentecost tahun A tu bila menjadi dalam Yesus Kristus, ianya pengerami Roh Kudus datai ngagai kita. Ti ngiri kita yang kuasa Roh Kudus. Jadi tu mai pengerami ti ingat ke kita bekeni Roh Allah Taala meri penghidup pemerani serta pengering. Sari tu moga suah de kumai ari pengadal gereja. Roh datai ngau angin, ngau api, ngisi sedak murid ngena pengering ti baru. Sedak lalu berjakuk ngena mayuh macam bangsa jakuk, ngayan kemulia pesan Jesus, nya ungkup semua orang. Ukai semina sikuk dua aja. Jadi utai ke pama pecah dia tu dibaik begulai. Jadi pemberi roh ukai semina ungkup sedak murid ti keterubah, tang ungkup kita ke kemaya arito. Jadi Pentecost tahun A ingat ke kita Roh Allah Ta'ala seruran bekerja. Roh tu ngiring kita, nulung kita bersemayang, lalu nyerahkup ke kita nyadi siti tubuh dalam Kristus. Jadi hari besar itu ngangau kita wak kita diau dalam roh nintiang hari. Jadi kita berarti ke pemerik Roh Kudus. Roh datai ngagai sedak murid, mari sedak pengering ngau penemu dalam. Pemerintu mantu tekan nulung sedak ngerembai ke pesan pasal Jesus. Penyerakup dalam roh. Orang rindu menua bukai merti ke sedak murid ngena jakuk sedampu. Jadi roh mai mensia bergulai ngelaban semua penanggul. Penghidup baru dalam Kristus. Roh mai penghidup bakal dalam generasi Ezekiel pasal tulang tirangkai. Dengan roh orang tiarap digagak baru serta penuh ngau pengadang. Mission gereja. Jesus nganjung sidak tukang asuh sidak berjalai. Sidak tenitih ke ya, berkunci ke pesan dia serta merik pengampun. Roh merik sidak pemberani ngau iring nerus ke pengawak ya. Awus ke roh. Jesus merik air ti hidup. Ritinya roh. Sidak tinggak ya dekat disik serta dikemaru. Jadi bala menjadi dalam Yesus Kristus, Pentecost tahun tu ngingat ke kita roh seruran bising ngau kita. Roh mari kita pengering, ngiring kita ngagai pemendar lalu nulung kita hidup jadi orang tenitiah ke Jesus. Sama kita ngaku pengarap, aku harap kalah tala apa itu pemaduk berkuasa pengagak surga ngau dunia. Lalu arap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita. Tidik kandung ari Roh Kudus, lalu kemaria darah bungas, merisa ramau pintus platus, dirgang parai lalu dikubur, ya nurun ngagai neraka, ba ari ti ketiga ya angkat baru ari pemarai, ya nike ke syurga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala. Apa iti pemadu berkuasa, harinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saum orang santai, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan lama.

0: Dok biampung agak kita aram kita naik semayang peminta kita ti di peransa Roh Kudus ngagaya awak kita datai ngagaya nguati ti kegalaban kita udah dilepas
1: kesemua kaudah dikelai serta dicap ngau Roh Kudus awak ke gereja tu deka besrakup nyadi siti tubuh tajak mayuh bagi Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang di dunia tu, kena nemu Allah Ta'ala, awak ke Roh Kudus pemenal tidi tusui ngagai genap itik menawa, dekat ngemaru ke dunia. Tuhan, dinga ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Ke roh pengelantang tililih ngagai kita ngambil ke kita nemu, benar penyalah diri, udah diampun. Tuhan, dinga ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Kekitai kebisik begempuruk dito, ngamik ke Roh Kudus, ke ngudus ke pemerik, ke ristia kitai, dekat ngering, serta ngemaru kekitai. Tuhan, dinga ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Ke orang kesakit, orang kengulit, ngau pengawak gereja dalam minggu tu. Tuhan, dinga ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Apai Tuhan berkuasa, dengar kesemayang kami, terserah kami dengan Yesus Kristus, Tuhan kami.
2: Amin.
0: Letuji Eukaristia, berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua otai. Laban hari pengerajaan Wan, kami sudah menerima roti, terserah kami dengan Wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia, ya dekat nyadi roti penghidup ke kami.
2: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai. Leban hari pengerajaan Wan, kami sudah menerima wine tadi suak kami mengagai Wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia, ya dekat nyadi airup semangat kami.
2: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang belum menyadi ngamai kepiri aku ngau nggi kita tahu diterima Allah Ta'ala. Apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring yang bajari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi. Beri kami bersemayang Tuhan. Awak ke bakat udah disemaya kuliah anak nuan. Roh Kudus tahu ngayan ke ngai kami ngau mayu hagi. Misteria ti dilalai ke. Gipirin tu lalu benimit irime kami ngagai semua pemendar dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Tuhan ngau kita
2: lalu ngau roh nuan.
0: Serah ke hati kita
2: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
2: nyasigi ngenak serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau disebaran nur. Meri terima kasih genuan Tuhan apai kudus Allah Ta'ala berkuasa serta meruan ketegan nuan maik misteria pasca ngagai pengamat nuan ngiri sarito Roh Kudus basida digagak nuan nyadi anak iru nuan uliah tinggempuang sida dalam anak ada tunggal nuan roh tisamatu baka gereja depun kesubak terbuka ngai semua orang penemu tinggi Allah Ta'ala lalu ngempuang mayuah macam Yakub badunya dalam pengaku siti pengharapnya lain dalam pengaga pasca genap menua genap mensia manjuang dalam puji kenuan lalu indah kuasa surga engkau sedap melekat muji nuan belama-lama.

0: Ambil ketahunya di ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu di peneka yang puya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya ya nyengkau ruti lalu merik terima kasih mecah kia lalu nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak yang makin malam mudah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali tak beri terima kasih ya nyonya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat ti baru serta meruan tidak ada pansut ketegal kita ngau balamayu ke pengampun dosa gagah tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap kami merita ke pemarai nuan o Tuhan lalu ngaku pengangkat nuan nyentuh akan nuan datai baru nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyuak ngagai nuan Tuhan roti pinggirup ngucalis penyelamat meri terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua nguan lalu melawan nuan. Watin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempuang nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayang ngagai pementah setiap penuh bergulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau meriah darah bunga tadi berkat indah Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau sidak rasul tadi berkat ngau semua santai tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanya rebak. Awak ke kami arwah sama ngabempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemadu berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngabasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas lalu di tempat ujian petara kita kempang nyebut

Nuan da amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintah kami bersemayang. Turun ke roh nuan baka ambun pagi atas sidak.

0: Lepas ke kami hari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang. Engkau mana kebenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngamai keulih ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami ngantip penganda tadi berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang anggi Nuan, dia tu datai ke selama yang.
0: Tuhan Jesus Kristus sudah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami terpada pengharap gereja Nuan, lalu engkau manah kebenar ke pemayak engkau penyerahku, nitiah ke penekat Nuan, tidup lalu merintah ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu engkau kita,
1: lalu engkau roh Nuan.
0: Harap kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: dak tu anak domba Allah Taala tu mehia tinanggung dosa dunia. Diberkat mesidak kada kangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nuan datai tang sebut ajak-ajakku semengat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin bersemayang kita. Wala Taala timri pemberi serga ngagai gereja nuan likun ka kami bersemayang nimit sudah diberi nuan ngambil ka pemberi Roh Kudus diiri ka ngagai ya tau ngetan ka semua kuasa ya lalu awak ke pemakai gaya Roh tu tau nguliah ke ya berlimpah-limpah penebus ti meruan nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau Roh Nuan.
0: Wala Taala ti pemadu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Berjalan me kita misa udah tebu.
1: Terima kasih ke Allah Taala.

Ya peningat hanya nak kita sama bersemayang misa kudus ke minggu tu. Lalu nak lagi pukul 7:30 lemai nabur ke berita hari UYFM. Lalu habis berita kita genampung awak sedar lemai yang tu ngagai pukul 9 malam. Selamat lemai datuk minabur ke berita hari UYFM. Hari Minggu 24 bulan 5 tahun 2026 lalu terbatuk batang berita. Premier mujur pemujur Kuching FC nyadi ke Siti Peransang. Rail Borneo dekat ngubah rampak pemansang Bintulu. Projek Jalai Jemuring ke Pasin di Adan Tembu bulan 3 tahun baru tu ialah. Jadi itu isi berita. Pemujur Kuching City FC nyingkang ngagai renggat final Piala Malaysia dekat merangsang pengawak ngangkat ke standard main ball di Sarawak ke Dudi Arila. Kajak panalah laban tim Johor Darul Ta'zim, pemujur skuad The Cats sudah ngasuh rakyat menuatu berasai temegah hati. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari bawa Facebook ya. Sarawak ku madah ke pekit final ke diatur demalam ngayan ke main ke mana serta berkualiti hari kedua itik tim. Penunya mega bisi datai medak peket ke penudi antara Kuching City FC ngau JDT ke diatur buat Stadium Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur demalam. Tu nyadi ke tanda sukung yang ngagai skuad The Cats tidak mujur nyingkang ngagai renggat final. JDT boleh gelar champion Piala Malaysia udah tim menang lawan Kuching City FC ngau pemutus 2-0. Perambu pemansang Menteri Moden baru di Jepak ngau projek Rail Borneo tiba sabung ke kedurung ngau Bintulu Arab keulih mai empas ke manah ngagaraban bangsa ngau rakyat dibagi menua Bintulu. Kaban Kesan Negeri Sita Jepak Iskandar Turki madah ke pemansang khas bersitanya ada kenyedia ke perengkau guna ke baru, muka peluang ekonomi baru serta mengangkat ke ikas penghidup rakyat bak menuanya. Projek Rail Borneo ukai semina dekat nyambung pasar Bintulu ngagai palan penyaga kapal berkandang industri semalaju tak megak nyadi ke jalai pengangkut penumpang lebagi pengerja pengawal industri. Kawal jalai kereta api nyamga oleh negap ke asil pejalai kargo serta ngelengkas ke rentayan stok ngang laku ke asil barang menua tu kelimpah hari ke bisi peluang begulai ngak kawal pejalai kereta api nasional ngagai menua Sabah ke Jemaila. Tu mega kena ngurang ke pejalai perangkap pengangkut berat bak jalai alun oleh kena ngelimat belanja ngadu ke jalai serta negap ke pengelikun orang ti bertengah ke jalai alun. Ia maksud ke jakunya ngagai pengeram berita udah ke ngulu pengerami konsert rakyat bersimai ngak program Sarawak Ku Sayang di Bintulu. Projek jalai alun 16 km pemanjai ti bersabung ke Jemuring ke Pasin di Tagak Tembuk dalam bulan 3 tahun baru tu ilah. Kaban Kesan Negeri Sita Daro, Dr. Syafiq Ahmad, madah ke projeknya dia tu benua di pejalai, di tiah ketimpuah ke udah diletak lalu udah manggai 77.46% tembuk. Ia madah ke rakyat di Pasin sebedau tu seminak berpanggai bak jalai ai ajak. Ia maksud ke jakunya ngagai pengeram berita lebuah ke ngabas projeknya di Pasin. Pengawak ngadu ke projek jalai tu mega udah muka jalai projek kuasa karan menua pesisir BELB ke dia tu benua cakah diatur ngena cara nitiah ke ia ke dulu. Nangkan kenya projek kuasa karannya dia tu dah manggai 94.43% lalu dia dah tembuk dalam kandang sebulan ngagai 2 bulan. Pasien mega ke bisik 8 buah rumah panjai, klinik pengerai ngau sekolah.
ke D1 2500 iku orang. Berpengawak ke sebaka, Dato' Syafi'i megak bisa nyerah ke geran projek MED menopsisir ke buliah 63,000 ngagai 11 itik gerempung bak kandang menuanya. Program berjual Agro Sarawak Kusayang tau ke JASS ke diatur bak Esplanade Kampung Gersik Kuching dan dikena ngelempung ke tating belanja rakyat. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah kemayuh bangsa pemakai ngau hasil bertanam betupi bisi dijual nyentuak ke ngagai 30% murah lagi hari rega ke selama. Sekedar ada barang ke dijual inyak teluk manuk manuk ngau daging capi ke murah lagi hari rega ngelamak tu. Kenyau reka diatur berlebarin bulan 4 tu kemari, program JASS sudah dibuka buat 17 Bengkandul di serta Menua Sarawak. Lalu sudah tulis ke hasil manggai RM500,000 serta dipasuk 150,000 orang dagang menua tu. Datuk Dr. Abdul Rahman mengamandah ke perintah menua hingga perintah besar. Ngadang dekat ngerembai ke agi programnya ngagai 40 bengkah palan nyentuk ke ngagai ujung tahun tu. Damangkah gerempung raban bangsa Cina di Betuang besi menerima geran projek MED menua pesisir MRP ke bungkus RM212,000. Gerannya dekat dikenak berjalan ke sekedar aktiviti pemansang raban bangsa Cina di bagi menuanya. Sapit Menteri Nibia Lumbok ngau pemansang orang dagang Datuk Gerald Rentap Jabu madah ke bantuknya madang ke agih belanja ke diberi ngayan ke sukung hari perintah menua ngagai gerempung tik cakah berjalan ke pengasih ngagai rakyat. Ia megak kenyadi kaban kata negeri setak layar. Mansut ke jakutnya lebuah ke nyuak kecil MRP buat program sejambak kasih bersama ngau pengerami gawai 2026 bagi menua betung buat Dewan Chi Zongkor kena hari 6 tu kemari. Buat pengawanya 100 ikut penerima menerima bantu RM100 serta hamper ke berga RM80 hari upis pengitu pelantang raban bangsa bagi menua betuang. Kelimpah harinya 100 ikut lagi orang bisa menerima pemberi RM100 bergulai ngau 5 kilogram beras ngau 2 paket minyak makai. Hari gerempung pengituh kelantaran komuniti Chi Joko mulai ngau seberkas pampang layar.

0: Sementara itu, benar-benar ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Gawai Bazar Anggau Ethnocultural 2026 ke Datua Demiri sudah mujur mata penatai kira 82 ribu ikut orang nyentuk ngaga 22 hari bulan 5 tu kemari. Sampai Menteri Pengerai Mr. Mayoh mengap rumah ngau perintah lokal Datuk Dr. Penguang Manggil madah ke hasil berjual hari 79 buah bansal manggai 2.2 juta ringgit. Ia madah ke pemujurnya ngayan ke Gawai Bazar Miri tau bandar dipasuk ke dalam kalendar dagang temuai Majlis Bandar Raya Miri. Ia madah ke gaya serta ngau atur program ke digagak bawah Bazar Gawai Miri berbeda arindul bukai di Sarawak laban pengeraminya ngelumuk ke mayuah bangsa etnik asal kebisik di menatu bak siti platform budaya. Ia maksud ke jakunya ngagai lebuh ke nutup pengawak Gawai Bazar ngau Ethnocultural 2026 di Miri. Datuk Penguang pada ke programnya ukai semina ngelaku ke budaya ngau adat asal Raban Bangsa Dayak tamaga nyawup ngetan ke warisan dengah mayu bangka aktiviti main asal kebisi diatur. Berbangunnya Datuk Dato' Penguang mega berbula dawa ti dikrembai ke bawah media ramah kemadah kia ndak datai ngulu awam kesan negeri ngau nadai kebuah ke patut. Tang tajap ya, ya udah minta pemendar rasmi Aris Speaker Dun nitiah katua perintah tetap 81. Yang madah ke ketegalnya ia ndak datai laban dekat meri bahasa kepnudi ngagai niang akak ya. Pengawak ngagih ke Grand Project Mid Pemansa Menop Sisil MRP ke boleh RM700,000 ngagai 67 ikut penerima di pakan mandang ke pengerangsian perintah nulung raban bangsa berenggat baru. Kaban Kesan Negeri Sitap Pakan Tan Sri William Mawanikum madah ke bantu ke di suak kenyak di karap kuliah dikena ngau mana lebih lagi kena berjalai kemayang macam program ngau aktiviti ngagai raban bangsa jerumbak pengerami hari gawai ke dekat datai. Ia maksud ke Jakutu buat pengawak nyuak ke Grand MRP di Pakan. Ia madah ke penerima Rimbai Bengkang Gerempung, Gerempung Biro Induk Rumah Panjai, ngau Komiti Pemansa ngau Pengelikun Genturung Peniau JKKK di mangkuk pengawak ke Besai buat pemansang ramah ngau Raban Bansa. Nambah kenyak Tan Sri Wulamawan ngelalau semua sidak kenerima bantu ngerumban pengawak kena nentu katua program tiudan dilanggur oleh dipercalai nitiah ke ia tiudah ditagak. Siku lelaki rakyat menua tumpu kebumuan 26 tahun ditan ke polis laban ti dipelabak ke pekau ngokes ngemedis bini ya bak penusah ke nyadi di Krian Seratuk kena hari 4 tu kemari. Kepala polis Pelilas Seratuk DSP Matthew Manggi bawa penerang media sehari itu tadi madah ke bini ya, berumur 29 tahun. Ngeriput penusahnya ngagai polis sudah tidak dijamah laki ya, bawa rumah sidak yampu. Pansek tumu tetap ke penusahnya nyadi ketegal bini ya, ngai beri duit RM30 dikena meli dadah. Lelakinya diriput ke malu bini ya bawa mua, palok ngau belakang ngena jari. Lebuah ke dipersa air kemik yang megak tetap ke lelakinya positif dadah bangsa syabu gau MV vitamin. Kes tu dipansik ngena Seksyen 323 Kanun Kesesaan gau Seksyen 18A Akta Penyarut Ruang Bilik. Lelakinya udah nyerah ke diri ngakai polis dikena nyawab berjalan ke pansik gau silik agi. Di kena ujung ke berita lama itu tu batang berita di Baca Baru. Premier muji pemujur Kuching FC jadi ke Siti Perangsang. Rail Borneo dekat ngubah rampok pemansang Bintulu. Pelajar jalai jemuring ke Pasin di Adan Tembuk dalam bulan 3 tahun baru tu ilah. Jadi berita kebarudat kemudian ke kita nya tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu di Salin Desmond Kanai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Nakak minabur ke berita hari YFM ke lemah itu, berita tak dipendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi. Lalu berita Kuala Lumpur dekat ditabur ke pukul 9 malam tu lagi. Turida Malaysia Sarawak YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 24 Rebulan 5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud kemegah Presiden St. John Ambulance Sarawak nerima anugerah Ahli Kehormat. Siti Anugrah di pemaduk tinggi dalam gerempungnya maya pengerami makin lemai hingga malam muzik ngumpul pemeri ke diatur Bak Dewan Suara Kuching. Anugrah disuak ke Dato' Ang Lai Sun kena merik pengiktirafan ke sukungnya Bak pengerami hingga aktiviti pengasih tidak bercalai ke gerempungnya. Maya pengerami itu Abdul Teh Mahmud bisi melakiat nyerumbak penumbuh ke 18 tahun St. John Ambulance Sarawak. Berjaku maya pengerami itu yang merat ke perkara bekau pementas sati serta ngembuan penyeru kenyari sebagi hari warisan budaya ke patut bisik dalam penghidup peraban bangsa. Kau ya, nilai itu patut diternak ke nyawa rimit ngambil terus di pegai belama. Kelimpah minta raban bangsa cakagi bak penguap ngasih nyawup raban orang tindak bidik lansia. Kira 600 sikurang bisik nguluk pengerami itu yang kaum bala tuai menua.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Telingak YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Aku Angelia ada debit lagi dari Persatuan Pengusaha Katangan Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua. Oh.

0: Ya, peningan dan ingat pukul 8 tu lagi kita mulai baru buat program bagi kantala. Maka selamanya tu ngagai pukul 9 malam ya.
1: Kita rindu ningakan telah
0: bertemu baru dengan kita.
1: Pegulai ngau kami bak bagi ke entelah.
0: Ningak keseluruhan pegulai ngau kami bak program bagi ke entelah. Arus telefon kita menggak mengkam maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634. Ya, jadi telah ke terubah panda munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik nah. Au.
2: Au, au.
0: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
0: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
0: Okay.
2: Angka sampuak batang.
0: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Lagi ke perhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
0: Ya, betul nah.
1: Semina ba YFM.

0: Ya, setiap lagu gawai dari Richard George ke lama itu gawai tahun tu ya. Dini kita bergawai ke tahun tu why? Di menua derimpu, di menua bukai atau ke bisi rawon kini. Bersumai ngari gawai itu harap ke semua atur pejalai kita likun. Lalu film ke harap ke gawai ke tahun tu dintu ngau likun serta mujur lebih lagi dikena ngerapit ke kaul antara dari sebilik kamar melayan dari serumah ngau bala kaban ke sama datai berglungu hari gawai
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih banyak rawan.
2: Nyamai-nyamai mentip ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
0: Ya, selamat semua baru peninggal media jam nanti yang hari Minggu untuk ada penanggul kita bergulai berprogram bagi kat entelah untuk kengagai pukul 9 malam. Terima kasih kengagai kita keseluruhan bergulai dengan kami berprogram tu. Ya, jadi entelah kita ke Minggu tu di Tengkebang Dr. Charlie Dudang. Harus telefon kita mega bekas lama tak berubah 082-258-633 enggak 082-258-634 ya. Jadi kita benung berbela ke lama itu tembok ke kita ke benung makai atau kita ke benung berbela habis ke dulu utai ke di empat kita bedau terus mulai dengan kami berprogram tu. Tau ke kita ke benung di rantau jalan yang ke dalam kereta nanti kita ada ke mulai dengan kami padam ke radio kita dalam kereta dulu ya. Bedau kita tekan ke arus telefon ngambil ke nak ngacau atau ke terang lepas kita berandau ber radio. Lagi-lagi terus ngau telah keterubah ke malam tu di Tengkebang Dr. Charlie. Jadi telah tu panjai dengan mana-mana hau tu menyelalaya. Jengayang buja lempuang nanti niki rumah panjai bertampuang perabuang sigi meruik anak utiang babi kampuang. Nanti duduk di lintik tikai daun luang dah tahu ndak disuak ke insap semakau daun ruku apuang. Lalu dibiau ngau selanjau hijau manuak sabuang. Udahnya baru ya mata randau baka ikan ngaban ti mayuah betuguang. Madah ke berita manah bisik amat bisik ke desa duang. Ndak lama udahnya ndak boleh sesempok pinang ke dundung. Dengar tak capuh ikan beluah disambar ke ikan aduang. Berbiuah kulu kilik kibak kanan nadai pengujung. Nyak kengasu hati je ngayang buja lempuang. Rarigang angkat nyingkang ke balang kaki nanggung. Jengayang bujang besai inti niki rumah panjai melundai sigi meruik utiang anak babi ngelampai inti ia duduk tikai dikerembai datau ndak disuak kesirap buah pinang tuai. Lalu dibiau ngau selanjau ijau manuak tawai udanya baru mata randau baka ikan ngaban nuguang di tebing seberai. Madah ke berita manah bisik mai jurukan atap ari menggeri besai. Ndak lama udanya ndak boleh sesempok buah pinang tuai. Dengar tak capu ikan beluah berkampi ngau ikan seluai. Berbiwah kibak kanan kulu kilik tak nadai berbatang pejalai. Nyak kengasu hati jengayang bujang besai berseranyat angkat nyingkang ke balang kaki pejalai. Jadi menua ya peninggal di rumah panjai dah kala tiki temuai pulari di rumah pandak dah kala entak ke tambah penti pemali. Ulu lungga medak kok go ngalano sari kemari ngai pulai di tegah ribai. Oh, panjai ulu lungga tu au laban sawet yang megak panjai. Nanti kita badan tu ninga aku mai kita berarti ke sekali dagi lalain telah tu dinga mana-mana au. Jangayang buja lempuang nanti dikit rumah panjai bertampung perabuang sigi merui anak utiang babi kampung. Nanti ia duduk di lintik tikai daun luang dah tahu ndak disuak keinsap semakau daun ruku apuang. Lalu dibiau ngau selanjau ijau manuak sabuang udanya baru mata randau balau ikan ngaban ti mayuah bertuguang. Madah ke berita manah bisi amat utai ke desa duang. Ndak lama udanya ndak boleh sesempok pinang ke dundung. Dia tak capuah ikan beluah disambar ke ikan aduang. Bebiuh kulu kilik kibak kanan nadai pengujung. Nyak kengaswati jangayang buja lempung rarigang angkat nyingkang ke balang kaki nangguang. Jangayang buja besai enti nikik rumah panjang-panjai melundai. Sigik meruik utiang anak babi ngelampai. Nanti ia duduk tikai di kerembai, ndak tahu ndak disuak ke sirap buah pinang tuai. Lalu dibiau, ngau selanjau ijau manuak tawai, udanya baru mata randau, baka ikan ngaban nuguang di tebiang seberai. Madah ke berita manah bisik mai jurukan atap, ari menggeri besai, ndak lama udanya ndak boleh sesempok buah pinang tuai. Dinga tak capuah ikan beluah bakampi ngau ikan seluai. Bebiuah kebak kanan kulu kili tak nadai bebatang pejalai. Nyak kengasuh hati jengayang bujang besai berseranyat angkat nyingkang ke balang kaki bejalai. Ya tadi munyi lalai ya lalu menua ya di rumah panjai. Ndak kalau tikik temuai pulari di rumah panda ndak dientak ke tambak benti pemali. Jadi ulu lungga ya panjai dinga mana-mana ho. Medak kok go ngelana sari kemari ngai pulai di tegah ribai. Ah, nya tadi menyelulung gak ya. Medak kok go ngelana sari kemari ngai pulai di tegah ribai. Nya tadi menyelalai menua ngau ululung gak. Entahlah kita tik ke terubah malam tu ya.

0: Ya, jadi itu peninggal pengawak tau ke ulah ke temensia. Ngelalai ke pengawak, enggak ulah ke temensia. Lebuh maya, bak rumah panjang itu, au. Jadi kita ingat ke peninggal tu, bak arus telefon 082-58634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Peska.
0: Selamat malam, Kat. Uji mana?
1: Aku jawab ujian dulu.
0: Ujian dulu. Pulai di tengah ribai.
1: Tengah ribai di rumah panjai.
0: Betul, rumah panjai.
1: Ujian kelima dua lagi.
0: Ya ke buat tengah ya. Tadi pulai di tengah ribai. Jadi tu sari kemari ngai ku ya.
1: Hari kemarin ngai.
0: Au.
1: Hari kemarin ngai.
0: Tadi baru rumah panjai. Au.
1: Dia nanya pengawak. Beda nak pengawak.
0: Katakah?
1: Beda nak pengawak.
0: Meda ngalanau ke ya. Sari kemari ngai.
1: Puan nak tadi kok.
0: Puan nak tadi beda kok go ke ya ngalana.
1: Pengawak labo.
0: Ukai.
1: Pengawak nak labo.
0: Ukai. Pengawak tu sigi pengawak kita. Berumah panjai nama dah. Ya kan.
1: Beda. Tanya tadi namanya.
0: Beda kok go.
1: Beda kok go.
0: Ngalana.
1: Beda nak labo lah.
0: Katakah?
1: Beda nak labo.
0: Ukai. Pengawak mah tu tang nama pengawaknya awnya ya. Bisi nama pengawak tu. Mada kok go ko ya. Maya rigawai tu mayuh pengawak tu.
1: Julia.
0: Kata ukai. Ukai. Tang ukai semina rigawai mah. Nama-nama pengawak mah baru mau panjai tu ke buat dini-dini dur. Sigi bisi pengawak tu. Medak kok go. Kaya dia.
1: Alah kurang nak menunggu kurang
0: rid. Ada ujung tadi ne. Mana kan? Okey, terima kasih. Ya, selamat. Okey, terima kasih. Kita ingat guys, sikut lagi peninga 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Selamat malam, hari ni tu.
2: Selamat malam, hari Bintulu tu.
0: Hari Bintulu. Okey, hari tampung kau ngijat tadi.
2: Okey, nganu bertandak disko maya hari gawai.
0: Bertandak disko. Okey. Bertandak tu kai disko.
2: Tapi
0: ya. Bertandak nama dah.
2: Pucu-pucu maya regawai.
0: Bertandak pucu-pucu maya ukai regawai tu. Ukai maya. Ukai. Bertandak pucu-pucu maya. Galok.
2: Maya pengamai regawai kini.
0: Ukai pengamai regawai. Bisik pengamai bukai.
2: Maya menteri datai.
0: Maya menteri tau kah?
2: YB datai.
0: YB datai. Ngagai matu tre pacoba igate.
2: Negara apa panjai?
0: Betul. Lendi sedoi neh. Okey, terima kasih.
2: Apa yang mau tau?
0: Apa yang mau neh? Okey. Masih apa mau sama gawai?
2: Okey, terima gawai.
0: Ya, hau.
2: Okey.
0: Ya, peninggal dah ditemu peninggal kita dari Bintulu. Bersawup ngau igat ngelalai ke bertanda puco-puco maya menteri ku ya YB bisik datai ngagai rumah panjai. Nyata di peninggal telah kita keterubah udah mujur di sawut atau ke ditemu apa yang mau hari Bintulu bergulai ngau igat hari Bintango. Terima kasih ngagai kita peninggal. Jadi udah tu kita terus ngagai telah kita ke Lumur 2.

0: Ya, baru 12 minit lepas pukul 8 malam, jadi berdau kong lalai kata kong natai kentelah kita etik kedua malam tu, kita mendiang kata dulu.
1: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal scholarship Sarawak tu kedua ramah dibuka sekali lagi bagi dunia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat accountant unonan ngau kebuka itu miawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 gue mengawal atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
0: Ya, terus ketengahkan telah kita nangkan ketuk, telah kita etik kedua, telah tu pandak dan tu panjai, dengar mana-mana hau, sama di Tengkebang, Dr. Charlie. Jadi, lalai yang bunyi tu, muai mawat di lubuk kaki uang sukat. Di palak rantau, nanga serenggat, ikan mati berapat-apat. Malu akar tubai langkung di kaki uang padung, di kerangan besai ikan keparai engkuda engkanjuang. Ya tadi menyelalai ya, lalu menua ya di tanam puah baulang di babas serpok madang kelindang. Ulu lunggok, kumang badas ndar. Kumang badas ndar. Ya tadi ya peningah, lalai telah kita titik kedua malam tu. Aku natai ke baru, muai mawat di lubuk kaki uang sukat. Di palok rantau nanga serenggat ikan mati berapa-apat. Malu akar tubai langkung di kaki uang padung. Di kerangan besai ikan keparai engkuda engkanjuang. Lalu menua ya di tanah buah baulang. Di babas repok madang kelindang. Ulu lunggok kumang badas ndar. Kumang badas ndar. Ya, kita sudah bisik peningat 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam, Wai.
0: Ah, selamat malam. Oh, dah. Oh, dah belau lemah itu, Sebastian.
2: Nada itu, pada kanya,
0: Mak. Oh, pihak hari Minggu, nah. Kira kan.
2: Dah nyampe makan itu ngapaan.
0: Oh. Nada itu, ya. Oh, amatnya. Dini pegawai tahun itu, Wai?
2: Aku itu, aku. Lepas aku dulu berjalan. Kikia, amatau.
0: Oh.
2: Amat. Kemari gawe kada time we.
0: Au, sama-sama. Au. Okey, mutang agen telah kedua tu nama ngelalai ke nama tu Kumang Badas Ndar, ko ya.
2: Aku tu yang ka ngapa meto asai ku kata orang tengetah akar to bako.
0: Oh, kan tu nyangka tu sigi betul nandar. Orang ngetas akar. Au.
2: Oh, orang ngetas akar.
0: Au, betul meto. Okey, terima kasih au.
2: Okey.
0: Ya. Peninggal lalu dia sambar ke Sebastian lalai ke orang getas akar. Kananya enggak Sebastian tu tadi nak sempat nama orang ke kumpulan getas akar tu. Tahu ke bisik kini auto bukai kena orang nyebut ya. Ya, kita terus ngagen telah kita etik ketiga ya. Jadi telah kita etik ketiga menyitu. Igat diasuh.

0: di umai, atap nda di sanggit dinding ke di rumpang. Dum dia so apa ya nabur sum di kebun lada sidak ya. Datai di kebun, sum nda ditabur, pawung lada ke dicabut ya. Yang menyelalai, lalu menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, tulang ular tau ke tulang keli. Tulang ular tau ke tulang keli. Kita berarti ke baru. Igat, dia so apa ya nyanggit ke atap, bawa langkau umai sidak ya. Dataya di umai, atap ndak disanggit, dinding ke dirumpang ya. Dom dia so apa ya nabur ke sum di kebun lada sidak ya. Datai di kebun, sum ndak ditabur, pawung lada ke dicabut ya. Jadi menua, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, tulang ular tau ke tulang keli. Tulang ular tau ke tulang keli. Ha. Itu terus ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru susah.
0: Ah, malam malam baru kan. Okey, yang lalai kira mau tenah.
1: Tunggu apa? Kena nak orang beli.
0: Ukai, ukai orang beli.
1: Orang orang tuli deh.
0: Orang tuli betul, tulang keli, orang tuli. Nanti ya tulang ular deh.
1: Orang bengal.
0: Hanya ya kebetulan dar. Oh, orang bengal tau ke orang tuli. Okey, terima kasih. Udah ada temu igatnya tadi au ngelalai kurang bengal tau kurang tuli. Ya terus kita ngagen telah ke lumo 4. Urang menua Cina sigi amat berberita landik ngantok kemua anak mensia. Udah digincu mana-mana sigi mayuah ndak ngelala. Di pedak ari mua sikit baka induk dara. Di pedak ari belakang baka orang bujang. Jadi menua ya, di tanah puah baulang, di babas repok madang kelindang. Ulu lungga, ngerak ndun tegenuang. Ngerak ndun tegenuang. Ya tadi, peningat ulu lungga ya. Lalu kita berhati ke baru, lalain telah tu. Orang menua Cina sikit amat berberita. Landik ngantok kemua anak mensia. Udah digincu mana-mana sigi mayuh ndak ngelala. Di pedak rimua sigi baka induk dara. Di pedak di belakang baka orang bujang. Jadi menua ya di tanah buah baulang. Di babas serpok madang kelindang. Ulu lungga ngerak ndun tergenuang. Ngerak ndun tergenuang.

0: Ya, sudah mesti peninggal kita iba 258634 ya. Hello, selamat malam. Hello. Oh, kini ke penunggak tu tadi deh. Ada ngawak siku lagi peninggal kita iba 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Tu ini Nana.
0: Oh, ini Nana mau beritahu ai udah ngagak nak dah nak tua pengenan semua.
1: Aku kira kau dah.
0: Udah neh. Aku nganti aja banyak neh.
1: Nganti aja.
0: Nganti ke mantai nanti semaknya. Oh, enggak dulu. Dulu ngabas ya.
1: Iya, lu dalam dia tu.
0: Oh, aman punya lah. Benong ya nah.
1: Benong.
0: Ayo. Oke. Ang lalai kenapa telah keempat, wai?
1: Ngerak nyukai anak.
0: Ngerak nduan tergenuang anak ukai.
1: Ukai. Kurang
0: kali
1: anak katun pun aku.
0: Oh ya ukai. Oh. Aku tadi pan medak-medak ya medak-medak sawot ya kumbai ku mesti kawal ngonya nah.
1: Hau. Kamu ku anak katun patung kena
0: kau. Ukai. Okay, terima kasih. Ya, kita ingat guys, siku lagi peninga buat 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam, Gede.
0: Selamat malam, Robina. Selamat gawai.
2: Selamat gawai, Gede, guys.
0: Oh, ini gawai tahun untuk Robina.
2: Berdua temu, guys.
0: Berdua temu?
2: Orang berdua cuti, tu.
0: Oh, pihak.
2: Pumai sudah pulai, deh, minggu ini kemarin.

0: Kemarin telah.
1: Ni tak pulai ngapa pada pegawai orang deh. Bisik. Okai pulai.
0: Kakak bisik pengawal bukai.
1: Bisik pengawal bukai. Menyak okai pulai. Okai pulai pegawai. Okay. Ngelalai ke nama tu Robina. Ngerak ndun tegenuang.
0: Ndun yang timun tegenuang ya terum nak.
1: Okai.
0: Kumaiko tersak timun teruang tadi kini.
1: Okay.
0: Lagi ngiga baru ga.
1: Okay, terima kasih.
0: Hujan di to.
1: Di to pun hujan sama. Okay, terima kasih. Tadi benar hujan, benar berkilat, beruntur, padam ke radio kita dulu. Ibu ningo ke radio meh. Saya kita uli yang datai ke saut ngagai entelah kita. Dengar kabar telefon aja mau.

0: Ya, kita terus ngagai pendengar baru 2586-3334 ya. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Cik.
0: Oh, selamat malam, Cik.
1: Oh, nama
0: berita.
1: Mana?
0: Mana sih hujan dari dia?
1: Hujan tadi.
0: Hujan? Oh.
1: Cari itu, nanti kira kena itu panas.
0: Okey, ada. Oh, mana banyak buat kena keluangan. Oh.
1: Ya,
0: mana? Ya, ya. Oh, ngelalai kenapa tu, Cik? Gerak.
1: Jadi.
0: Nduan tergenuang.
1: Gerak, nyok ke buntak.
0: Ah, nyok belum betul. Buntak?
1: Buntak daun.
0: Ah, buntak daun.
1: Buntak daun mati.
0: Tak, bisa nama sedek tergenuang nama leh.
1: Buntak daun, daun betul?
0: Ah, betul, buntak daun. Tergenuang,
1: buntak
0: ya.
1: Buntak daun.
0: Oh, nama. Oh, engkau daun tu. Bisik aku dengar orang nyebut daun yang nak nyebut daun tu buat menua kita dientang. Bisik, tang bisik dia ukai nanti buat menua. Kami dulu dia nak nyebut dia daun tu kami. Bisik daun bukai sebut kami. Nama ya ukai daun tu. Tang tu dengar aku orang mai aku nak nyebut dia daun tu tak sama am dia ke menua. Buntak daun kita dien.
1: Ha? Buntak daun luang.
0: Daun?
1: Luang.
0: Ah, daun luang. Ding kami dien daun kering gua kami nyebut ya.
1: Daun apa ke kita tak?
0: Daun kering. Kekena orang agak sungkoi je dah. Murah itu daun luang kau hanya buat ya. Okay. Terima kasih ya. Ah, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Lepas lagi kuno.
0: Bisa. Kira nadai mentelah minggu baru ilok tang kira aku lepas uranyo pegawai jadi bisa pukul yang bukai kau main nyak lah deh.
1: Mungkin masuk tu nanti.
0: Piak meh, ti bisa rembos piak kah? Okay, terima kasih. Okay, sama-sama. Ya, yang tadi peninggal ngelalai ke buntak daun luang. Ya, baru 25 minit lepas pukul 8 malam ya. Kita terus mulai buat program yang telah baru 4 itik telah sudah di gigak kita. Terus ngagin telah kelima sudah tu. Ya, yang telah kita ke lima tu munyi tu. Ragum jelu jugam tau ke engkerabun antu separu anya antu gambi ke tinggi ngeli bedau ke tinggal ngeli bedau selkelka. Getah sempulut pedalai tau kena nambit mata antu kambok. Una ui sega tau ke pematak jalai pulai ke serga. Jadi menuaya di tanah puah baulang di babas serpok madang kelindang. Ulu lunggak, rindu ngepit tungkat. Rindu ngepit tungkat. Kita berarti ke baru. Ragum jelu jugam tau ke engkerabun antu separu anya antu gambi ke tinggal ngelik bedau selka-leka. Getah sempulut pedalai tau kena nambit mata antu kambak. Una wi segak tau ke pematak jalai pulai ke serga. Jadi menuaya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lunggak rindu ngepit tungkat. Rindu ngepit tungkat. Lalai ke nama tu. Kita terus ngagai peningat tu buat 2586-33 ya. Hello, selamat malam.
2: Sama malam baru
0: eh. Oh, sama malam baru. Okey. Aw ngelalai ke nama tu Sebastian.
2: Kayu semangat.
0: Kayu.
2: Kayet semangat.
0: Kayet semangat. Ah betul banyak. Kena orang nama kayu tu nah.
2: Utenya ya tu orang udah nombak lubang orang ke mati itu. Jadi tidak kat nikek tadi. Kayet ngena utenya kayunya kelolo ya nya
0: dia. Okey.
2: Utenya jadi kayet ngena nya gagak ketangga miat. Pula ya tadi nya kena kayak semangat mau tubuh kita ya.
0: Nyama
2: itu diri jadi
0: au. Au yalah. Awak ke sama pulai magama. Semangat kita semua pulai.
2: Mengannya nak tinggal ada lubang din ku jako.
0: Au. Okay. Terima kasih. Ah, nyatri dah ditemu Sebastian ngalai ke kayu pengayat semangat ku ya. Jadi penerang data cali atau moga kurang lebih bakanggi Sebastian tadi. Nanti kita terpuru abah lubang kebuang dia ke kita ngambil pating atau ke ragai kayu ujak ke dalam lubang kebunnya lalu berjaku pulai semangat pulai ku kita. Nya tadi erti ya kayu pengayat semangat. Jadi kita terus ngagain telah kita ke sekali itu berapa 5 itik sudah ditemu kita. Jadi kita terus ngagain telah ke lumur 6 ya. Jadi telah ke lumur 6 menyatu dengan mana-mana. Pungkat laki orang kari sigat magang di pedak berdiri. Di sida sudah nyunggak ke diri ngagai lubuk nangang kari. Nak nemu ni bagi kebujang tau ke sidak ti udah berbini. Indu orang semanjuk bajik magang maya duduk lemai aba ujang tanjuk. Nanti sidak udah nyunggak ke diri ngagai lubuk nangau semanjuk. Nak temu ni bagi kedara tau ke sidak ti udah berlaki. Jadi menuaya di tanam puah baulang di sungai panjai duju hai mansang. Ulu lunggak badu madah penyelai ati urang. Badu madah penyelai ati urang. Kita berarti kebaru lalain telah kita titik enam. Pungkak laki orang kari sigat magang di pedak berdiri. Nanti sidak udah nyunggak ke diri ngagai lubuk nangang kari. Ndak temu ni bagi kebujang tau ke sidak ti udah berbini. Induk orang semanjuk bajik magang maya duduk lemai abah ujuan tanjuk. Ti sidak udah nyunggak ke diri ngagai lubuk nangang semanjuk. Ndak temu ni bagi kedara tau sidak ke udah belaki. Jadi menuaya di tanam puah baulang di sungai panjai duju ai mansang. Ulu lunggak badu madah penyelai ati orang. Badu madah penyelai ati orang.

0: Ya, kita terus mulai dengan opening atuk ber 258633 ya. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam hari ini tu.
1: Hello, Aris Rehman tu, DJ.
0: Aris Rehman, siapa tu dah?
1: Pai Joseph tu.
0: Pai Joseph, out.
1: Out.
0: Jini, di Rehman, Pai Joseph.
1: Dito buat Sri Jaya Pak dito.
0: Au, Bapak Sa Sreman dia.
1: Au, au, au.
0: Au, au. Ngelalai ke nama tu tadi?
1: Nama-namanya tadi Lulungga.
0: Lulungga ya. Au. Badu madah penyelai ati orang.
1: Bukai teluk matu.
0: Teluk matu.
1: Teluk matu. Ah. Kena nikah orang ya.
0: Ukai, ukai.
1: Okay.
0: Okay,
1: DJ. Ha? Terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Ya. Teluk matuk kena nikah orang pun ya. Ni tak tikau dengan teluk matuk. Okay, tu aw. Okay, teluk matuk. Ha?

0: Ya, kita terus mulai ngawap nih ngatu 2586634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, kita sama gawai.
0: Oh, sama-sama. Ah, ngelalai kenapa tuh? Badu madah penyelai.
1: Kayu, kayu udah, kayu tuh.
0: Badu tuh kayu, au, udahnya madah penyelai.
1: Udah. Kayu udah.
0: Kayu udah.
1: Madah nyoka.
0: Ah, katakan.
1: Kayu madah nyoka udah.
0: Ukai, kayu nangka.
1: Oh, kayu patah.
0: Ukai, ukai patah. Nama lagi.
1: Rebah.
0: Kayu rebah.
1: Rebah kayu nyadi rangkang.
0: Nyadi rangkang. Tau ke nyadi?
1: Redai.
0: Bisa sedikit ke cakup. Kayu rebah ke air nyadi?
1: Nama ujian tadi?
0: Lapannya dalam air. Ukai rangkang nama ya, deh?
1: Nyadi. Ketik ke dalam
0: air. Kayu ke dalam air. Kayu ke dalam air.
1: Rangkang.
0: Nyadi?
1: Rangkang.
0: Ukai, ukai. Kayu rebah ke air nyadi?
1: Nama ketika menganggap timbang lagi, nama juga ya.
0: Ati, nyadi itu tadi, ati nak urang, ujuang tadi. Badu madah penyelai ati urang, badu madah tadi kayu rebah. Penyelai ke au, nyadi.
1: Kayu rebah ke air nyadi curungkang.
0: Ukai. Amo. Lapannya dalam air, lain nama yang sebut orang deh. Nemu kota itu.
1: Ukang, jadi angkang.
0: Ukai angkang. Kakak menyinyak biar ukai angkang disebut apa baru?
1: Jerungkang.
0: Jerungkang ukai. Pelabak aku. Banyak orang dah nemu dan ingat sebut nuan.
1: Jerungkang, jerangkang. Nama?
0: Ukai, ukai.
1: Nama? Kayu rebah, kayu nyadi batang?
0: Nyadi batang, ukai.
1: Mula kurang nembuk ke?
0: Apa amatnya kan? Awak kurang nembuk ke? Okey, terima kasih. Jadi ya tadi selekau, kita tinggal lau. Kita terus ngagai peningat tu, awak ke nembuk ke ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Thomas nemu, terpulang aku. Je tembok ke ikatnya tadi Thomas?
2: Nyadi agang.
0: Nyadi agang. Nanti kayu tu rebah ke dalam air ya dikumbai orang agang ya.
2: Ya.
0: Okey, terima kasih.
2: Ya, mi selamat gawai genwan.
0: Okey, sama-sama mega.
2: Ya.
0: Ya peningatnya tadi udah di sawup ke ikat sudah Thomas sama orang bintang sudah itu au. Kayu rebah ke air nyadi agang. Yang kalau kita ke bisi bergagak ke penganan, bertatuk ke penganan, gagak kuih, tau ke penganan jala, penganan semut, kini penganan cuan, penganan cap. Padam kapi terdulu, nanti nyemak kita dekat nyawut entelah kita ke malam tu. Ya, kita terus ngagak entelah kita ke tujuh, dengar mana-mana tu bisi panjang mimit. Kusil-kusil bakal pantil ngintik apai sali. Ni keginti apai sali, medak kita nyenggi ayak kumpang pali. Nyin ia berdiri jenggi di tengah padang, benuh nyabut rumput di bancak panas pagi. Kutak-kutak bakal tambak pisang muni, ni nyak tambak pisang muni, medak kita nyenggi kumang dayang menti. Nyin ia benuh duduk di dapur, nyuruh ke kayu api. Jadi menua ya, di tanah puah baulang, di babas repok madang kelindang. Ulu lungga, mana ndar baju, tau ke mana ndar urang. Mana ndar baju, tau ke mana ndar urang. Artinya, bisi dua itik majalah kita nyebut utai tu. Jutai berarti kebaru, lalain telah kita ketujuh. Kusil-kusil baka pantil ngintik. Apai sali ni keginti apai sali medak kita nyenggi ayak kumpang pali nyin ia berdiri jenggi di tengah padang benung nyabut rumput di bancak panas pagi kutak-kutak bakal tambak pisang muni ni nyak tambak pisang muni medak kita nyenggi kumang dayang menti nyin ia benun duduk di dapur nyuruang ke kayu api. Jadi menua ia ditanam puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lunggak, mana ndar baju tau ke mana ndar urang. Mana ndar baju tau ke mana ndar urang.

0: Ya, kita terus mulai ngopling atuk bawah 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Ada muka.
0: Oh, Janang. Oh, nama ngelawan orang bunyi ke baru dan niti doa Janang tu.
1: Niti doa tadi.
0: Hari hujan lah.
1: Saya kalau itu buah kubal kepitang namanya.
0: Hah? Buah-buah kubal.
1: Saya kalau buah kubal.
0: Oh, buah-buah kubal namanya?
1: Buah kubal arang.
0: Ah, betul. Buah kubal arang. Tahu ke buah kubal?
1: Kepitang.
0: Okay. Mana ndar baju ko ya? Buah kubal nama?
1: Buah kubal arang.
0: Mana ndar orang buah kubal arang? Au. Oh, okay, betul. Tahu ke buah kubal tusu? Okay. Oh, terima kasih Janang. Lama nama dak buah kubal tu. Oh, jarang kita mendak ya tangka kada bisik gurang nyualnya. Ni nyamai ke speak kita buah kubal tusu tak ke buah kubal arang. Bak tebiang waktu itu kak nar tumbuh hau. Ya ke tumbuh ya tumbuh artinya ya berjelangkit ba orang. Tau ke laban itu berandau jadi melit mebak kayu buka ya. Yang tadi peningang lalai ke buah kubal tusu tak ke buah kubal arang. Jadi tu kita terus ngajen telah kita ke lumo 8. Jadi telah kita ke 8 tu munyi tu lampu malam celik-celik di puak emperan. Kumbang kumai orang ngi apai jangkam bulan. Ni nyak ngi apai jangkam bulan, nama apai jangkam bulan bedau bermalam di pelaman langkau umai. Lampu temaga temu di puak tanah kerapa. Kumbai orang gi sempulang gana. Ni nyak gi sempulang gana. Nama sempulang gana bedau ngemata ke senaya senaya bulan mingkai. Jadi menua ya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lunga ingat semaya janji. Ingat semaya janji. Kita berarti ke baru. Lampu malam celik-celik di puak emperan. Kumbai orang gi apai jangkam bulan. Ninyak gi apai jangkam bulan, nama apai jangkam bulan bedau bermalam di pelaman langkau umai. Lampu temaga temu di puak tanah kerapa. Kumbai orang gi sempulang gana. Ninyak gi sempulang gana, nama sempulang gana bedau ngemata ke senaya bulan mingkai. Jadi menuaya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga ingat semaya janji. Ingat semaya janji. Ya, kita terus ngagai peningat tu ba 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam baru Puska.
0: Selamat malam Kat. Ngelalai ke nama tu?
2: Nama kulat mata babi tu.
0: Kulat mata babi. Nyamai kulat tu nah.
2: Saya sudah lawan tinggur ya.
0: Nanti orang makai ya ke bawah tengahnya. Buai lah pelabak aku nah. Lepas sepuspur. Bakal tepul.
2: Nah, kalau makai jen ya. Sebab selalu kena ini mulai dalam timur. Aku beli juga.
0: Ya ke gelinak-gelinaknya. Ambil ke tengah ni. Kan tak orang ambil ya.
2: Dapat ambil semua. Ambil semua.
0: Biasanya kau mendak orang jual bak market kat. Pama dia ni lah. Semangkuk RM5.
2: Saya selalu mendak. Dia tu selalu mesti orang jual. Tak jarang.
0: Jarang mah. Engkau. Tak bakal kau lah buka. Engkau mesti memusin kaya kini. Nanti malam hari. Sikit pedak ya lah. Celik-celik ya. Terang. Okey. Terima kasih kat.
2: Okey. Sama-sama.
0: Ya. Ya, nyatri peninggang lalai ke kulat mata babi. Kalau kita mendak utai tu, tau ke kulat tu, bakal gagar ya, jadi buat tengah ya, bisik utai burak, kita muka ya, tau ke melah ya, utai ke burak yang tadi berkapuk ya, tau ke bertepung ya dalam nyen. Nanti ngai aku, ngai aku makai ke tengahnya, sikit buai aku. Tang uliah maka dempak, tau dempak magang ya, au, menyikui kan. Ya tadi peningan telah kita etik ke 8, jadi kita gibisi awak terus mungkin telah kita etik ke 9. Lah kita ke 9 munye tu apu tinggi amat bayak punggunya niki. Nyau kat datai de pucuk. Ni dak pia. Ngai ke uliah di Tagau Udua. Dak ibuah di sampayet uji gusak di pun kayunya lagi nemu ya temepak. Labuah ke tanah pia ko kumang dayang sinua. Apu tinggi amat penepan burung undang nyau lelegit di ujung dan ni ndak pia ngai kuliah sumpit laja sidak akan da ibuah di sumpit uji gusak di perempang dan nemu meya lelunggiak labuah muak ke kanan pia ko jengayang bujang ganggam. Jadi menua ya di rumah panjai kadang-kadang nyadi maya orang berandau ruai. Di negeri pantau nyadi maya ari nyau udah jauh lemai. Ululungga batang repuk tau ke tansang kerituak sampuak. Batang repuk tau ke tansang kerituak sampuak. Kita berhenti ke baru lalai telah kita titik ke 9. Apu tinggi amat bayak punggunya niki nyau ke datai di pucuak. Ni dak piak ngai kuliah di Tagau Udua. Da ibuah di sempayet uji gusak di pun kayunya lagi nemu ya tempat labuh ke tanah piok kok kumang dayang sinua. Apu tinggi amat penepan burung undang nyau lelegit di ujung dan ni ndak piok ngai ke uliah sumpit laja sidak akan. Ndak sumpit laja sidak akan. Ndak ibuah di sumpit uji gusak di perempang dan nemu meh ya lelunggiak labuh muak ke kanan. Piak ko jengayang bujang ganggam. Jadi menua ya di rumah panjai kadang-kadang nyadi maya orang berandau ruai. Di negeri pantau nyadi maya arinya udah jauh lemai. Ululungga batang repuak tau ke tansang kerituak sampuak. Batang repuak tau ke tansang kerituak sampuak. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello, uji baru ke?
0: Uji baru? Oh, okey cik. Oh. Oh, ngelalai ke?
2: Ngelalai ke orang antua.
0: Batang repuak orang antua. Oh. Oh. Oh, tau ke?
2: Oh, tansang. Orang tinduk duduk. Ini fisiknya kan?
0: Oh, orang tinduk nama tu. Tansang duduk. Tansang keritu sampu.
2: Sita. Oh. Hmm.
0: Ah, okay.
2: Tidak duduk kena orang.
0: Okay. Okay, okay, okay. Sama-sama. Ya, terima kasih. Hmm. Yang tadi yang lalai ke orang ngantuk, tau ke orang tinduk manuak, tau ke tinduk pelanduak. Ya, tinduk manuak tu, ya tinduk taya bisi ningau. Kadang-kadang mata yang celak taya tinduk. Tapi ya, ndak tinduk jenak, ndak tu tinduk nak. Nyata di peningan telah kita etik ke 9. Ya, dia terus mungkin telah kita ke 10 malam tu. Oh. Yang telah kita ke 10 bunyi tu. Lang ngindang sesipok tengah padang. Ngedar ke lengan, entepok ke berang. Biau ke kanan, parai 9. Biau ke kibok, ndak uliah tesok. Apai makam sesipok di tengah laman. Entepok ke berang. Ngedar ke lengan, biau ke kanan, parai 8. Biau ke kibok. Parai 5. Jadi menua ya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ululungga manang ngabas nunga cermin terbabut. Manang ngabas nunga cermin terbabut. Kita berarti ke baru. Langindang sesipok tengah padang. Ngedar ke lengan entepok ke berang. Biau ke kanan parai 9. Biau ke kibok ndak uliah tesok. Apai makam sesipok di tengah laman, entepok ke berang, gedar ke lengan. Biau ke kanan, parai 8. Biau ke kibok, parai 5. Ha. Menua ya di tanah buah baulang, di babas repok madang kelindang. Ululungga mana ngabas nunga cermin tababut. Mana ngabas nunga cermin tababut. Jam kita itu tinggal 13 minit lagi ke pukul 9 malam. Gipsi awak kita terus mulai buat program dengan telah. Terus ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ah, selamat malam baru Sebastian. Ngelalaikan nama tu nah.
1: orang nebas kena mesin rumput.
0: Amat dah tu. Biar kibok, ya. Biar kanan. Kui.
1: Biar kanan, oh. Ya. Oh. Pengawak kan ya, oh. Selalu.
0: Ya, nama. Oh. Okey, betul banyak. Okey, terima kasih okay. Ya. Hmm. Oh, nyata di peningan, ngelalai ke orang nebas kena enjin rumput atau kemesin rumput. Ko Sebastian, yang tadi telah kita etik ke 10 malam tu. Oh. Jadi, sudah tu lagi kita berarti telah kita etik ke 11.

0: Ya peningat terus ngagen telah kita tiga sebelas malam tu, telah ke sebelas tu panjai tu di mana-mana ha. Kliang aji ngomai diri kering serta berani. Dia ia lalu ngayau ngagai menua kayan matisi. Taya din dia ia lalu ndak cecamang. Pantap ke kanan terawai lapan bertundak udi. Pantap ia ke kibok pedak bakal kenesap buah ubi. Tujuk kemua ndak babaka. Kuing ke belakang pedak udah sedandang. Bakal padang alai bermain uki. Udah kayan matisi ambil selengis udah mati. Dia deh keliang haji, madah kediri lemik di lepik. Di ujung jari, di ujung kaya sama mati lesi laya sulai. Gelayan ragak riang berberita tau serang, dia ia ngayau ngagai menua kayan badang. Data yadin dia ia tak ndak beradang-adang, lalu mantap pemantap marang pemarang. Pantap ke kanan bakal ke dirembang, pantap ke kibok seminak tinggal bukang. Tujuk kemua banyak anjak kuing ke belakang baka padang bula keranjang. Udah semua kayan badang ambis mati layar midang. Dia deh gelayan ragak riang. Badah kediri lemik dilepik di papan pinggang. Sekut di seput di baru orang. Lalu ngujung kaya sama mati baka babi kudah digayang. Jadi menua ya di tanah empuah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga mimpi nadai meruan tau ke mimpi nadai benuang tindua. Jadi ya peningah ulu lungga ya. Mimpi nadai meruan tau ke mimpi nadai benuang tindua. Kita berarti kebaru lalain telah tu. Dengan mana-mana hau panjai lalai ya. Keliang aji ngumbai diri kering serta berani. Dia ia lalu ngayau ngagai menua kayan matisi. Data yadin dia ia lalu ndak cecamang. Pantap ke kanan rawai lapan bertundak udi. Pantap ia ke kibok pedak bakar kenesap buah ubi. Tujuk kemua ndak berbakar. Kuyang ke belakang pedak udah sedandang. Bakar padang alai bermain hoki. Udah kayan matisi ambil selengis udah mati. Dia deh keliang haji madah kediri lemik dia lepik. Di ujung jari, di ujung kaya sama mati lesi laya sulai. Gelayan ragak riang berberita tau serang. Dia yang ngayau ngagai menua kayan badang. Data yadin dia tak nak beradadang. Lalu mantap pemantap marang pemarang. Pantap ke kanan bakal ke dirembang. Pantap ke kibok. Seminak tinggal bukang. Tujuk kemua banjak-anjak kuyang ke belakang bakal padang bula keranjang. Udah semua kayan badang ambis mati layar midang. Dia deh gelayan ragak riang. Madah kediri lemik dilepik di papan pinggang. Sekut diseput di baru orang. Lalu ngujung kia sama mati bakal babi keudah digayang. Jadi menua ya dia tanam puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga mimpi nadai meruan tau ke mimpi nadai benuang tindua. Yang tadi peningan telah kita etik ke 11 malam tu, kita terus ngagai peningan tu ber258633. Hello, selamat malam.
1: Hello.
0: Oh, hari ni tak?
1: Hari jalan bakuan
0: tak? Oh, apa jang? Oh. Oh. Ngelalai kenapa tu apa jang?
1: Okay, ngelalai kapi makai reban eh.
0: Oh, betul banyak api makai reban. Tahu ke? Api makai benuang tindua. Ah, benuang tindua. Okey, ujung. Makai nama orang kita nah. Api makai reban, tahu ke? Api makai benuang tindua. Nama leh.
1: Api makai tu guang pandua.
0: Ah, api makai tu guang pandua. Oh. Okey, terima kasih Pejang.
1: Ya,
0: sama. Ah, ya. Ya, peningau dah ada temu apa jang ali jale bakun ngelalai ke api makai reban tau ke api makai tuguang pandua. Ya, jadi peningau pelebaku tu mana ke kita boleh mulai buat program juga telah kita ke minggu tu laban telah kita kenakan ketu panjai ya, yang ke tak sempat pada baku. Dua kong lalai kuda sekian pengalamak lagi. Dua kita ngiga pan sekian pengalamak nyalai di ketu kaku nak tu. Entahlah kita mujur ngiga se 13 itu telah ke malam tu. Terima kasih ngagai Dr. Charlie penangkebang telah kita ke minggu tu. Terima kasih ngagai kita peningah bertemu baru udah lepas gawai ya. Laban hari minggu minggu baru kita nadai program kan telah laban dong luar ke program berstream by engkau hari gawai. Lupa enggak beri semua gawai ngagai semua belah kita peningah lebih lagi ngagai kita keseluruhan bukulah yang waku buat program bagi kan telah bertemu baru engkau kita. Ya, program kan telah kita ikut sekali itu lalu pukul 9 kita sama-sama mendeng ke berita hari Kuala Lumpur. Jadi banyak mai kita berpindah gau Siti lagu gawai.

0: Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amerika Syarikat dan Iran dilapor sedang memutamadkan memorandum persefahaman bagi menamatkan konflik di semua kawasan termasuk serangan Israel di Lubnan. Menurut laporan agensi Anadolu, perjanjian itu turut merangkumi penggantungan sekatan terhadap ekspor minyak Iran sepanjang rundingan berlangsung. Tehran bagaimanapun menegaskan hak kedaulatannya ke atas Selat Hormuz akan terus dikuatkuasakan meskipun laluan strategik itu dijangka kembali operasi secara berperingkat dalam tempoh 30 hari selepas perjanjian dicapai. Memorandum itu juga merangkumi rundingan selama 60 hari berhubung program nuklear Iran. Selain tuntutan Tehran agar sebahagian asetnya yang dibekukan dilepaskan dan sekatan terhadap pelabuhannya ditarik balik. Presiden Donald Trump pula memaklumkan rundingan damai itu sebahagian besarnya telah selesai, kini hanya menunggu untuk dimuktamadkan. Perkembangan itu berlaku selepas lawatan Ketua Tentera Pakistan Asim Munir ke Tehran susulan usaha gencatan senjata yang dimulakan Pakistan sejak April lalu. Sementara itu, Malaysia menggesa semua pihak terlibat dalam rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran mencapai satu perjanjian rangka kerja inklusif bagi memperkukuh gencatan senjata sedia ada serta menjamin laluan selamat melalui Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan itu juga perlu mengambil kira kepentingan keselamatan sah semua negara di rantau berkenaan. Katanya Malaysia menerima petunjuk positif daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah perjanjian rangka kerja antara Amerika dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz sedang bergerak dalam landasan progresif. Situasi semasa kepulangan 28 aktivis Malaysia dari misi Global Sumo Flotilla JSF 2.0 yang sebelum ini ditahan Israel. Laporannya bersama Izzah Zulkifli di KLIA. Izzah.
1: Terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan seawal 7 malam ini, pengamal-pengamal media, pasukan sumut, warga kementerian serta ahli keluarga aktivis serta orang ramai telah mula memenuhi ruangan di hadapan ini dan dijangka sekitar 9 malam ke atas ruangan ini akan dipenuhi oleh beratus rakyat Malaysia. Dan sebelum ini dilaporkan 29 aktivis Malaysia akan pulang ke tanah air. Walau bagaimanapun, seorang dari aktivis Malaysia, saudara Razman Mal Ali, disahkan menghidap paru-paru bocor ekoran dicederakan oleh tentera Israel dan beliau kini masih lagi berada dan dirawat di Istanbul. Dan saudara, delegasi Malaysia berlepas dari Istanbul dan dijangka tiba di KLIA sekitar 9.50 malam ini menaiki pesawat Turkish Airlines. Dan dijangka Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri akan menyambut ketibaan mereka dan satu sidang media akan dilaksanakan. Pelayaran JSF 2.0 dipintas dan disekat, namun ia sebenarnya menang dan berjaya apabila matlamatnya tercapai, iaitu untuk memecahkan kebisuan rakyat dunia sekaligus menaikkan semangat bersolidariti agar mendesak Israel menghentikan penindasan terhadap rakyat dan bumi Palestin. Baik, setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan langsung dari KLIA. Kembali ke Kai, silakan.
0: Terima kasih Iza. Di Indonesia, kesemua 9 rakyatnya yang ditahan tentera Israel ketika menyertai JSF 2.0 ke Gaza telah pulang ke tanah air. Menurut Kementerian Luar Indonesia, mereka tiba di Jakarta selepas menjalani pemeriksaan kesihatan di Istanbul, Turki. Menteri Luar Sugiano berkata, pembebasan dan penghantaran pulang hasil usaha diplomatik dan konsular intensif kerajaan Indonesia dengan kerjasama pelbagai pihak. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi selama sebulan bermula 1 Jun ini bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
2: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Beralih ke laporan trafik di beberapa destinasi utama di seluruh negara. Untuk perkembangan di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, kita bersama Izlin Azmi. Silakan Izlin.
3: Ya Kai, sejak siang tadi trafik di Lebuh Raya Utama menuju ke utara, selatan dan pantai timur dilaporkan semakin meningkat. Namun masih terkawal susulan orang ramai mula pulang ke kampung dan bercuti. Berdasarkan pemerhatian saya di LLM secara keseluruhan, penggunaan Lebuh Raya pada waktu ini masih lancar. Terdapat beberapa lokasi yang mengalami kesesakan, perlahan berikutan pertambahan jumlah kenderaan dan beberapa insiden kecil yang sedikit menjejaskan kelancaran perjalanan. Pihak LLM menjangkakan aliran trafik meningkat semula pada Selasa. Susulan orang ramai dijangka mula bergerak keluar menuju destinasi masing-masing. Dapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ingat yang tersayang, setakat itu saja dari saya, Izlin Azmi. Kita bersama Hazwan Sheikh Hashim di Plaza Tol Sungai Besi. Hazwan, bagaimana keadaan di sana?
4: Baik, Izlin. Aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala selatan ketika ini lancar. Tiada peningkatan luar biasa jumlah kenderaan. Pengguna dinasihatkan berhati-hati kerana cuaca tidak menentu ketika ini. Sepanjang musim cuti berganda ini, pihak PLAS menjangkakan pertambahan jumlah kenderaan sehingga 2.2 juta sehari pada waktu-waktu puncak. Pertambahan kenderaan itu dijangka berlaku pada malam ini berikutan sambutan Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba beberapa hari sahaja lagi. Bagi melancarkan perjalanan, PLAS mengaktifkan laluan smart lane di 33 lokasi di samping kesemua lorong di Plaza Tol juga akan sentiasa aktif. Rancang perjalanan sebaiknya. Saya dimaklumkan aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat. Boleh kongsikan Fikri?
5: Baik Hazwan Syahid Hashim, berdasarkan tinjauan sejak petang tadi, aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat susulan perantau mula pulang menyambut Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, keadaan trafik setakat ini masih terkawal dan lancar meskipun jumlah kenderaan terus bertambah dari masa ke semasa. Antara laluan yang mula merekodkan peningkatan kenderaan, laluan Kota Baru Kuala Krai, Pasir Putih Kuala Terengganu serta Lebuh Raya Timur Barat. Setakat malam ini, tiada kesesakan serius atau luar biasa dilaporkan. Namun, pihak berkuasa menjangkakan aliran trafik akan menjadi lebih sesak menjelang perayaan Aidiladha Rabu ini. Lampu isyarat di persimpangan melibatkan jajahan tertentu di negeri ini juga telah diaktifkan dengan Amber Flash atau Mood Standby bagi mengurangkan kesesakan. Pengguna jalan raya diingatkan agar merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan dalam keadaan baik serta sentiasa mematuhi peraturan bagi menjamin perjalanan yang selamat dan lancar. Setakat ini sahaja dulu laporan saya, Fikri Zaid dari Kelantan. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin, Hazwan dan Fikri. Malaysia mencatatkan sejarah baharu dalam pengukuhan pertahanan maritim. Ini menerusi upacara penamaan dan pelancaran kapal misi pesisir Batch 2 pertama milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di limbungan kapal di Istanbul. Upacara itu disempurnakan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia. Kapal berkenaan dinamakan Tunku Lasmana Abdul Jalil. Penamaan dan pelancaran kapal itu merupakan upacara tradisi Tentera Laut sejak penubuhan Royal Navy sebagai identiti rasmi sebelum sesebuah kapal baharu ditauliah dalam perkhidmatan TLDM. Sukan Masters Malaysia 2026 hasrat gandingan profesional negara Go Zifei Nur Izri Rumsani meraih gelaran pertama musim ini tidak kesampaian. Mereka tewas kepada wakil Denmark Daniel Lundgaard match Vestergaard 21-16, 21-17 dalam perlawanan akhir. Kemenangan itu menyaksikan pasangan Denmark membawa pulang wang tunai kira-kira $37,525 Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hari Stanley Bayang merampau yang lagu dikenal pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peningat. Begulai kita malam hari Minggu ke malam tu 24 hari bulan 5 2026. Kita begulai baru ngau aku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi yang. Jadi bakal selama 9:30 malam tu lagi kita boleh mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke dikeluar ke Monica Midi. Jadi bedau kita mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke malam tu. Kita berperindang ngau lagu-lagu ke udah disedia ke aku. Ini lagu ke sekali tu Ari Ricky Ujan ngau Carol D. Pengerindu asal menua Kenyalang.

0: PSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab menol luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac. Scholarship biasa Sarawak tu entayap ngau scholarship Sarawak tu kau doraman dibuka sekali lagi bagi nebiak ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat accountant unonan ngau kebuka itu miawak dua anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana ada minta kemudi kena ada 5-29-25-2026 kau ngau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.

menyadi dalam Kristus. Terima kasih agak apai di serga. Laban agi merik kita peluang begulai baru bak program Aku Boleh Penampak. Siti program ndur kita ninga serta merti ke sekedar ari kuasa kerja aja Tuhan dalam penghidup kita mensia tau ke muntang agi dikumbai program kesaksian. Nyadi saksi Tuhan ari berkunci ke cerita kuasa Tuhan kenyadi bak penghidup diri empu tau kenyadi bak penghidup orang bukai. Lalu ndang bakal selama megak program tu uliah dipendiang ke kita nintiang hari Minggu semina bak YFM. Bala menyadi dalam Kristus semua, kalau ndak kita ninga, kalau ndak kita ninga tau ke medak. Kita mensia keenggai medak gereja. Kalau nak kita medak, orang keenggai medak gereja. Enggai medak bala fada, serta enggai medak bala kegawa mela pengawak gereja. Tajapan dunia mansang. Kelebih lagi dia tu, mayuh benar kita dayak kemegai pengarap Kristian enti dibanding kanggau jeman aki ini kita keliak. Tang endang amat, endang agi bisi. Agi bisi orang ti enggai medak pengawak diatur gereja. Enggai medak pengerembai pengarap Kristian. Nyentuk ke enggai medak bala kegawak bak gereja, baka bala sidak fada, enggau bala pastor. Pengawak mela gereja, sigi nak semua mensia kak medak. Kita megak kalak medak, enggau kalak ninga berita ari menua luar Malaysia. Berita bisik, padri tau ke fada ke dibunuh. Ditanjum ngau pisuk, maya ke bendong. Maya ke bendong berandau, enggau orang ti madah ke diri, dekat datai ngampun dosa. Utai tu nyadi di menua Thailand. Lalu bisi megak berita, siku fada menua orang putih. Kebenung nyadi kepala semiang hari Minggu. Ia tu ditancum orang bangsa bukai, pengarap bukai, kengenak pisuk. Tang mujur fada tu nadai nama-nama. Lalu sebedau tu megak, subak, kitai kalak ninga, siku ari pop kalak ditimbak. Siku lelaki bangsa enggau pengarap orang bukai. Cerita sebedau tu pop kitai kekalak ditimbak siku lelaki keukai bangsa kitai, keukai pengarap kitai. Tang laban Tuhan udah ngajar kitai ngampun ke dosa orang ti udah bersalah bak kitai. Dia udah pop tu gerai lalu pansut ari hospital. Ia bertemu ngau lelaki kenimbak yato bak jil. Ia bertemu ngau lelaki kenimbak yato kemai yato udah ditan ke bak jil. Dia pop lalu ngampun ke penyalah lelaki tu. Nyedi utai tu ngasuh lelaki tu lemik. Lemik bak ati ya. Ia lemik bak ati lebuh medak. Pop tu sanggup ngampun ke dosa ya. Tajak pen ia kalak udah nguji nimbak dekat munuh pop tu. Arinya tadi lelaki tu sempat masuk Kristian sebedau ia ke parai. Ngalih kitai belum menyadi dalam Kristus, ngalih ngagai cerita Aku Boleh Penampak ke sekali tu. Kedekat dibayi aku bak awak kitai ke sekali tu nang bisi bekaul bekait enggau cerita keritusi aku nya tadi. Nyadi cerita tu nyadi di menua kitai Sarawak. Nyadi di menua kitai Sarawak, ianya bak sebengkah gereja di Kuching ditu. Nyadi lebuah semiang misa ari siti. Lebuah semiang misa ari siti, enang bakas lama, mayuh urang kedatai, mayuh bala kedatai. Nyadi sida kedatai tu, ukai semina bala kedatai ari semak duar gereja.
bisis kedak-kedatainya tadi. Jauh ari gereja endur sidak besmiang. Ia ke ari gereja bukai megak bisik datai. Ia ke ari gereja keukai sama pengarap megak datai. Lalu bisis kedaknya tadi nadai pengarap tau kebedau megai pengarap Kristen megak sama bisik datai. Laban gereja tu endang suah dilawak mayuh macam mensia ke Tegal, paderi tau ke fader bak gereja tu ya ketebilang suah besampi ngerai ke urang tik sakit. Fader tau ke paderi bak gereja tu endang tebilang ukai seminak di Sarawak, luar Sarawak megak ya tebilang laban ia tu nang suah nulung urang ke sakit engau ketusah. Kira kesiko fada ke terbilang laban penglebih ke bisik di kemuan ia. Nyak kebuah lebuh maya semiang engau pengawak bukai bageri jatuh nang mayuh orang luar ke bisik datai nguluk program tau ke nguluk semiang bageri jatuh ke semina sidak ke endang hari geri jatuh empung. Tang sarinya bisik utai kenyelaik nyadi. Harinya bisik utai kenyelaik nyadi. Nyadi lebuh orang benuang besmiang. Dia tak mukai-mukai datai siku lelaki. Nyadi lelaki tu tadi lebuh ia nikit tangga tamak ke gereja. Lalu datai bak mua pintu penamak gereja tu. Dia ia lalu lemik tulang. Tubuh ia meremik. Tubuh ia meremik, lalu ia terduduk bak mua penama gereja. Nyadi maya tu, orang endang benuang besmiang bak gereja. Lalu fada ketebilangnya, benuang nyadi ketuai misa maya tu. Nyadi udah tembuk semiang, lelaki ia ke terduduk meremik tu tadi bak pintu penama gereja. Ia minta bertemu ngau fada. Ia minta bertemu ngau fada, bak bala waden tau ke orang tik berjaga ba gereja. Dia bala waden tu lalu mai ia bertemu ngau fader tu. Jadi lebuh lelaki tu bertemu ngau fader tu, ia lalu merap kaki fader tu lalu minta ampun. Jadi fader tu nanya nama kebuah ia minta ampun lalu nama penyalah ia. Dia lelaki tu lalu nyawut ia madah ke diri datai ke gereja ukai ke Tegal kak besmiang. Tang ia datai ke gereja laban ke dekat medis fada tu engau pisu. Tang lebuah ia datai lalu tamak ke gereja, dia tubuh ia lalu lemik, hati ia megak lemik ndak uliah agi berjalai. Hati ia lemik, tubuh ia lemik, patung ia lemik ndak uliah berjalai. Ia megak nyabak tak nadai kebuah. Semua pengeringat engau pemedis hati ia ke fadernya tak lenyau bakanya ajak. Semua pengeringat engau pemedis hati ia ke fadernya tak lenyau bakanya ajak. Pengeringat ia diganti engau pengasih serta penglemik hati. Ia empu megak endak nemu kebuah ia tahu nyadi bekanya. Nyadi lepu fada tu ninga. Ia lalu nanya nama kebuah lelaki tu enggai medak ia nyentuk ke kempang ati dekat ngacuk ia enggau utai tajam dekat munuah ia. Dia lelaki tu madah ke diri, ia siku urang kegawak nyadi beliau tau kebomoh kesuah ngubat urang, kesuah ngasut urang, ngambil ke urang mayo datai berubat serta berbalas penyaik pangan diri. Ia siku ari beliau tok ke bumuh kesuah ngasut urang, ngambil ke urang mayo datai berubat serta berbalas penyaik pangan diri. Arunya meh ia boleh duit serta penatai pemisik. Tang sekumbang fada tu ke udah gawak mela gereja dia, mayu mensia ke udah pulai ngagai gereja, lebuah sidak tusah, lebuah sidak sakit,
nyentuk kekurang mengsia datai dekat berubat serta berbalas penyai ngagaya. Nyati ngujung ke lelaki tu kurang boleh duit, enggau penatai tumisik. Arinya tadi ia mutus ati dekat medis fada tu, ngambil ke fada tu nadai agi mai mensia pulai ngagai pengarap Kristin. Tang deh, siapa nyangka? Siapa nyangka utai kenyadi bak ya? Siapa nyangka utai kenyadi bak ya? Lebuh tamak ke gereja. Ati ya, tak berbalik. Lalu lelaki tu nesal ke semua pengawak ti udah dikerja ya ngelamak tu. Ia baru nemu pemesai kuasa Tuhan Jesus. Bekani kati pen kuasa sitan dikena ya. Kuasa sitan ngasut ya. Ngambik ke ngemedis fada tu. Tang agi Allah laban kuasa Jesus. Lebih lagi ia datai ke rumah Tuhan. Dekat ngemedis ke anak Tuhan. Tiap jalai ke pengawak. Ngerembai ke pengarap Tuhan. Bala menyadik dalam Kristus semua. Nyak meh. Siti cerita kebesai benarti bak kitai kemegai pengarap Kristian. Ngambil ke kitai sama belak berarti ke pemesai kuasa Roh Kudus ulih mermik ke ati mensia. Besai kuasa Tuhan ulih munuh terus penyai kuasa sitan ke ngasut mensia. Jadi cerita tu ditusi fada tu empu maya semyang misa bak gereja endur utai tu nyadi. Lelaki tu cukup bertuah bala menyadik semua, laban Tuhan meri ia peluang serta penampak pak penghidup. Ngambil ke yanitiah ke jalai ke betul ianya jalai nuju Tuhan. Natai pak mujung program, natai pak mujung program, arab ke cerita tu tadi, ukai seminak meri penampak ngagai lelaki tu tang megak meri seliang penampak. Ngagai kita bukai kesama ninga program Aku Boleh Penampak. Nya alai, bala kita kebisik cerita kerja ajiah. Terdekat dikunci kabar program tu, tau inbox ngagai page Facebook Aku Boleh Penampak.

Okey, ya, merindang kita tanggal sikit lagu rohani dari Edison Ludan ya. Jadi tadi kita baru dah mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke dikeluar ke Monica Midi ya. Ke dikeluar ke nanti yang malam hari Minggu pukul 9:30 malam. Jadi pukul 10 malam atau lagi peninggal kita dekat mendiang ke berita malam. Jadi kita berperindang dengan Siti lagi lagu dari Wardrobe ya. Padahal kita mendiang ke berita malam.

0: Woohoo! Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woohoo!
1: Selamat malam peninga. Dia tu kami nabur ke berita malam. Sida batu lukiang di Kenawian dekat disedia kenggau air bersih ngena agih belanja RM500,000 baruah projek kampung angkat madani. Menteri Penyeraku Datuk Seri Aaron Nago Dagang madah ke peranak menuanya agi betapi ngau penanggul nadai air paip. Projek tu disadang meri penguntung ngagai 3 buah rumah panjai, enyo rumah Bibi, rumah Juni, ngau rumah Morris serta sekolah SK Batu Lukiang. Kapasiti tangki air agi dipangsi 8 langkar ngau rintai kuantiti projek benuang disediakan. Itu dikenal nentu ke fasiliti ke digaga oleh nangkup guna peranak menuanya ke timpuh panjai. Kaban Parlimen Kenawiatnya mansut ke jakunya ngakai pengarang berita sepengudah berjadi ke projek Kampung Angkat Madani Batu Lukiang. Berbak ngonya program Kampung Angkat Madani ngayan ke pemansang ke cukup mana hari sukut di pejalai ngau bungkur. Datuk Seri Aaron madah ke programnya dipasuk 43 bengkah genturuan peniau berengat ke terubah tahun 2024 sebedau dikermai ngakai 219 genturuan peniau ber tahun siti tu kemari. Tahun tu naga dikermai nyentuk ke 500 genturuan peniau ngau atur ti mana lagi nyengkawam berjalai ke projek inovatif baka kuasa solar luar grid bak kandang nur tiberguna ke kuasa alternatif. Program Kampung Angkat Madani setiari pengawak bergempung kena nyemak ke tiga semansang antara kandang negeri ngam nuap sisir hari ting angkat ke pemanah perengka guna rakyat baka nyedia ke air bersih kuasa karan jalan alun ngangkat ke bungkur arus internet ngelati ke rapan bangsa serta negap ke sosio ekonomi menua tau. Peminta dana pemangkin generasi madani berga RM5 juta dekat dibuka belabuh 1 nyentuk ke 30 hari bulan 6 tau. Agih belanjanya dikena nyukung pengawal hasil ke seni kreatif tingangkat ke aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil madah kagih belanjanya disedia ke dengan opis pemansang filem Nasional Malaysia Finas dibuka ngagi company di menua tu ngau organisasi nembiak ke patut ngau minta. Agih belanjanya mungkur 5 kategori penerbitan enya telefilm, dokumentari, filem pandak, dokumentari pandak ngau animasi. Jerita tidak kakak megak patut setipak ngau prinsip 3R enya jalai pengarap, raban bangsa ngau institusi diraja. Gerempuang Suka Seni Kuala Lumpur nerima bantu RM50,000 hari kaban Parlimen Mukah Dato' Hanifah Hajar Taib dikenak ngatur Borneo Native Festival BNF 2026 di Kuala Lumpur. Bantunya ke tanda sukuang ngagai pengawak nyaga serta ngangkat ke budaya serta warisan Borneo. Dato' Hanifah madah ke programnya patut diatur serta disukung laban ukai semina mantai ke pengaya budaya Sabah ngau Sarawak ngagai orang di Semenanjung Malaysia tamaka negap ke penyerakup ngau semangat segulai sejalai. BNF megah ngangkat ke warisan Borneo serta meri awak ngagai pemekuh seni urang dagang di menua tu ngau mensia mayuh majak mantai ke identiti ngau pemanah budaya sidampu. Pengerami nintiang tahun kediatur suka seni itu nyadi pelasar alai ngempuru ke komuniti Sabah ngau Sarawak berserimai ngau ari keamatan ngau ari gawai daya. ngatur konsert rakyat serta nabur ke terus pekit ke penudi Piala Malaysia 2026 berskrin besai berserimai dengan program Sarawakku Sayang 2026 mujur ngidup ke gaya tiricah lagi di Bintulu. Kaban Kaunsel Negeri Jepang Iskandar Turki madah ke programnya nangku peminta Mesia Mayuh serta jadi pelasar dikenal ngerapit ke kaul pupu raban bangsa bak ndur ti lantang serta likun. Cara ke sama megah patut diterus ke dudi hari lah nyeng kaum nabur ke terus pekit entera bangsa tau ke liga menua luar dikenal ngericah ke agi gaya peranak menua tau. Nyanaka nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat malam.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Ngenang gawai kita keliak ngawai kelia to nya tare ngajam
2: kalau ate mesti wen suah mangkul tanya orang mesti tare kenya asmin neran ka minta neran ke dia jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong kita udah tahu jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
1: kau
2: udahnya jadi dia to utai kenya lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kelia Dayak dai dulu age are are tahu are orang pun kal gawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita pejako awak ke lebak kita dia tu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti are indor balai ban tadi sama mula tahu ngintu utek ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu rumah gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang ngau ke gawai
1: buruang kita
2: tamak bulu macam yang nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tau jadi nyak nyak lalu gawai daya tau muka tau dintu yang nangira nuan makai pengharap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengharap bukai
1: iya
2: selagi ia ngumai dalam perhubungan bangsa daya jadi tahu ia ngintu gawai daya mau cara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu
1: ya, terima kasih kalau pengajar inya jimun atawai beri selamat hari gawai daya ke tahun tu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Okey, ya, merindang kita ngau sitik lagu gawai hari Duna, ya, pengerindu hari gawai. Nyoba hari gawai kita nyau datai, nak lama lagi, ya. Bisik pelabak ku ke udah berengkah pulai ke menua. Lalu pelabak ku bisik mengka dalam minggu tu, ya, dekat mulai ke diri. Okey, nyari harap ke ulih bertemu, ulih bergulai, ngau lantang hati meh. Ngau diri sebili yak maya hari kawai tu ilah. Okey, jadi tu Siti mega lagu kawai. Udah tu lagi kita dekat mendiang ke program Pelasar Jurai, ya. Enyak program ke dikeluar ke Pini Ribun. Enyak lagu hari Stendi Pua ngabang ngakai wai seberai.

0: lebih hagi lebih maya sekolah ke deh mayanya lalu orang yang nak ngelimpas kita aja tangnya kita bisa nalati dekat nulis suratnya lalu dikirim terus maya hari kawai
1: tang kita nak nulis nama dia pengirim misteri kakak kita dia
0: ngiga-ngiga orang lagi
1: yang ngiga menya tadi
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pengurami Gawai Dayak disambut Raban Bangsa Dayak kena 1/2 hari bulan 6 ninteng tahun. Kenyau hari tahun keterubah pengurami itu diatur bak renggat menua dalam tahun 1965 suba. Seriris ngau pemansan dunia tidak ada sekat. Dunia tidak balat deras maju bak teknologi serta digital. Dia gaya nyambut sitik-sitik pengurami megak nyau mayu ubah. Entik dibanding ngau 20 tau ke 25 tahun ke udah. Ubah tu ukai semina uli dipedak bak pengurami gawai. Tang megak bak pengurami-pengurami bukai kabisi di intu rakyat Malaysia. Program Pelasa Jurai 635 ke sekali tu bala peninga. Kita dekat berjurai ke perkara tu ngau silik agi bak topik pengurami gawai subak ngau dia tu. Terus ke begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom semua, puji Tuhan. Ya, nyau nak berasai, kita sudah datang bak bulan 5. Lalu kita bertemu baru ke sekali itu bak program Pelasa Jurai 635. Nama berita semua, aku percaya semua kita yang buat berita ke mana. Okay, nama aku nyebut munyinya, munyi aku tadi, kita sudah mangai, kita sudah dalam bulan 5, nemu-nemu ajak sama kita ini, nanti sudah datang bulan 5, sitik pengerami besar Raban Bangsa kita Iban dekat dirami kita nak lama lagi. Jadi terima kasih agak kita ke Bugulenggo kami, seruran Bugulenggo kami nak ngira maya, nak ngira jam bak maya tu jam ngau hari kami datai baru Bugulenggo kita bak program Pelasa Jurai 635. Keminggu tu Reverend Pastor Graeman Ucang seruran Bugulenggo kita, agik Bugulenggo kita. Jadi aku ngelalu ke penata yang agak studio. Shalom Pastor.
1: Shalom.
0: Ketemu baru tuan ah.
1: Shalom, shalom. Terima kasih atuh dah ngelalu aku ngagak studio sarito.
0: Ya gerai ne Pastor.
1: Gerai, terima kasih ngagak Tuhan tit sentiasa ngintu kita.
0: Ngarap ke semua kita gerai bala peninga. Jadi munyuk aku tadi Pastor nyonak berasai tinggal beberapa hari agik Raban Bangsa kita Dayak dekat nyambut hari gawai de Pastor.
1: Amat.
0: Jadi ini nuan gawai tahun tu Pastor bisa pulai ke menua.
1: Nyangka kini benau nyengala mutus ke rundang kami menyanak tau au.
0: Tang dalam hati din
1: bisi
0: menyanak.
1: Nang bisi au. Ya.
0: Aku percaya semua kita sudah bisi perambu pelabak aku laban perkara tu patut megak diperundang ke kita ngau diri sebili sebenarnya kita tap ke pemutus dini kita gawai ke tahun tu deh Pastor. Laban gawai tu tadi sudah majak semak sesemak Pastor topik tuan sehari tu pun berkawal ngau gawai megak. Asal ketimbang gak nanti kita nak ngenang pengerami besar Raban Bangsa kita deh Pastor.
1: Betul nang amat.
0: Munyi ke disebut aku sehari tu tua dekat berjurai ke topik pengerami gawai subak ngau dia tu. Aba topik tu fokus perkara ti dekat di pejurai ke kita ianya cara pengerami gawai ke disambut subak ngau dia tu. Nama bida ke bisik di asai tok ke di pedak kita lalu bakal ni kita dekat ngetan ke cara lama ke dikena kita sebedau tu ngambil nak terus rarat di pangka tok ke di segiang pemansang dunia. Nanti kita berhati ke Pastor siti hari cara kita ngintu gawai kenadai agik di pedak dia tu. Tau dikumai kita pun

0: ask tok pastor.
1: Oh.
0: Bekirum ke kat gawai ngena pos tok ke merek kat suak jari ngagai orang ke dekat di merek tua.
1: Nang amat.
0: Nama kebuah ke rumah punas, nada lagi kita ngeri jatuh deh pastor.
1: Iya. Iya.
0: Atang dia tok, semua udah berubah. Kad selamat hari gawai seminak dikirim ketua ngena media elektronik tau ke cara digital. Ya, yeah. Pengawak kita ke sari tau pastor.
1: Nang amat.
0: Keterubah tau me pastor nyangka nuan ulih mulai ke pengingat tau ke berkunci ke perkara tau pastor. Kelebih agak bak penelbak nuan empu meh maya jeman kita subak bak tahun 1980-an tau ke 1990-an kini pastor.
1: amat. Terima kasih ya. Ya cerita mulai ke pengingat keliak temana yeah. Amai. Nah, jaku ke pasal keliak ya. Lebuah maya ngintu hari gawai. Ya, gawai kita benal begigak kekat di mana lalu dikirim ngagai bakia ya tang dia tu ini bala nabi stem nak nemu te ke stem kedua ya ya
0: amat
1: so ya orang kekat kirim ke kita orang ti sama sekolah ngau kita mai kelia ada lalu bakia kita lebih lagi kak berkelala ngurang kini kedua ya kelia ana ya lalu pisiak dekat ngagai pusupias kelia nu babarias dekat membeli ke stem ngau orang lumayan musimnya ana ya udahnya nama titiknya di megak bertanya ngagai bakia eh non ke bisik kena nak nyangkuang aku au pia muga okay, kadang-kadang minta sangkuang melesti minta sangkuang melekat mutai nya penghidup keliaknya rindu ke lebah kita ingat ku tanya
0: dah
1: nang rindu ya laban kebuah pihak kita nyu nanti bakia laban kita megakkan nerima
0: oh.
1: Ya utek kira murang nya utek kepisiat kita bertanya pasal tanya
0: kadang kala nya de pastor nanti kita bisik kak berkelalang urangnya maya nya mecun jom kita ngici yang kak mereka ngagai ya pengiro misteri ko
1: oh bisa utek kebesanya dah kelia bisa lebih hage lebih maya sekolah ko de mayanya lalu orang yang ngelimpas kita aja tangnya kita bisa nalati dekat nulis suratnya lalu dikirim terus maya hari gawai
0: tang kita nak nulis nama dia pengirim misteri kakak kita dia
1: ngiga-ngiga orang
0: lagi awak yang ngiga menya tadi okey nya tadi Siti ubah besai ke uliah di peda kita tubuh kita tempu maya sebedau hari gawai sikit amat bunyi kenuan tadi pastor kadang-kadang lepas kita itu tadi ke nganti kad ke diterima kita puas kita itu nyenguak keluar atau ni ngam bunyi motosikal nyenguak nyangkanya bisa nganyung kad menyat
1: betul nu nganti
0: oh ya lepas subak gak posmen tu sikit besar tangguh pengawak posmen tu nang sidak ya mengurang ke nganjung surat ngagi kita de pastor
1: nang betul
0: lalu nanti berumah panjang aku lagi ingat de pastor nanti orang yang bisa ngalu ke pasal tanya dulu bisa ngagi pos upes de tadi sana bisa ngecek surat kian de tadi
1: iya nang amat
0: lapan ngarang ke bisa nerima kad
1: betul
0: okey pihak mega nanti kita berhati ke maya kita nyedia ke diri dekat pintu gawai seminggu berdagawai balas sidak ke induk tu tadi nang kiruah bergagak ke kuih cuan kuih penyaram sarang semut kini deh nyak nang sigi pengawal orang subak deh nyak
1: kau
0: ngenak cara lamanya sidak aku lagi ingat subak pastor lagi rumah panjai maya kat gawai tu balas kinduk nanti ke ngagak kuih cuan sidak itu tadi bisa nutup berasnya deh lah banyak ke dia kena sidak yang agak kuih deh pastor
1: betul
0: okay bakal detok kita kak beli jak tepung berpasal subak nadai bakanya deh
1: oh.
0: Lalu bakanya begak nanti kita pulai ke menua 30 maya 30 ke 31 hari bulan nanti kita mudik nengah air sungainya kita mudik hulu kita merak orang berkerangan mayu orang mansuh hutai de pasta hanya nanti bawa menua kami subak minyak pasta
1: ya
0: datang dia tu semua hutainya tinggal kenang aja pasta
1: ya tinggal kenang kau na ya
0: kui lau air irup dia tu pengawak kita dia tu main tunjuk aja retinya tadi
1: pala aguang aja
0: retinya tadi semua hutai dibeli. Jadi pastor, tanya aku bahkan ni luan medak perkara tu lalu kelebih lagi bak pengawak gutung ruyung gereja pengawak tu udah jauh amat dilekat ke kita itu deh pastor. Nadai lagi dikemerat ke kita bak gaya pendiam penghidup kita mensia kemaya hari tu tik kelalu kiruah ngau pengawak tok pengawaknya. Ada lagi tok di kerja kita pastor.
1: Anang amat sayau kan?
0: Ya.
1: Cukup sayau ya. Nama kebuah inah leka jakok bedoruak pan orang baru nak nemu jakok ya, bedoruak.
0: Nak nemu bedoruak.
1: Tangga dengar tok cara kita nyedia kediri barumah panjai cukup mana? Ya, cukup badas. Dulu keliak kita bertulung bedoruak. Ia telemi dibantu sidak ti keriang na ya. Ia ti tuai dibantu sidak kebiak. Pengawak kita bersukung bambik ke utai di tanah. Manduak pulut begulai. Ya, bergigak ke buluh begulai. Ya, lebuah sikuk ke pasal. Indah kita berkiruam berbeli ke barang. Berbeli ke utai ngagi pangan diri. Nyak mah pengawak kita dulu keliak. Badas dah. Ba aku adat ti bakato amat manah. Oleh ngasuh komuniti kita keriang, ngamik berat serta ngayan ke pengibuah kita ngagai pengandiri nea, tang dia tu nyau majak kurang semua utai tu. Indah leka jakuk berduruak munyi kuaku tadi. Nun ada yagi nyak ada dinga.
0: Aman.
1: Ya leka jakuk nyangkuang pengandiri. Nun ada yagi mega utai tadi dinga. Mayu hagi leka jakuk disebut nadayari ngagai pengandiri nea. Nadayari itu nadayarinya. Ngau leka jakuk siti, nak ibu ah menyak dah. Ya.
0: Ya.
1: Ya, tang bak penemu aku, pengawak mantu nulung ibu ah kepengandiri, patut terus dikerja. Lalu diajal kita ngagai raban, baru dia kedia tu. Laban tu adat basa ti badas, ti patut ditampuang, lalu terus ditampuang, ngagai nemiak baru dia tu. Nanti nak, lenyawa dat ti badas tu.
0: Ya, amat sigi amat pastor. Jakok beduruaknya nadai anem ya nemunya de pastor. Sigi amat nadai. De to munyi kenuan tadi nadai age namanya minta bersangkuang-sangkuang pangandire ngambil utai. De to lain utai kada suah bersangkuang de. Ante orang abang nyangkuang ku lagi sanu anya ikut utai ke bersangkuang pastor.
1: Ya.
0: Oke, bala peringa nya tadi sekedar perkara ke ulih diperhati ke kita bida atau ke cara kita nyambut pengerami gawai maya subak ngau dia tu maya sebedau gawai subak kita beli ke kad dia tu kita ngirum kad ngena media elektronik atau ke ngena digital ja subak kita ngagak kue ke dirempu kue cuan kue penyaram dia tu kita main tunjuk aja beli aja atau nanti maya kita tengah malam tu pastor 31 hari bulan. Nanti subak tu pastor seraya kita ke ngantik ngirup air pengayu maya malam mantar gawai. Dia kita medak mayuh macam main go pekit bisik diatur bala komiti rumah panjai ke udah diciri ke ngatur pengawaknya deh. Ya ke dikingat kaku tu pastor pengawak ke bisik di pandang kemayanya bakal main asal kita lah berpantun, bertabuh, ngau ngajat. Kelimpah kita ke berpekit berlagu, ngau ngeluluk ke diri.
1: Oh.
0: Hanya subak. Dia tu nanti kita benda nyau kurang amat pengawak ke bakal tu dibantai ke maya gawai, pastor. Ya, ni miak rebak baru yeah. Kelebih lagi generasi Y, ngau generasi Z tu, Gen Z. Lebih lagi rindu ke pengawak berlagu, ngau poco-poco tu ke tandak baru. Hanya dia tu. Inah bisik sekedak nemiak nak ngelala nama utai ke ngepan asal kita. Bisik pastor.
1: Amat.
0: Nanti bak penemu nuan pastor. Bahkan ni kita dekat ngetan ke main asal. Awak ke mengkang di kerinduk raban nemiak. Tajak pen nyau mayuh main bukai ke lebih nariat ati sidak dia tu.
1: Nang amat. You know, teka deprati aku menggak nita kebakar teka sebut nuan tadi ni ya. Tren baru dia tu selalu dekat nitih ke main nuk. Cara orang bukai. Ya, lalu berubah-ubah namanya ia kelamak nyau nak dikingat atau kelenyau. Sebab rundiang aku manah mega main ti lama diajal ngagai sidak ti rebak baru. Ya, asal utainya nak bersangkut pawat ngau pengarap. Okey, bakal bertabuahnya tadi, bakal ngajatnya tadi na ya. Bepantuan nakak menyak manah pemanah utainya. Nanti main asal kita bak penemu aku ya manah amatnya diajal diajal. Ya aku akunya pemain asal ti merinang. Ya ti merinang kita manah amat utainya dia diajal. Ngami kerebak baru nemu main asal lalu bisi orang ti nampuang pengawak ya ti ke keliak ya, lalu nyambung kenya ngagai sida ya, tanti utenya minak di awak kaja nadai miada ya, lenyau tepantup dia aja miada. So erti jakuk ku tau sayau lalu awak ke kita nampuang utetik badas ya, asal munyi ku tadi utenya nak sengkopot ngopengarap kita pengarapnya lain lagi ngomayan bala peningau. So main asal kita nya main kena kita merindang sebedau datang aja pukul 12 malam ya. Kena kita merindang pengandiri, kena kita bemak begagai ngau pengandiri nah ya. So awak ke utaiti betul patut diajal ngagai sidak ke baru.
0: Ya benti kita berarti de pastor nanti maka kita ke dia bernegeri tu mayuh mega seraku daya kelebih agi sidak ya bisa muka peluang belajar ngagai nabiya ke dekat belajar ngajar
1: nah, pastor nah. Au bisa ku tinggal au mayuh au tanya de kerja. Una mayuh bak state kita di tu ina bak kucing yang mega bisa dengan ku pasatuan tu pasatuannya oh, yeah. Macam de. So nadainya nyalah kita belajar bala ke nabiya. You know bala ke inai ke apa ke kiru agi menganyong bala.
0: Nah. Oh ya, nyak mak aku nak salah nanti kita merangsang anak kita masuk kelasnya. Mana yeah, pastor? Ini yeah. Tidak ya basic basic kok kita ni.
1: Betul betul. Lalu nemu nama arti nama
0: sugu tinggi.
1: Sugu tinggi. Oh.
0: Yeah. Anglala teka sugu tinggi.
1: Tangu.
0: Tangu.
1: Oh.
0: Sirat.
1: Sirat.
0: Oh. Rawai. Yeah. Amayu teka
1: raja kasih. Ya. Orang baru dah jakuk rawai pernah nemu.
0: Ya. Hanya gaya bala kita kapainai. Nanti kita meda anak kita yang tadi bisik pengerinduk kelebih lagi buat main asal kita. Perangsang anak kita masuk kelas ke bisik disedia ke NGO, NGO ke bisik semak dua kita diau. Jadi bala peningat kita dekat ngetu nak lama dulu. Lekit kita nampung baru jurai kita buat topik pengerami gawai. Subak ngau dia tu. Terus bergolai ngau kami di

0: Kami di YFM, hari itu kita berjurai ke topik pengerami gawai subak ngau dia tu. Nama bida cara kita nyambut gawai subak ngau dia tu. Nama utai kuliah di pedak kita. Reverend Pastor Graeman hagi apa gulai ngau kita dekat berjurai ke topik kita. Nampung baru randa tua pastor. Ya tajak pen mayu ubah bak cara kita nyambut pengerami subak ngau dia tu de pastor baka ka udah ditusut tua bak pun tadi. Tang agi bisik sekedak pengawak kemengkang uliah di pedak kita jam ke dia tu serta agi di kemerat karaban bangsa kita. Ya pengawak tu ianya baka tradisi kita ke pulai ke menua, tok ke pulai ke rumah panyai ngau pengawak kita ke ngabang atau kengusung pangan diri. Jadi tu pengawak ke cukup mana me pastor. Laban serak baru dia tu agak ulih ngasai ke perkara tu. Bahkan ni nuan berarti kedua bengkah pengawak tu tadi pastor. Ianya pulai ke menua atau ke rumah panyai ngau pengawak tua ke ngabang. Ulih ngempit ke kawa antara anak ngau apa inai. Diri menyadi serta kaban belayan kebukai. Kelebih lagi nyangka meh kelama tu bisik perkara ti ngasuh kawa sida udah jauh ari pangan diri serta nyo sama ngati ke diri meh pastor.
1: Aman, terima kasih ya, terima kasih ya. Indah bisik bala berslogan berketau ya. Nang amat maya musim gawai musim pulai. Kedok ko bala. Yeah. Okey, do mulai ke diri empu ngagi rumah panyai bertemu ngau kaban belayan serta bakiah lama ngau nak bertemu nya utai ti badas. Ya, tik di kerja kita. Tang, no bisik jakuk tang ke tok kepala peninga, okey. Bisik lebas ngaku di tok. Tang enti amat-amat nadari ketegal kerja, ketegal pengawak bak negeri kati ko ngau, nah ya. La banyak tanggungjawab kita. Tang, lebuh maya kita orang ke tinggal bak negeri mega. Mega, nah ya. Leka jakuk ngaban tok di Perhansang. Leka jakuk ngusuang pengandiri tok di asuh. Okey, nama kebuah nang amat kena nyemak kaget kita lekas jakuk kita kelak kena ngempit ke kita lagi ngau sidak ti lama udah nak ngau kita bertemu ngau pangan ngau kaban kita. Nah bak musim tu kita dekat berkelala megak ngau bala nak menyadik kita ngau anak petunggal kita ti lama nak ngau bertemu lepas kita mulai kerempu ngagai rumah panjai kedua ya aku sekali aku mulai lama aku medak bakiah tu laban ia ke pindah jadi ngurang ke di Sabah dia tang maya gawai pelak ku datai punur kak nak ngelala tang lebuh maya gawai tu tadi rindu nal ke bertemu ngau bakiah ti lama agi keliak manca nak miat keliak bertemu dia tu urangnya nyu besai nyu bisi nyu nyadi aki kedua ya ya so tu utai ti badas kena ngenyemak ke kawal kita ngau pangandiri kena mah musim gawai tu musim kita begulai musim kita ngenyemak ke diri empu ngabek ngagai kaban belayan nyemak lah. Okey enti nyak bisi ati ti nyemak keliak ketegal besengkit ketuk besengkit kenyak tang awak ke musim gawai tu mulai ke pengerindau ngikat kawa ruang bilik baru ngau pangandiri awak ke pengasih Tuhan ngau kita semua.
0: Ya kita nangam baru kawa kudah nyangkanya udah terberak subak ini pastor.
1: Betul.
0: Maya gawai peluang ke mana do kita negap ke baru kawa nak ngira minyak tadi abak ruang bilik kita kini tau ke orang ke sama serumah ngau kita. Itu pastor tanya aku ke penudi nanti kita berarti ke pengerami gawai dia tu ukai semina disambut raban bangsa kita Dayak. Atang megak dirami begulai ngau bangsa bukai kelebih lagi kenyau ari ramai leka jaku segulai sejalai ke sinonim ngau bangsa Dayak tu dikena mayang itu pengerami gawai Dayak Renggat Menua. Indah dia tu kita nyingkang ajak dalam bulan 5 dia mayu hamat pengawak dia atur kena ngericah kaget pengerami gawai baka bazar gawai. Udahnya dalam bulan 6 bisik megak pengerami makai lemai gawai ngau pengerami ngiling bidai tik diguluk bala tuai ngau pemesai menua ari mayuh pupu raban bangsa. Reti ya, besai amat meh pangkak leka jakuk segulai sejalai tu tadi. Ukai semuti nampak penyerakup ba rakyat tang megak leka jakuk segulai sejalai tu cukup berguna kena mai raban bangsa Dayak sama segulai sejalai serta berakup ngigak Tuhan. Komen Wan Pastor.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Now, jakuk segulai sejalai tu nang bak aku cukup balat besai reti. Ya, cukup balat dalam. Okey, semina besai reti aja tahan cukup dalam. Reti jakunya kita berpegai jari sama ati besawup betuluang mantu nuluang nyungka serta merangsang kepangan diri. So awak ke utai tik beratnya jadi lempuang, utai tik malnya jadi mudah. So lekaj aku segulai sejalai cukup balat berkah. Pengawak terkerja pun mudah gerah lalu kita dekat maju lantang serta mujul ngerja pengawak. Bangsa tik bekerja begulai sejalai bangsanya dekat mujul. Menua tik bekerja segulai sejalai menuanya dekat mansang. Tang enti enak segulai sejalai tau ke kita ngambil leka jakuk segulai sejalai tok semina namanya semina jakuk aja. Semina top bakal ke leka jakuk topik pihak aja
0: slogan
1: aja slogan aja ya. Nadai tentu reti ya bala peninggal aku nanduk leka jakuk tersebut ku tadi tang enti nak segulai sejalai sidak nyadi kepenekul nyak reti ya jadi kepenanggul ngagai semua pemansang. Awak ke kita terus amat-amat berpegai ngena leka jakuk tu sama hati berpegai jari segulai sejalai ari dia tu datai ke belamanya. Utai ti uliah ngemai kita segulai sejalai ianya semina bak penemu aku tu bala peninga Tuhan kita Jesus Kristus. Nama kebuah aku nyebutnya Injil John 17 ayat ke-21 leka jakuk Jesus dia. Ia bersampi nama sampi ya apai awak kesidak nyadi siku baka tua nyadi siku. Nah reti leka jakuknya ngasuh kita segulai sejalai nyadi sitik tubuh ari atas siku kepala. Jesus di penuh pengerindu ngikat ikklesia ya ngau pengerindu baka ya ngau apainya di siku. So begempuang mah kita segulai sejalai.
0: Ya, segi amat pastor, segi amat besai pangka leka jakuk segulai sejalai itu tadi. Laban nanti tua gereja pengawak tua nak segulai sejalai pengawaknya nadi kini-kini ya pastor.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Ruang bilik nak segulai sejalai nadi kini-kini mereka.
1: Kak pecah.
0: Ya.
1: Lalu nadi utai pemujual datai.
0: Bukannya mega abah raban bangsa kita nanti kita nak segulai sejalai pamal me kita. Bukannya mega abah benua kita nanti kita nak segulai sejalai pedias me kita itu tadi dekat mansang nuju menua ti maju lebih lagi lebih datai bak tahun 2030 hilak.
1: Betul.
0: Okay, jadi bala peringah nyak sekedap perkara kau lihat di pejurai ke kita abah topik pengerami gawai subak ngau dia tu. Pastor, minta nuan nyimpul ke semua utai ke di pejurai ketua tadi, Pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu ku merik selamat hari gawai ngagai semua kita bala peningat. So, awak ke musim tu, tiap ikut kita ngasai ke pemana, pemayak, penglikuan serta berkat Allah Ta'ala tiap berlimpah datai ngagai kita. Lalu ngagai nuan, ngau kita sebiliak megah. Indah ngasai ke berkat, lebih lagi hari tahun-tahun tiap ke udah. Bak musim tu megah, kita ngambil peluang ngelawak ngabang ngagai pengandiri bayak bak rumah panjai tau ke bak negeri ditu nama kebuah awak ke kita ngerapat ke kawul kita ngau lebih lagi simpul aku ditu bila peninga terus segulai sejalai mak kita lalu ngasai ke pemanah pengasih Tuhan itu berlimpah iaitu dah desmaya kaya ngagai tiap ikut orang ti Arab kaya.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulan bak topik tua ke sarito. Ya, aku percaya semua bala peningan kita yang sudah boleh sekedar penemu hari sekedar perkara hari sekedar topik ke di pejurai ke kita ukai semina topik ungkup sarito atau mega bak topik-topik kita kebukai kekalak diangkat kita abak program pelasa jurai 635 sebenarnya tua nancang tali perahu ungkup ke minggu tu sekali lagi aku minta nuan ngiring kita bak sampai penutup pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Tuhan Jesus, terima kasih kepemanah nuan di udah ngau kami benua ngau kami lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kenuan terus ngena program tok Tuhan Jesus. Inah berserimai ngau gawai awak ke lebuh kami ngintu gawai Tuhan. Pengasih penyinuk nuan, pengerinduk nuan. Terus ngau tiap ikut kami nuan. Terus nyaga nguta tiap ikut bala peninga lawak ke kami. Bak maya gawai tok Tuhan ngayan ke. Ngayan ke contoh tik badas. Merik kesaksian tik badas. Lalu awak ke leka jakuk segulai sejalainya. Terus ngikat kami begulai. Lalu awak ke pembanah nuan. Nyad diasai ke udah tiap ikut kami. Awak ke pengerai tik datari nuan megak Tuhan. Nyad terus dikenatai ke nuan ngagai tiap ikut bala peningga kerito Tuhan. Berkat kami ngau berkat tidak terinuan siko aja. Dalam nama apa ya nak? Ngau Roh Kudus kami dap sampi. Amen.
0: Amen, amen. Ya, terima kasih ya Pastor Graeman. Kau dah bergulang ngau kita ya Pak Program Pelasa Jurai 635 ke Sarito. Lalu ngagai semua bala peningga kita megak terima kasih ya kita. Netap ke pengerinduk bergulang ngau kami. Lalu terus tetap ke pengerinduk kita bergulang ngau kami baru. Minggu barunya nila laban Pak. Minggu barunya nila megak kita dekat berjurai ke topik berkawa ngau ari gawai. Ya, ngau tu mumpuk dulu aku. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Dan berkat ke semua kita.

Kehanya merindang kita ngau lagu Arya Edi Dul ya, berubah mesul. Tadi kita baru dah mendiang ke program Pelasa Rajurai, Siti Ari program ke dikeluar ke Piniri pun. Okey, terima kasih kita ke Empai Tindu ke malam untuk peninggal. Jadi pukul 11 malam atau ke bak jam ke penudi nanti malam hari Minggu kita bergulai bak program country and western atau ke lagu-lagu oldies ke malam tau ya. Okey, sudah kita mendiang ke lagu hari Ika malam makin muda. Kita bergulai bak program lagu-lagu oldies ke malam tau.

malam Kid Muda hari Ika ke malam tau ya. Jadi kita ipan nyau datai ba jam ke penudi apa merina malam hari Minggu. Apakah selama ba jam ke penudi itu kita begulai ba program lagu-lagu oldies atau ke lagu-lagu country and western. Kena kita berperindang nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Okey, jadi tiga buah lagu kena mungkal program kita ke malam tu. Lagu ke terubah tu dari Elvis Presley. It's Now or Never. Ditangkan ke lagu dari Peggy Lee, Fever. Kau lagu ketiga lagi, ini dari Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again.

Tom Jones, I'll never fall in love again. Lagu ke dikeluarkan tahun 1967 sobat ya. Okey, lagu ke dipilih mega apa program lagu-lagu oldies kita ke malam top ninga. Nanti malam hari Minggu.

Okay, hari Bee Gees, don't forget to remember mega lagu ke dipilih. Buat program lagu-lagu oldies kita hingga malam tu. Okay, jadi lagu ke sekali tu hari Bobby Vinton.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Radio YFM 101.3.

Okeynya lagu hari Angel Bird Humbling. Maka lagu dia kena merenang kita ke malam tau kan. Mic jam kita pukul 11.40 minit malam. Terima kasih kita kagi mendiang ke program kita. Seraya ke belalak ke malam tau. Ya, maka kita ke benong gawak malam ya. Okey, hagi terus ngau program lagu-lagu oldies kita nanti yang malam hari Minggu. Atau lagu hari Angel Bird Humbling, A Man Without Love.

Righteous Brothers Unchained Melody, maka lagu kadi pilih buat program lagu-lagu oldies kita ke malam top ninga ya. Enak perasai jam kita pan 8 minit dekat pukul 12:30 malam. Terima kasih kita sudah bergulai dengan aku Sam kenyau dari pukul 9 malam tadi. Okey, jadi dikena ngujung ke program lagu-lagu oldies kita ini nanti yang malam hari minggu. Aku merindang kita ngau dua buah lagu ya. Lagu ke sekali tu dari Ray Charles, I Can't Stop Loving You. Ngau lagu ke penudi lagi dari Ricky Nelson, A Wonder Like You. Ketemu baru bawa ke Bukai. Selamat belalak semua.

0: Sejarah.
1: Segulai sejalai.
2: Matang ngai tindu macam-macam lagu.

0: Irawati, Laban YFM, Serunat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kami, orang Melayu Sarawak.
4: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
5: Aku, orang Iban. Nan Norindu.
6: Akik, Cakenya.
7: Koklok Melanau.
8: Oku, Nya'a Bidayo.
9: Ambo, orang Kelate.
10: Wosu, Huaren.
11: Nangira Sapa, ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya'alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda lagi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu, ari YFM.
12: Jaku pransang kita kesar itu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas, nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai berbala mayu, nanti kita dekat bejalai jawa. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika, di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Untuk amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetepegah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung, bertolong ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laman kita mensiandang terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayuah. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu ti karam, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat di bayi arus ai. Lebuh kitai bisi berkaban, diau beraban. Utai ti berat, nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah, di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, pengawak kitai dekat lempung, agi dikerja. Bekenyak meh kitai tu dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kitai bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kitai ngau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Pahit tau ke manis, genggam meh semaya kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, enti sidak ndak ngasi kejaku kitai. Anang jampat ngempas keperingat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lok sidak begak dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kitai, tepulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama me kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.
6: Wai seberai.
7: WAI
6: FM.
10: Ya baru ngam.
6: Kan?
10: WAI FM.
13: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu via mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tak nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjur diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu aring rekai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai. Tentu ya, bawa FM. Lagu-lagu yang lain.

Kes curi tau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, ndak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok pansi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Sekelimpah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai duit ku tu.
1: Nampak duit nadai duit ringgit. Kita kerepai dah, bagi tu ke medai ya.
2: Nadai, nah, nadai.
1: Bagi tu ke medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua hari ringgit. Nam belaya. Cikgu.
1: Lari.
4: Buli, ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kenal lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terperundi yang kedini ni, kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

menanda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nungah cermin kereta tali kereta temeka ulih ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ketisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: sarang ke bulak, kitai ulih dihukum upis si berkuasa. Okey? YFM Segulai Sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Cerita Ghetto Benua Mendiangka YFM Sekulai Sejalai
1: Mata Ngai Tinu Macam-macam lagu.

Hai, aku Celestine AI. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Lingga 89.5.
1: 24 jam WiFi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Lingga ke kami WiFi segulai sejalai.

0: Lagu Lai, Sejalai,
1: YFM.
2: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influen ko kita deh. Ngagai penghidup nuan ngau aku. Nyari tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Oh. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakatok. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakatok nyadi paksa.
3: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngau utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
2: Ya.
3: Enti kaban nuanya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuanya jai runiang, jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Dan nama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakau aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Datuk Benu mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
6: Hey yo, DJ, stop the music!

aku Lina anak Girum dari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama abad daftar.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Kami Marie Manggitau.

0: Ngali Hari Tadalamay Pemerindang Malam
1: YFM Segulai Sejalai
2: YFM Segulai Sejalai.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang empu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalai.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Song 99.8 FM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupulnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar lu bisa ga kupua ke merah jad pakuyo tu apa apa na na ulah mayu nuna anta ino melayu kan kapiat ya teladan dia marnya suba penu ku jako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas lah banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak ya dia gemisik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: penganta kami subak jeng. Spray na. Karga subak muda. Rega lima ringgit na. Ambil dua ring na. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol suma. Temau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Sidak getuai dek. Ngkan uang ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan ayam. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: Semina di YFM.
1: Begulai sejalai.
2: Mocha 98.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Dengar ke YFM, radio kemerintah kita ditinggari.

0: ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala orang ko dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-pengelola program Bak YFM.

Semayang hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: ATC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditengari.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: undang kita. Penyiar pagi Y 9-12 Nelas tengah hari Lontak nali hari Sada lemai Pemerindang malam
1: Y FM Segulai sejalan.

0: program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nabekah Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, nelang, tengah hari.
1: YFM Sibu 87.6

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Wai seberai. WAIFM.
2: Ya, baru ngam
1: kan?
2: WAIFM. Nanti kita berarti ke bak penghidup kita ke diatok de pasar penuh ngau cabaran ke orang, penuh ngau pemal. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang deh. Nama kini prinsip bak pengarap kita ti uliah nyaup kita mutal ke penanggul bekau ngau utang.
3: Anang sekali kita berutang enti kita nak sanggup mayal. Seleah ke utang kena patut. Nyimpan duit dulu kita ya enti kita kak beli kotanya. Ti tuanya kak tadi kak ngeluan duit ketiga tua kak kawin mewah enti tua nak mampu atau nibuah dulu. Enti uliah mesti seleah ke laban ya mesti natiang tua abak dudi hari. Ti utang yang mesti natiang tua berat tua nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya ne ya. Tang. Tu site ke utang kak patut diperhati ke kita. Kita nak boleh nak berhutang pun nanti kita membeli ke rumah. Betul? Laba rumah tu tadi tentu ia luan berbiang. Kita nak boleh nak berhutang mega nanti tua membeli ke kereta. Laba utai tu keperluan asas menyikaku deh. Nanti tua bisik duit kesnya lain cerita lah nanti tuanya mampu. Tak jarang aku dengar orang ngekis-ngekis tu begitu. Tang sikit luan meh. Tang lebuah tu berluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak aku tadi. Kita mesti berarti ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega, nanti kita beli ke kereta. Anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip ngau konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut. Ngau cara Tuhan tik ngiring kita bak penghidup ruang bilik kita.
1: Yeah.
3: Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama utai kedua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali.
1: Ya,
3: Anang kita berutang bak itu. Lepas itu tak ujung ke kita nya tadi. Pedis.
1: Ya.
3: Bak ujung area. Ingat. Utang boleh nyadi mak di berat. Enti nak dia tua ngau mana. Lepas dia nak tiang kita. Buat kudus ngajal kita. Seliah ke diri empu hari utang lalu hidup nyitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tau tang anang yang menjadi tatiang. Hari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatu duit ngau mana. Nepe ya puan?
1: Ya.
3: Serta nak ibuah tusuk rundeng batati ke utang. Laban kita mulai aja ku Melayu kita mampu kita uleh.
4: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Nitian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
1: Kucing 0.3 FM.

0: penatai barini manua uli kena aku datang namu ke rumah
1: Raya FM 101.2.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
2: Tahu peningkat kita bersihkan juang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngomong terjun. Sup terjun, janik ngomong terjun. Boy. Nama sup ya.
1: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
2: Masa ya, nanti saya ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamai, Cak. Dia kalau ingat menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu, macam-macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi, Cak. Acara melai tadi.
1: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik, wajib. Entah yang namanya kan jani bahasa nama. Nama jani itu ya menyoca jani kampung, jani Cina, jani sambas, tak jani dalam puat. Jani lepas jani tiana.
1: Yeah.
2: Terbaya tetak jani.
1: Okey.
2: Ha, udah tetak jani. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemau tai dini gak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan.
1: Okey.
2: Ini gayanya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tu di sumai ya.
1: Oh, okey. Mian tu. Ke jani yang terjun bakali ya. Kedar tuang
2: ja. Oh, ya mesti kita tanya kedar tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu ja. Nanti kompulsori. Nanti bisa lupa masian bab cayes okay. Sirap kumimit kena nguliah ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto nanti kepala lalak.
1: Udahnya
2: ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple resepi itu ja.
1: Aku ngumpai tadi namanya resepi itu bisa kena panan jal ja.
2: Oh, nadai. Optional.
1: Optional.
2: Optional.
1: Pepan anjal kah?
2: Nanti si pepan anjalnya.
1: Tahunkah apa tebiang anunya?
2: Tebiangnya lambung ke jani hanya di atas cak ke baru. Maki ya kerupuk ya mimik ya air tanya cak nyamai ya saya. Ya kena nanti ke kulit daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sini.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Pastor tua pulai baru ngagai statistik kes bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke kes bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuh bak perkara ke bakat tu.
2: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja karena udah pensiun ila. Oleh nyawa nampak penghidup ti lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Retia kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita bakau ngau duit tu. Lalu kita megak patut bersampai minta penemu waria uleh nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipeguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai tang semut bersimpan ke pemakai lebuh musim panas, nyedia ke bekal nyadi ke penabat musim celap. Lalu nyimpan tu sitik cara ti pemadu ipitip lebuh kita ngatua belanja bak ruang bilik dirimpu. Wow, ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diuliah tau ke gaji ninti bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna. Ianya nyimpan duit panabat. Guna ya nyawup kita. Nerus ke penghidup ti semak. Nak mukai-mukai. Nadai kerja kita. Nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Teng ujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang tetua bisik duit penabat tu uliah dikena kitai dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
3: Plaza Jurai

0: 0165 35 35. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
2: Wai seberai.
3: WAI FM.
2: Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI.

aku Lina anak Giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia.

0: Di ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak enak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pia seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
2: tu utai ke mayuah nyadi persoalan bak setiap ikut mensia tu au laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nya keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Enti tuanya tadi kak membeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu biar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi lah banyak cara tua nanya ngetuk pintu lah lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta tua dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Asha, Asha, Asha. Yeah man. Hello, aku Gavin Martin Patrick terus mendengar ke YFM Begulai Sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jangan aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu teh masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun, aku punya kenuan jemput tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh beli terus.
3: Nak kena ngelempuang mimit, mai pengawak tu tadi. Nak pihak
1: ya? Aku selalu ni kajak kutu semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM. Radio YFM. The 101.3.

0: Irawati, Laban YFM, Seru Rabat DC.
1: Timang Kerbata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Brisbane, Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan tahu dia tunjuk mayu macam menggelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita ya ge, mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ke nurun na tuan.
1: Tahu lebah na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nae Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama ganya na tuan.
1: Ya sama om ya darat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Lintah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Kami, Meri Bangkita, Nintia Ngari, bermacam lagu, Merundang Hati. Isi lagu rock.
2: Aku dilengkan kenuan pia aja.
1: Tidak cukup rancak, haram niat lagu dangdut.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Pengerah Pagi YFM.

Sembilan pagi hari gereja Anglika kena 25 hari bulan 5. Keterbatu aku dulu dekat meri selamat pagi dengan semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson dengan sebulan hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembilan waku pagi itu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita pagi itu ngau sembilan. Kita patut terima kasih dengan Tuhan ke mana ya aku dah ngintu kita malam keudah. Lemai kita medok hari siang hari itu. Kita mengapa patut berterima kasih. Semua berkat Tuhan sudah sambut kita. Ngelamak ke sampi kita. Allah Ta'ala terima kasih kuasa setengah buan pengasih. Kami sudah berusaha ngelaman Tuhan. Dalam pikir jaku ngau pengawak. Kami sudah nak rindu ke Tuhan. Kami sudah nak daya mandang ke rindu ngurang bukai. Bakal Tuhan Jesus sudah rindu ke kami. Kami cukup nasalati apai ke semua penyalah kudah ragak kami. Oleh pengasihan Tuhan ampun semua penyalah kami. Tolong kami ngubah ulah diri. Ngau peniau kami megok. Kuirian kami ngejalai ti betul. Kami ulih nitih ke penegak Tuhan. Sambil itu pinta kami. Nama anak Tuhan Jesus Kristus di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Baca hari buku kudus kita pagi itu diambil aku hari Injil Saint Mark. Bagi 10 perengkah dibaca buku ayat 17. Lepas Jesus baru dekat mupuk, sikur lelaki Belanda datai lebih sugang di moyo lu nanya, pengajar di mana? Nama utai tindak tahu ndak di kerja aku, ngambil aku boleh penghidup di meruan belah moyo. Kau Jesus berjakuk ngegaya, nama kebuah nak ngumbai aku mana? Nelai orang ke mana? Semina Allah Ta'ala siku ajak mana? Nuanamu pesan, anang bunuh orang, anang butang, anang curi, anang tenah ke orang, anang nipu orang, pebaso ke apa yang ngewindai nuan. Orangnya lalu nyawut, pengajar, semua pesannya sudah dititih ke aku magang, kenyawri aku gibia. Jesus merenih ngegeyo, rindu keyo, lebih jakuk ngegeyo. Siti utai apin dikerja nuan, mupuk nuan, lu jual semua utai di kemisi nuan, lu beri ngegi orang ke serantok. Nya baru nuan bisik pengayo di sergo, dan nyok titih ke aku. Lebih lelaki nyok ningo jakuk nyok. Muaya lalu berbalik tusah, lu mupuk arin nuan nyok. Ngawati tibala tusah, lemah dia kayo benar. Jesus lembalik kibok kanan, lu berjakuk ngegi sidak murid dia. Maramat mi orang ke kayo, tamok ngegi perintah Allah Ta'ala. Sida murid tu sati ni ngau jakuknya, tangko Jesus berjakuk ngau sida anang. Anak maramat meh tamok ngagai perintah Allah Ta'ala. Nyamai agi jelunto tamok dengan lubang jarum, ari ke kayo tamok ngagai perintah Allah Ta'ala. Tu jakuk Tuhan. Terima kasih Allah Ta'ala. Sampai kita ya. Allah Ta'ala di marum kuasa. Anak tunggal nuan datai ke dalam dunia tu, mai penyelamat ke dunia. Serta merik penghidup ke baru ke semua orang ke Arab ke ya. Kami nemu setelah Arab ke kuasa ya negeri atas semua kuasa. Kami terima kasih apai ke semua pemanahnya. Pagi itu kami bersampi ke semua misio dalam dunia. Kelebagi sedak kebenaran tusah jamaya itu. Tapi yang megak ke semua penusah bukai ke bisi nyadi jamaya ke dia itu. Tegal penyakit atau tegal utai bukai megok. Kami bersampi minta anu rapai. Ngemato ngintu lalu menyamai kati balau ke penuh pedis. Benuh susah ke dalam dunia tu. Lalu kelari kari kami semua tai kena mana tu. Sampai itu apa yang pintu kami, nama anak Tuhan Jesus Kristus di Tuhan, serta pelepas kami. Amin. Baik kami di surga, kudus menama Tuhan, datai memerintah Tuhan, jadi memperlekat Tuhan. Maka dalam surga, lukunya maka dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, beka kami ngampun orang di salah ngelaman kami. Itu kami repuji, lepas kami repenyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belama lama ya. Amin. Awak kalah talau payah nak ngurual kudus berkat ke kita lungi tu kita sari tu ngau ke belama lama ya. Amin. Kena kita ujung ke sembilan kita pagi tu aku mai kita nanyi pantun nombor 1 kusus 9
Bugulai ngabalo kuaya ari Central Basis Cathedral di Kuching.

0: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersumpah dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk bersida induk. Sama ngau kujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main belanda uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang run yang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarok dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat semua nemu magang. Sekolah ngagak engkau, darah engkau bujang. Susah bakal keudah, alah saban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Ngayaw kalalu nyampau, susah maya hutang.

urusan ngalai Jaya Batu Bulan dikenang pun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peningat ya. Selamat pagi, terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Pagi hari 1/25 hari bulan 5/2026 ke sar itu artinya tinggal 6 hari lagi ya. Kita harapan bangsa Dayak kedekat nyambut pengerami hari kawai. Bisnis kedak ribala kaban kita ke udah berengkah permisi. Lebih lagi bala pengajar kita. Lalu kita ke bukai angka agi gawak bakal selama ke sarito. Angka sari dua tu agi ke dekat gawak. Bedau kita ke pulai ke menua atau ke permisi ke tahun tu ya. Jadi kita ke dekat pulai ke menua. Ngarap ke kita tadi datai ngau likun ngagai menua kita empu ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Apa awak pengerak pagi hari 1 ke sehari tu nambah ke selama tusun program kita jam kedua tu lagi maca dulu pesan beratau ke pesan ke pebatang ke diterima hari peninggal kita ya. 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu 8 pagi tu lagi bergulai buat program 2 pagi Y. Topik kita tentu ya ke berkawal ngau hari gawai ya. Kita ke dekat ngatai ke komen selentang topik kita tahu ngawak Facebook.

Y FM Iban ya. Okey, jadi gaya hari di Kuching pagi tu mana ada hujan. Udah tu lagi aku muka dekat berkongsi ke penerang gaya hari kita ya. Ke diterima RUPS Meteorologi Malaysia. Ungkup ke sehari tu lebih lagi kita ke merambu dekat kerja pengawak atau ke bisik minah sepemanjai hari sehari tu. Aku hari Dave Victor, induk bangsa Dayak.

0: bahaya aku. Saya terima kasih ya Kak Merik, selamat hari gawai dan semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita tengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan aluannya aku harap kita nyaga penglikuan jalan mah dia lepuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebenang ke bisi udah ngelaban aib beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke penglikun jalan alun untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke ngantik kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita nya berbelajar maya rigawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku itu ya nyak jadi ku ngai nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magam elektrik kita berkenyak megak nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun nyo tinggam kenusah jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai gayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brodie Kabang Parlimen P202 Sri Aman.

berinang kita ngau lagu-lagu gawai ke pagi tu nya lagu hari kan ngau Bob Haris gawai sudah datai nyerombak hari gawai kita ke nyau dekat datai kurang hari seminggu dah ke okay, kena berinang kita ke dalam kereta hangka nurun gawak ke pagi tu lebih amka ke nurun ke pasar beli ke barang. Jadi kenang kita ke beli ke barang tau ya. Bisi 12 bangsa barang ke dipasuk ke skim harga maksimum musim pengerami hari gawai. Nyerumba hari gawai ya. Ke dipejalai ke opis dagang dalam luar ngau belanja pengidum. Kalai atur tu dipejalai ke berengke hari 27 hari bulan 5 nyentuk ke 4 hari bulan 6 2026 tu ilak ya. Tu dikena nyaga harga barang ngambil ke barang ke dijual ba pasar nak dijual ngau harga sepenuh hati. Kalai sekedar barang ke dijaga harga nyerombak musim pengerami tu enyak bakal daging babi manuak tua itu sayap manuak kubis segala import bawang burak cabai buah nyur ngau meka santan yang nyak sekedar barang ke dijaga harga nyerombak skim harga maksimum musim pengerami hari gawai ke dipejalai ke berengke hari 27 hari bulan 5 telah jadi raban hari opis KPDNK muka KPDN dekat Matau ya. Urat dagang ngau palan berbeli ke barang semanjai atur untuk dipejalai dikena nentu ke urat dagang nak nikik ke harga barang sepenuh hati ya. Kayaknya berkongsi berkawal ngau skim harga maksimum musim pengerami hari gawai ke mega dipejalai ke ninting pengerami ya. Okey, lalu kenang gaya hari itu tadi peninggal ya. Jadi bak kucing dia tahu. Jadi tiah ke penerang ke di pedak bak opis meteorologi. Hari website opis meteorologi ya. Kalai mandah ke di kucing ke pagi tu hari nadai hujan. Tajak pihak muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat. Muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ya. Bak siti dua kanan dor. Lalu di Seri Aman ke pagi tu muka hari nadai hujan. Tajak pihak muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat. Muak ke malam di pelabak ke dekat hujan ya. Bak siti dua kanan luar. Lalu di Sibu ke pagi temuka hari nadai hujan. Tajak pihak muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat pak sekedar kanan luar. Di Bintulu ke pagi tu di pelabak ke bisik hujan ya pak siti dua kanan luar. Muak ke ngali hari tau ke lemai tu lagi muka di pelabak ke beribut serta berkilat. Muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ya, bak siti dua kanan dua. Jadi di Miri ke pagi tu muka hari di pelabak ke bisi hujan bak siti dua kanan dua. Muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat. Muak ke malam di pelabak ke dekat hujan ya, bak siti dua kanan dua. Di Limbang ke pagi tu hari nadai hujan. Tajak pihak muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat bak siti dua kanan luar. Muak ke malam hari di pelabak ke bisi hujan maka ya bak siti dua kanan luar. Okeynya berkawal ngau penerang gaya hari ke di pedak bak website opis meteorologi. Tajak pihak harap ke nyangkung pengawak ke diatur kita sepemanjai hari sehari tau ya. Tentu berguna ke gaya hari ke bisik muka kita ke mupu pulai ke menua sehari tau
Ang harap ke sama berjimat Pak Rantau Jalai. Harap ke udah bersa cerita atau ke perengka pengangkut kita dulu. Bedau kita ke Mupu Bajalai ya.

0: ingin baka pendiam Mel.
1: Ya, menya ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utai dibeli nuanya nya berdunjung utai buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Be, dia nya isi. Nasib nak dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, gik. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak dia barang aku tu. Nya nak terpegai ku utai jari ku tu. Gik meh ku cia dia makai kampuang. Asuh din, dujung din kereta aku.
1: Ya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenangkan akak ke penyawah kereta yang datuk. Ya, dujung tanjung din kengkah kereta tu, Piak.
2: Iya, nama yang terlara. Asuh kajak dia, nih.
1: Apa? Nama kereta yang datuknya syarat? Kumai kutu ajak barang dibeli nanti tadi, Mel. Ya, kenapa utai tu ngemayuh tu, ah? Ya, nadai lagi bonet ke penduduk belakang tu undur kengkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu, air lembenit. Tu, kue. Tu, ai kutek. Ai semeti ya, nak mayu lah. Kat 30 kerik aja. Bedaunya. Ni ke kue, kiak, baju, tancut, gaun melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk. Bedau magang si. Bedau beli magangnya.
3: Ancik deh. Utai kada beli mel maya pengrami itu. Mata si giamu. Bedau utai kada jual orang. Tang berunding meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita yang beli ya. Ukai nama. Takut bulan bedau hapus. Nyau berketup ketunjuk jari.
1: Bah. Dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram. Tu makai kampuah. Makai kepadanan tadi deh. Nih. Nama bangku tu nya penuh nge barang deh. Dini anak ku duduk ada mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar aku tu.
3: Pesan tu Ari YFM.

0: Pinatay ka kita nga gay YFM kalapasan.
1: Yan nga, sa rito, ari minggu, lalo ka di kubur na pagi, 10 hari bulan 11,
2: 7.25. Kasan kamang kayaan, ya kenalah di hari taik rito, kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi itu maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi itu ya. Pesan ke terubah itu hari Gia anak kalas atau ke Ndun. Jadi pesan itu madah ke Indai Sida. Ianya timbuang anak nyuin ya. Timbuang anak nyuin atau ke Nawi. Udah nadai. Lalu niang timbuang anak nyuin itu dekat di Sengai Bala Mayu. Malam pergila ba rumah sidampu ianya ba lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu Serikai. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 3 tu ialah 27 hari bulan 5 2026, ba pendam Batu Nam Sungai Madur. Jadi penerang ke Siri lagi ya berkawal ngau kita ke. Jadi pesan tu ya, nuju Kaban Belayan berumah Ali anak bujang barit sebubu baru ruban, rumah usit barit asal ruban, rumah Edmund sebubu, rumah Nair tingkat baru licu, rumah Layang kup ibus, rumah Bajing sekaluh niah, rumah Luna nyiar ngau Kaban Belayan kabukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke timbuang anak nyuin udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu Serikai. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan kedua tu inya hari Dina anak timban tau ke Indai Tamil. Jadi pesan tu madah ke. Okey, jadi aku nando baru ya. Pesan tu madah ke Dina anak timban atau ke Indai Tamil udah nadai ya. Lalu niang Dina anak timban tu dekat di Sungai Bala Mayu malam pergila muka pa rumah sidampu inya ba rumah nuing Sungai Tebelian Batang Leban Sibu. Lalu dekat kubur kari tiga atau ila. Jadi pesan tu nuju sida Indai mbuak ngau bibi ba jagoi kenawian agun ba mawang muhin ba bukuang kenawian Indai Melisa ba pasien emas senai nak bantin ahui di seratua Indai bubi ba rantau kemidiang ibin di seratua Ampuang ba deluah bajai bala ba sebedil di Bintangur ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Dina anak timban ya, Dina anak timban udah nadai lalu di Sengai Bala Mayu malam pagila ba rumah sidempu inya ba rumah nuing Sungai Tebelian Batang Lebaan Sibu. Lalu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Bukai itu. Jadi pesan ke sekali itu hari baji yang anak danggan. Madah ke pengawal berantu ke niang tua ya. Enyak niang jauh anak empari ya. Ke dekat diatur 28 29 ngau 30 hari bulan 5 2026 tila ba rumah sidempu inya ba rumah jambai ulu nunggang pakan. Jadi penerang ke sili agi kita tahu ba telepon ngakai baji yang pu ba lumur 013 854 0811 tahu kenuju tina nak baji yang ya 014 870 7597. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari suntai anak janting madah ke berantu ke niang apai ngau niang indaya inya niang janting ane rabeh ngau niang tipe ane rabing ke dekat diatur 2006-2026 tu lah ba rumah sidampu inya ba rumah rawing sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tak tahu. Jadi penerang ke sili agi kita tahu betelipun ngagai lumur suntai ba lumur 019-884-1052. Jadi pesan tu menuju kabar belayan ba rumah Julian, rumah Matin, jalai Semerakan Tatau, rumah Lawang Nanga Bulu, jalai Sangan Merit, rumah Jonasan Nanga Anau Tatau, apa yakin ngau sidak sebilik ba rumah Pada Tatau, apa dabung ngau sidak sebilik ba rumah Sendua, apa landu atau ke Ijan Anak Selan ngau sidak sebilik ba rumah Duris Samban Teluk Batu Tatau. Ngau kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan ke Siti itu peninga ianya pesan Ari Thomas Ane Angkuh. Jadi pesan tu madah ke berantu ke niang apa sidah niang Angkuh Ane Jantan ke dekat diatur 2006-2026 ba rumah sidampu nya ba rumah balis nanga jenga anap tatau ya. Jadi pengawaknya diatur pukul 3 lemai lalu muak ke malam ditangkan ke ngau pengawak perantu ya. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu betelipun ngagai Thomas Balumur 019-8353-749. Lalu pesan tu menuju kaban belayan ba batang anap ba muput jalai sangan merit jalai sangan tatau ba bintulu rumah Joshua Manit Setiam rumah Begerita Tujang Julau ba kapit Selangau ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Jadinya tadi pesan madah ke berantu keniang angku hana jantan ke dekat diatur 2006-2026 pukul 3 lemai lalu malam inya pengawak berantu ke niang tau ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah balis nanga jenga anap tatau. Okey, lalu pesan ke Siti itu peningah inya ari isi ane aniang madah ke pengawak merekat kergang niang tuai rumah kunjang ane kusiang dekat diatur 29/5/2026 inya ari 5 ba rumah sidempu inya ba rumah isi entawa asal undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bahawa suai ni ya bakal sebuti menalang lubuk ju sungai tengah guntung sungai antu sengkuang ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu telipun ngagai lumur 019-588-5955 atau ke lumur 014-592-5992. Okey, lalu pesan ke Siti itu ianya pesan hari Linda nak jamit madah ke ngeta sulit niang Indaya ianya niang Idan ane ubai ya ke dekat diatur 27/5/2026 ba rumah sidempu inya ba simpang yuang jalai bukit Guram Kapit. Inya di penerang ke sili agi bekaul ngap santo kita tahu bertelipun ngagai Linda nak jamin pu ba lumur 010-598-1822. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Tiau, Nanga Tiau, Sungai Mujuang, Bebangan, Baterejang, ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Pesan madah ke pengawak ngeta sulit ni yang idan ane ubai ya tau ke bini ni yang jamin ketika diatur pagi 27/5/2026 ba rumah sedempu inya ba simpang yuang jalai bukit guram kapit. Okey, inya tadi pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, jadi lagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari Jeffrey Luang. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Patrick ke Kristen, tau ke pangkas anak Jeffrey, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam tu lagi berumah sidampu, inya rumah lumur 5C, Lorong Satria Timur 4, Jalai Desa Satria Sibu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pergila ya. Jadi penerang ke sili lagi bekal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Jeffrey Luang pu bak lumur 0173795518 tau ke nuju Randi Bajai 0107633878. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Nanga Dalai Sungai Ransung ba Kapit Macan Kenawit di Sibu Sengan Bintulu Miri di Kucing ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Patrick Kirsten tahu ke pangkas anak Jeffrey udah nada ya lalu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi ba rumah sidempu inya ba rumah lumur 5C Lorong Satria 4 Jalai Desa Satria Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya ari tuan rumah Jimmy anak ngindang. Pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang ngindang anak cerang niang entado anak engkari niang encik anak usin ngau gandat anak kedu ke dekat diatur 30 hari bulan 5 2026 terilak ya. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Jimmy Tanjung Aboy Lingga. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tanjung Aboy Baru Upi Seduku Sungai Pisang Kerepu Tulang Lingga Tanjung Bijat ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke berantu keniang ngindang anak cerang entadau anak angkari Encik Anu Usin ngau muka gandat anak kedu ke dekat diatur 30 hari bulan 5 2026 yang. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan ari seriat anak manggau. Jadi pesan tu madah ke pengawal gawaian tu keniang manggau anak empawi ya tahu ke apai garit kalau pengawalnya dekat diatur 28 hari bulan 5 2026 muak ke malam ba rumah sidampu inya ba rumah Kristina Sungai Maban Balingian ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai seriat manggau empu bak lumur 014705 4842 atau kenuju Pil Manggau 019-583-1578. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berumah Gemat Sungai Mas Indaista berladang Kemena rumah Juspi Sungai Selagai rumah Kening Ulu Mala Tatau rumah Mandau Jalai Bukut ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Pesan tu tadi madah ke pengawa berantu Kening Manggau Anak Empawi yang ke dekat diatur 28/5/2026 muak ke malam ya berumah Sidempu ianya berumah Kristina Sungai Maban Balingian. Okey, lalu Siti itu ianya pesan madah ke berantu ya ke atau ke Berkat Keregang niang Indra Serangi anak Andrea ngau niang Brian anak Menggung ke dekat diatur 29/5/2026 ba rumah Sedempu nyoba rumah Graman kilometer 7 Jalai Tatau Sangan Sungai Empua Julai. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Miri Bintulu ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu madah ke pengawak Merekat Gergang ngau berantu keniang Andrea Serangi anak Andrea ngau niang Brian anak Menggung ke dekat diatur 29/5/2026 ba rumah Sidampu hanya ba rumah Graman kilometer 7 Jalai Tatau Sangat ya. Okey, hanya ke sekedar hari pesan moga ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Kaki merindang kita ke pagi tu tu lagu hari Jacqueline Joni Aman. Yang 7:30 pagi tu lagi nak nabur ke berita pagi di YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Scholarship biasa Sarawak tu entayap ngau scholarship Sarawak tu kuadu raman dibuka sekali lagi bagi dia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship bak Francis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant unonang ngau ke buka. Itu miawak nur anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http www.yansansarawak.org.my. Tau tanya bak section scholarship.

Selamat pagi pendengar. Dia tu kami nak abur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Sarawak naga 6 juta hektar kanandur digezet nyadi kampung Galau Meruan. Program Sarawakku Sayang di Bintulu mujur mata penatai lebih 35,000 ikut orang. KPWKM nyedia ke 5 juta ringgit kena berjalai ke program Rhythm.

Jadi tu isi berita. Sarawak nak habis nadai 6 juta hektar kanandor di Menua tu digezet menjadi kampung kalau meruan. Sapit Premier Datuk Ambar Wan Tengah Liasan madah ke lebih 4 juta hektar mujur dijapai nak ke dia tu. Sarawak megah netap ke taga habis nadai 1 juta hektar kanandor ke dijaga penuh atau ke totally protected area TPA. Kira 57 juta pun kayu megah mujur ditanam dengan program nanam baru pun kayu. Sarawak tibesai 14.2 juta hektar dia tu agi ngetan ke lebih 62% kanandor mengkang nyadi kampung hasil dari pengawap jalai ke kampung meruan ngau nak ngetu. Ia maksud ke jakunya lebih jadi ke ari kampung Drabansa Renggat Menua Sarawak 2026 di Miri. Ngenang perkara ke sama, Datuk Amar Awan Tengah madah ke kampung Ukai Semina alai nguliah ke kayu batang dan megak nyadi aset ekonomi baru diulih mansut ke hasil dagang karbon teknologi gadung ngau industri tiberga di Sarawak. Nengah pengurusan kampung Timeruan megak mujur mata orang ari menua luar meranak ke pokok di menua tu. Kerjasama ngau institusi dari Jepun, Eropah ngau menua-menua Asia udah muka peluang tibesai ngau berjalan ke pansi saintifik serta ngemansang ke teknologi berpengurusan kampung tib moden berpelasar ke sains ngau teknologi. Ia megak nyemetak madah ke besai guna peranak menua tu sama ngau nyaga serta ngetan ngau nguna hasil kampung ukai kayu bakar rutan mulung ngau produk asal kebukai tibisi potensi ekonomi tinggi. Program Sarawakku Sayang Bagi Menua Bintulu ditembuk diatur kemari mucur mata penatai lebih 35,000 ikut orang sekumbang 3 hari programnya ke diatur bak padang Biluan Lama Bintulu. Pengawal nutup programnya dipenyadi ke Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Datuk Majarenggi. Ia madah ke agensi perintah megak bisik ngau ngambil bagi nur ngenatai ke servis terus ngagai rakyat. Tu dikena nentu ke pengawal ngadu ke dokumen bantu pengelantang servis kaunseling ngau perkara ke bekawal uli diatur ngau lantang lalu rakyat ndak ngeluar ke mayuh belanja laban nuju nur ke semak. 8 company megah bisi ngatur interview terbuka timucur dipasuk lebih 400 ikut orang. Ekonomi menua megah bertambah berindik hari 50 ikut orang dagang ngau masuk Bintulu Kitchen and Sales ting rekod hasil jual lebih 400 ribu ringgit. Agih belanja RM500,000 diungkup kena berjalan ke projek Kampung Angkat Madani ba Batu Luking Kenawit. Tu dikena nyedia kayu bersih, agih sida ba rumah panjai, rumah bibi, rumah Juni ngan rumah Morris serta sekolah SK Batu Luking. Menteri Penyeraku Datuk Seri Aaron Agodagang madah ke projek ngagak tangki air bersih berguna benar kena lentu ke rakyat. Boleh air bersih dicukup entap serta likun. Program Kampung Angkat Madani setiap pengawal bergampung kena ngerapit ke tikas pemansang antara kanan menggeri ngam menuap sisir hari tingangkat ke pemanah perengka guna rakyat bakal nyedia air bersih kuasa karan jalan alun ngangkat ke bungkur arus internet ngelati keraban bangsa serta negap ke sosioekonomi menua. Ia mansut ke jakonya ngakai pengarang berita semudah jadi ke projek Kampung Angkat Madani Batu Luking di Kenawit Sibu. Kita ada tu penung mendiang ke berita pagi hari YFM. Upis Komunikasi Ngau Multimedia Malaysia berjalan ke kod penyaga nubiak mit ngau kod ngurang ke risiko inya siti areatur ke berguna benar kena nyaga penglikon nubiak bak laman digital. Menteri Pemansel Rindu Ruang Pilih Ngau Raban Bangsa Datuk Sri Nancy Syukri nyukung pengawal berjalan ke kodnya
Jadi peda oleh mengangkat ke pengelikun biar amin arimayah macam penanggul cyber. Tuk mega oleh nagang jenayah cyber nyadi nyengkaum buli ngau eksploitasi seksual di oleh meri empas ngagai pengelantar runding ngau pemansang nabi amin. Berjalan ke Kota Megah, netap ke tangkup pengawak diterang agar sidak tenyedia ke platform media sosial lebih nyarap konten tau ke isi cerita tindak mana serta negap ke cara baru kena nyaga penglikun pengguna. Ia maksud ke jakunya agar pengarah berita sepunah menjadi ke program Rhythm, Ritma Kehidupan Harmoni di Kuching. Berbangunnya 5 juta ringgit diagih kena berjalan ke program Ritma Kehidupan Harmoni atau ke Rhythm di Serata Malaysia. 6,500 sekurang ditagak dengan masuk programnya. Jadi berjalan ke dengan 133 program sihat orang tua yang umur, 133 program terapi orang timpang peniau OKU serta 6 siri seminar penyaga. Nakak ke dia tu bisi 400 sekurang udah ngemasuk 12 program sihat orang tua yang umur, 10 program terapi OKU serta siri seminar penyaga. Rhythm dilangkar nyadi inisiatif strategik kena ngangkat ke pengelantang raban orang ke udah tua umur ngau OKU ngena cara tipe pengerai terapi serta dipasuk semua orang di serata Malaysia. Rakyat di Semanggang dipinta seruran bersedia napi ubah dunia di media moden serta digital. Kaban Kaunsel Negeri Semanggang, Dato' Francis Hardin Hollis, madah ke rakyat patut nguna peluang, nambah ke penemu ngau pengandia kena ngangkat ke tikas ekonomi kendang udah bisik. Yang madah ke perintah Sarawak seruran komitan, nentu ke tiap ikut rakyat yang kaum ba menua ulu ngau di menua pesisir nerima penguntung ari pemansang ke dilanggur. Mayuh macam pengawal udah dipercayai ke perintah menua yang kaum ngemansang ke infrastruktur jalan alun nyedia kait bersih ngau bungkur arus internet ke mana lagi kelimpah hari perkara pelajar pengerai ngau pengelantar rakyat. Ia maksud ke jakunya maya program Randau Community di Sri Aman. 1,020 kampit beras diberi angkir raban orang ke udah tuai umur di Kuching, Sibu Ngau Miri, berserimai ngau nyambut hari Wesak 2026. Bantuknya diberi dengan program Servis Mensia Mayuh, Gerempung Buddha Malaysia Pampang Sarawak, ngau Persekutuan Persatuan Buddha Sarawak, serta disukung Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Sing madah kenyaka pengantang raban orang ke udah tuai umur ngau nak bidik lansia mengkang di Kemerat lebuh Sarawak bersedia nyadi menua maju lebuh ratai ba tahun 2028. MBKS di kamajak nyukung program tim ransang raban orang ke udah tuai umur meruan berpengerai cakah ngau masuk pengawak rama serta mereti ke besai guna nyaga pengerai. Ia maksud ke jakunya lebih kengari ke Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian berjadi ke programnya di Kuching. Dikenal ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Sarawak naga 6 juta hektar kadandur digezit nyadi kampung Galau Meruan. Program Sarawakku Sayang di Bintulu mujur mata penatai lebih 35,000 ekorang. KPWKM nyedia ke 5 juta ringgit kena berjalan ke program Rhythm. Berita pagi itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suel. Selamat pagi.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana jerita lamak Sarawak. Sarito, 25 Ogos 1991. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud berjadi ke Setampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agit Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisi di Sarawak. Bisi datai maya tu bini Kepala Menteri Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noor. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega bisi dibaik Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya berendur kebesai 10 ekar digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Setampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati dan mega endur mensia mayuh bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik diatu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai dijamu bak pengerami Malam Tropicana dimandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakatu ayan ke gaya penghidup sosial tik berpengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
3: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jakut sarito ianya cabau. C-H-A-B-A-U. Cabau. Reti jakut cabau ianya pengawak bakal nebas, mantap, mampat, ngempat, mutung, tau ke nguntin, tang pengawaknya nak digagak ngau mana, tau ke nak alus. Contoh genteran jakut ke terubah. Pemaduk ya meaku ngagai kedai ibunya, nyau sengapa buat aku dikempat ya, seminat dicabau-cabau ya sengapa aja. Contoh genteran jakut kedua. Anang cabau-cabau kita nebas madang umai tuan rumah, naklah diberi ya upah mimit lagi. Nyanaka seleka jakut sarito, ianya cabau.
5: Seleka jakut sarito. Tau di pendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
6: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu, mada kita nak bankrupt. Abang Joe, kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jadi batu tuan mula-mula ya pengawak kita iban, kita angkat. Oh, ni mah. Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Udahnya lemai baru kami ke lemah yang tu nimang kuni. Penamanya gawai yang kuni. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi nama keng kunik. Udah kunik itu pertama kita bagi sekaya rumahnya nganyuang-nganyuang penjelap. Semua hantu kereta di kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru dek tau gawak utai bukai ya gawak utai bukai baka dek baka gawak nima bulu nima pangau
1: arti ya.
0: Udahnya baru kita gawak nima tua. Udah dia temu udah dia gawak nima tua hanya tahun bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita terus aman sao. Udah kita gawai terus aman sao tahun bukai baru kita gawak kelingkang
1: itu
0: kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah dia gawak kelingkang tua baru dia nangari gawai lesong. Pengawak kita iban itu ketusuan adat kita iban. Udah dia gawak nangari gawai lesuang. Udahnya baru dia tau gawak. Tau gawak kenyalang. Udah dia gawak kenyalang. Tahun bukai nanti dia kak gawak. Baru dia gawak ijo pumpuang. Udah dia temuk gawak ijo pumpuang. Agak dia kak pegawai. Timangnya penyai-penyai. Nya baru dia gawak sanau liau. Jadi apa pengawak kita iban sanau liau. Tajau tu debung buah tutuak ngebesi. Buriat tajau. Orang kan utuak buriat tajau. Nya besi dia pilih ya. Pilih orang ke udah kuram jarinya nutuak nyante ya. Orang sengapa numuak buriat tajau nyengok besi. Tajaunya belah. Nanti orang keberani nyak baru belah-belah buriat tajaunya. Nadai belah tajau. Jadi tersangnya cuak ke dia jangkam ke dia. Nggak orang nenam. Animar panjai timang pemain datang pasal nol yau. Gawai orang nyong agai orang nyanyi nempalai ke saya. Gawai 8 hari 8 malam kami ke timang baru gawai atmo. Pengawak tusuan ada iman. Nyai apa ada iman?
1: Artia.
0: Jadi apa pengawak orang gawai antu? Jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuang. Nyak nama gawai antu dambe orang nyapa ino nyapa. Jadi orang laki orang kenemu nima jalu. Ada tu orang nima jaluang mangau kantu sebayar. Aku tu demo menima jaluang. Ita aku ngai damai orang. Ngai aku pengawaknya. Lebihnya pengawak kantu sebayar. Ya apa tujuan ada timan. Jadi apa pengawak sanawari? Pengawak sanawari. Nyak nak nimang sanawari. Udah babi dan nyuang orang manek kai. Galek kena tanya oh, demi orang ino kemudian piringnya makai. Udah babi demi makai. Kira ya pukul 11. Gayang orang babi nyak pedak dati nyak yang pengawak sana hari. Jadi nanti orang bisa nimang babi itu sengai tanya nimang orang semalam-malam pagi orang ngayang babi nyak baru orang mendati babi nyak yang tusuan nadat ketiban. Jadi apa pengawak yang nimat tua pagi semua temu nada kalah lawan orang nimat tua temu semua arti yang nimat tua temu tawas hari nimat tua temu. Jadi apa pengawak dia nimat bulu nimat pangau lawan kira yang pukul 9 semua. Lepas datai ino antu ke depadah mana datai tadi depadah ngabang pagi. Orang ini berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantua pangau. Sapa ino panai ino sini jadi nyat kangau kura dulu ya nyet bulu pagi. Lawan dia semua kira ya pukul 9 ngagai pukul 10 semua. Pengawak 50 dede nima pengawak bukai nyet semuanya penyai bakal orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari. Jadi timang nanti orang pegawai ingkat nua pagi ngali hari mau ya semalam-malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingkat nua nanti ingkat 2 hari 2 malam nanti ngagai pagi antara 5 hari nua temau nanti ngagai kuat pagi baru 6 hari nya baru timang temau nanti ngagai nyimpan ya orang pegawai 7 hari nanti timang ambil pegawai yang ngagai nempelai ke saya 8 hari 8 malam

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
2: Apuah. Nyamai yang main menti pia.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: Club Ngepan Iban Suryaman Berita Meri Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Kelebih lagi ngagai bala Club aku Club Ngepan Suryaman Nggak ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia ya. Painai aku bala tua Ngobala kabar nih belayan aku bak menua Suryaman Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Lantas senang ngawan menua
1: Selamat Hari Gawai aku mewakili Club Ngepan Suryaman Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai. Oh. Oh.